Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Godaan syaitan lebih besar itu gak mutlak, hadirin. Godaan syaitan itu lebih besar kalau kita hadapi dengan diri kita. Sedangkan kalau kita meminta perlindungan kepada Allah dengan benar, maka Allah yang berfirman, yang menciptakan syaitan yang berfirman. Dalam surat An-Nisa ayat 76, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan, godaan-godaan syaitan itu lemah. Lemah. Nggak kuat. Allah yang berfirman, Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Penciptanya sendiri yang bilang, yang berfirman, Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terkesan berat? Kata para ulama seperti yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syinkiti, kata beliau, yang membuat terkesan berat dan besar ibu dan syaitan itu karena diperbesar oleh hawa nafsu kita. Itu. Dan kita gak minta pertolongan dan meminta perlindungan kepada Allah. Jadi didukung oleh hawa nafsu kita. Inna nafsa la ammaratun bisu, dalam surat Yusuf kan. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah itu yang jadi masalah, hadirin. Jadi hawa nafsu kita bermain. Nyerang kita sendiri. Nah mau gak kita lawan? Lawan dengan apa? Kembali kepada Allah. Kita gak bisa ngadepin mereka. Allah Ta'ala minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, keselamatan, hidayah dan rahmatnya kepada Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga bagi yang bertanya. Mohon izin bertanya, apakah dengan depresi yang dialami seseorang sulit move on dari masa lalu yang buruk adalah pertanda Allah belum memberikan hidayah taufik kepada kita? Jazakallahu khairan. Iya. Karena kan masa lalu kita yang buruk itu makhluk. Berarti hati kita masih terpaut kepada makhluk. Belum terpaut kepada Allah. Belum terpaut kepada Allah. Kenapa belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita belum menjadi hamba Allah yang sejati. Belum menjadi hamba Allah yang sejati. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang sejati, maka Allah akan cukupkan kita dan Allah akan cover semuanya sehingga kita tidak terpengaruh dengan buruknya masa lalu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36, Alaysallahu bikafin abadah. Alaysallahu bikafin abadah. Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya, yang mengcover hambanya? Catat baik-baik kaidah para ulama. Dijelaskan seperti Al-Imam Ibn Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ini penting, bahwa perlindungan Allah itu ditentukan kadar ibadah seorang hamba kepadanya. Perlindungan Allah. Allah mengatakan, Alaysallah bikafin abadah. Dalam kiraat yang lain, ibadah. Jadi Alaysallahu bikafin abadah. Bukankah Allah yang mencukupkan dan melindungi hambanya abadah. Allah gak mengatakan bikafin nas, bikafin abadah, hambanya. Maksudnya apa? Yang menghamba kepadanya. Yang beribadah kepadanya. Maka kaidah yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain,
bahwa perlindungan Allah dari trauma, dari paranoid, dari hal-hal yang mencekam dan seterusnya, itu ditentukan oleh kualitas ibadah kita. Seberapa dalam kita menjalani hidup sebagai seorang hamba, semakin dalam kita memerankan atau menjadi seorang hamba kepada Allah, maka semakin Allah cover dan semakin Allah lindungi, sehingga kita tidak trauma pada masa lalu kita. Tak mudah memang. Dan yang berbicara belum tentu yang lebih baik daripada yang bertanya atau yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Tapi marilah kita saling support satu dengan yang lain. Sebagaimana pelajaran kemarin, sesama pendosa hadirin, kita harus berusaha saling support, bangkit dari hal ini. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana motivasi diri agar selalu ikhlas dan ridho menghadapi suami yang zalim maksiat? Suami yang zalim dan bermaksiat. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa iyyaki wa fiiki barakallahu, dan semoga penanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua. Menghadapi suami yang zalim atau maksiat itu gak mudah, sangat gak mudah. Itu berat, salah satu ujian yang berat. Karena suami adalah pemimpin, bukan sebatas teman hidup. Dan menghadapi pemimpin yang 7/24 jam bersama kita, atau tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Mungkin suami kita gak ada, tapi kan status itu gak bisa lepas. Itu gak mudah, hadirin. Gak mudah. Maka yang harus dilakukan adalah berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena masalahku memusibah dan fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, itu pun sudah dimaafkan banyak oleh Allah. Jadi baru sebagian aja itu akibat sebagian dosa kita, bukan semuanya. Jadi ada andil, berbanyak istighfar, berbanyak taubat. Hal yang kedua, yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan ada banyak kemudahan, itu yang kedua. Yang ketiga, yakinlah dengan firman Allah, wal aqibatu litaqwa, dan endingnya pasti untuk ketakwaan. Wal aqibatu limuttaqin, dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan terdistract, jangan terkecoh, terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Walaupun gak didukung sama suami, bahkan justru digembosi oleh suami. Karena yang akan sukses di garis finish nanti, yang akan berhasil di akhir cerita nanti, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi terus bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Jangan kebanyakan mikir, karena bagi orang bertakwa, jalan keluarnya Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga. At-Talaq ayat 3, yang tidak ia pikirkan. Jalan keluar itu ada dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi udah gak usah kebanyakan mikir. Allah katakan jalan keluar itu seringkali dari arah yang gak terduga-duga. Udah jalanin aja ketakwaan. Allah kasih. Allah kasih tau. Baiklah. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni dosa Ustaz Tim dan kaum muslimin. Amin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, apa keutamaan orang yang selalu merasa butuh kepada Allah Jazakallahu khairan? Hadirin, sudah kita bahas tadi keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijratain. Beliau katakan ainu ghina, dia akan menjadi orang kaya secara jiwa dan hati di dunia.
di kehidupan orang yang merdeka. Merdeka. Dia gak bisa dibelenggu dengan dunia. Gak diperbudak oleh dunia. Dia merdeka. Karena dia fokus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kasih saya semua, bukan Anda. Bukan Anda. Mau di PHK, mau dibebas tugaskan dalam kondisi pandemi ini, dia tetap merasa diri. Tenang, dia gak merasa diri hancur. Wa unwanu falahi. Dan itu tanda keberuntungannya. Dia akan beruntung di dunia. Jadi dia akan jadi orang kaya, lalu dia beruntung di dunia, dan dia akan bahagia. Bahagia. Orang yang merasa butuh, kalau dia akan bahagia hidup. Coba deh. Dan lihat orang-orang yang gak bahagia. Karena mereka gak merasa butuh kepada Allah. Dan merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Akhirnya berantakan. Akhirnya berantakan. Berusaha menyelesaikan masalah dengan logikanya, dengan pikirannya. Akhirnya dimainkan syaitan. Kata para ulama, "Law lam yakun aunun minallahi lil fata, fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu." Kata para ulama kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, maka yang pertama kali menghancurkan seseorang adalah blundernya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan seseorang adalah manuvernya sendiri. Itu. Karena kesombongan. Akhirnya gak doa, gak minta pertolongan. Gak menuntut ilmu. Gak doa, gak menuntut ilmu. Ini kan kita, kalau kita merasa butuh sama Allah, maka kita butuh sama ilmu Allah. Malas-malasan. Dia pikir dia bisa menyelesaikan kehidupannya dengan logika dia. Dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya dengan pemikirannya. Dia pikir dia bisa menyelesaikan segala hiruk pikuk dengan pengalamannya. Makanya dia gak mau ngaji. Makanya dia gak mau belajar. Makanya dia gak mau nanya gurunya. Itu kan. Subhanallah. Itu orang hancur, jangan. Kan banyak orang kayak begitu. Merasa gak butuh. Udah dinasehati misalnya. Dikasih ayat, dikasih hadis. Gak terima. Dinasehati sama seorang ustaz atau sama gurunya. Gurunya bilang ke kanan, dia ke kiri. Itu kan orang merasa pintar. Merasa gak butuh sama ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa demikian. Orang kalau merasa butuh, dia akan doa terus sama Allah. Dan kedua, dia akan gunakan ilmunya Allah. Dia akan tuntut ilmu, dia akan bertanya, dia akan nurut, dan seterusnya. Itu orang merasa butuh. Hanya sedikit orang yang merasa butuh kepada Allah. Maka mintalah taufik agar kita selalu menjadi hamba-hamba seperti itu. Dan semua kita berjuang, ya mas kan, ya. Allah Ta'ala misal. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Subhanallah wa syukurlah ila ila anta astaghfiruka bi lai. Rabbana taqabbal minna wa nas'alullaha ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamu alaikum.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: ketika pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
1: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
2: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

103,4 FM. Qatilah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala

0: تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
2: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
3: Bid'ah itu apa?
1: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
3: Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama.
3: Maka menurut istilah, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan, yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
2: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
1: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
3: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
3: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
3: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
3: Aminu makrallah fala ya'man makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaruh. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman walasaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: Rahimah antum. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah."
1: Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
1: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bocil, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
6: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
6: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berkata kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Allah Akbar.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak,
6: mereka merusak,
5: mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang menjaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
7: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: لعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Membunuh diri bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah ruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau laki cinta mendengar kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau itu benar mengintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa'ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini maksud sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam, dalam keadaan hina dina.
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terhadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Harus apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, lalu ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها، وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة، وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط، وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها، فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان، كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال، ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه، فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع. وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم، أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة، لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر، فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام، ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص، ثم كانوا يتناقحون، ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة. فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع. فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا، وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى، والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan merokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi, tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi, tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
2: Fatwa Fadilat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Fitnah dunia.
1: Dunia dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa taala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa taala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa farihu bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: pohon tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzanallahu iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Yara 103,4 FM.
2: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita

0: dalam keterasingan.
1: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
2: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
1: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wan

0: نعم المطية الفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهلي فالرأي ليل والحديث نهار أقام نبي محمد أدلى خبر في حديث dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutaba di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau dan merusak syariat Allah tabaraka wa taala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية في ذلك ومن الناس من يشري لهو الحديث." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
1: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifu Allahu bihim al-ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
5: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha hudwa ulaika lahum adabun muhin."

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu bayna akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kemudian duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Tiada ya, 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menurunkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta tersebut. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalik wa yaghfiru ma dun dhalik liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
9: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
2: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
9: Allah haramkan untuk anda surga,
10: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
11: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
9: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
11: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
10: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan, walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, miskin. Lalu darahnya tertumpuk atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia mengira murtad Islam. Dia mengira murtad Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan.
9: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan, bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa demo itu adalah nasihat, bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam keluar di jalan-jalan menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
7: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: إذاعة القرآن والسير العلمية والسير الحضيرة.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhathu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bi

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia yang

0: itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah.
1: Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah,
0: sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin.
1: Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia,
0: maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Atau takshifu anhu kurba,
0: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
1: Atau taqdi anhu dayna,
0: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
1: Atau tatrudu anhu ju'a,
0: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu,
1: engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
0: Wala an amshi ma'a akhi
1: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
0: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi.
1: Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda? Apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak?
0: Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar.
0: Karena Allah apabila mencintai hambanya,
1: maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu.
0: Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril.
1: Sesungguhnya Allah mencintai seseorang,
0: maka cintai dia.
1: Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah
0: yang satu ini.
1: Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu.
0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
1: Cintai dia, cintai dia, cintai dia. Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama, fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama, fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini.
0: Thumma yuwada'u lahul qabulu fil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penghuni bumi yang dikenal oleh dia. Hidayah 103,4.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: untuk bermaksiat kepada
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturannya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah hari-hari yang paling yang amal saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah, lebih dari amal saleh yang dilakukan di hari-hari selainnya, bahkan hari-hari di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi la ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari yang 10 di awal Dzulhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah, beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam, tidak berjihad di jalan Allah, maksudnya tidak tertandingi amalan-amalan di hari-hari ini oleh berjihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak tertandingi oleh berjihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' bidhalika min syai'. Kecuali dalam berjihad itu seseorang berangkat menuju medan perang membawa semua yang ia punya, membawa jiwa dan raga serta harta-hartanya, dan akhirnya dia tidak kembali membawa apa-apa, tidak membawa dirinya sendiri karena gugur syahid di medan perang, begitu juga harta-hartanya. Inilah jihad yang bisa menandingi amal saleh di 10 awal Zulhijjah ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ini untuk laki-laki, apalagi perempuan, apakah ibadah jihad, ibadah yang digandrungi oleh kaum muslimin? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah difardukan atas kalian berperang, maksudnya di jalan Allah, dan perang tersebut kalian tidak menyukainya. Kata Allah mengabarkan. Namun berjihad yang mulia, berjihad yang merupakan amalan yang mulia dan sangat susah mencari orang yang menyukainya dari orang-orang yang beriman, ternyata belum bisa menandingi amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, apapun amalannya. Kecuali jihad yang disebutkan oleh Nabi SAW sifatnya tadi, seseorang yang berangkat berperang menegakkan agama Allah, membawa semua yang ia punya, dan akhirnya dia tidak membawa kembali apapun juga. Ibadah berjihad yang seperti ini susah kita kerjakan. Berat kita melakukannya, tetapi ternyata amalan yang seberat itu ialah yang bisa menandingi amalan-amalan yang kita kerjakan, dan kita bisa melakukan apapun amalan di hari-hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang saleh yang dilakukan di hari-hari yang 10 ini bebas. Ya, terutama amalan yang fardu, yang wajib. Kita kan sholat 5 waktu setiap hari. Mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari. Tetapi sholat 5 waktu di 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah amalan yang sholat yang paling dicintai oleh Allah. Bisa jadi kita mengaji setiap pekan atau bahkan dalam dua minggu, dalam satu minggu itu lebih dari satu kali. Tetapi kajian yang kita hadiri di 10 awal Dzulhijjah ini melebihi kajian keutamaan kajian-kajian yang kita lakukan di hari-hari lainnya dalam satu tahun. Infak sedekah yang kita keluarkan, bisa jadi ada sebagian kita yang berinfak setiap hari, menderma setiap hari, mengeluarkan sedekah setiap hari. Tetapi sedekah, infak dan dermanya di 10 awal Dzulhijjah ini adalah infak, sedekah dan derma yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di hari-hari yang lain tidak ada amal. Tidak ada amal yang sunnah atau tidak begitu banyak amal yang sunnah. Maka mari ibu-ibu semua kita marakkan. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak ketaatan dan amal saleh di hari-hari yang terindah. Hari-hari yang termulia dalam satu tahun. Dia pasti berlalu. Sekarang kita sudah berada di hari keempat. Senin mulainya, Selasa, Rabu, dan sekarang kita di hari Kamis. Dan sudah hari yang keempat. Dan kita pasti akan berada nantinya di hari yang ke-10, yaitu hari Nahar, di hari Raya. Itulah hari terakhir dari 10 awal Dzulhijjah yang paling dicintai oleh Allah, beramal saleh di dalamnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Jangan biarkan hari yang sedikit ini, ayyamun ma'dudat, hari-hari yang terbilang dengan jari jemari kita, jangan biarkan berlalu tanpa ada semangat untuk memperbanyak amal saleh dan ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terutama di antara yang bisa kita perbanyak di hari-hari yang mulia ini adalah salawat untuk Nabi Muhammad SAW, memperbanyak salawat. Makanya kajian ini juga menjadi sebab atau menjadi ibadah yang kita harapkan menjadi salah satu dari ibadah yang dicintai oleh Allah, karena di dalamnya kita dapat kesempatan memperbanyak salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak salawat, terutama di majlis ta'lim. Apalagi kalau kita dengar sebutan tentang beliau, Rasulullah, Nabi alaihi salatu wassalam, atau namanya kita dengar disebut, maka jangan sampai kita tidak peduli dengan memperoleh pahala dari memperbanyak salawat untuk beliau alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran membaca kitab Al-Adabu Unwanus Sa'adah. Al-Adab Unwanus Sa'adah. Adab merupakan lambang kebahagiaan dunia akhirat. Lambang bahagia dunia akhirat. Orang yang berakhlak, beradab di dunia bahagia. Apalagi nanti di akhirat. Di saat ia sudah sampai pada waktu di mana dia tinggal memetik hasil dari amalannya di dunia. Kita masih pada pembahasan bab adab dalam bergaul, bermajelis, dan di sini diterjemahannya adab dalam bergaul, bermajelis dan bercakap-cakap. Maksudnya berkomunikasi, berbicara dengan antar sesama kita. Di halaman 15. Dan kita sampai pada pembahasan yang ketujuh atau poin adab yang ketujuh. Di sini tertulis, ketika kamu mendengar suatu ucapan yang telah kamu ketahui atau berita yang telah kamu dengar, maka jangan ikut mengatakannya atau mengoreksinya untuk menampakkan bahwa kamu telah mengetahuinya. Karena yang demikian ini merupakan adab yang buruk. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu berkata, sesungguhnya ada pemuda yang mengabarkanku suatu hadis dan aku pun mendengarnya dengan seksama seakan aku belum pernah mendengarnya. Padahal dia sudah tahu. Pemuda tadi bersemangat menyampaikan hadis itu kepada beliau, Atha bin Abi Rabah. Padahal aku sudah mendengarnya sebelum dia dilahirkan. Ya, menunjukkan bahwa dia sudah menguasai, namun dia ingin menjaga perasaan pemuda ini, mendengar dengan seksama dan tidak serta-merta mengatakan itu hadis sudah saya dengar dan sudah saya ketahui. Sama sekali tidak. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan atau poin yang ke-8. Yang ke-8,

Kata penulis, yaitu Syekh Salih ibn Abdul Aziz Sindi hafizahullahu ta'ala, guru besar di Universitas Islam Madinah, Kerajaan Arab Saudi Arabia. Ini poin nomor 8. Idza jalasta, kata beliau, idza jalasta idza jalasta ikhwanaka faqul khairan, faqul khairan. Jika kamu duduk-duduk bersama teman-temanmu, berkumpul dengan mereka, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Qul khairan. Atau bila kamu tidak mendapatkan kata-kata yang baik, dan bahkan ada keinginan untuk mengucapkan kata-kata yang jelek, yang buruk, maka sikapmu adalah usmut, ya, awismut, atau diam. Diam tidak berdosa, apalagi diam demi bertahan agar tidak mengeluarkan kata-kata dosa. Tahu bahwa yang akan diucapkannya itu kata-kata dosa, lalu dia tahan dan dia diam. Diam di sini berpahala. Ketika ada dorongan untuk mengucapkan kata-kata yang berbau dosa, kata-kata yang unsurnya maksiat, menyakiti, menghina, mencaci, menggibahi, maka diam saat itu adalah ibadah, adalah pahala. Faqul khairan, ketika kamu berkumpul dengan teman-temanmu, bercerita, berbicara satu sama lain, maka upayakan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Bila ada keinginan untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, yang dosa, maksiat, maka tahan, diam. Ya. Atau bila tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, tidak ada kata-kata yang baik, ya, maka diam juga lebih aman. Kemudian, wal kalimatu tayyibah, wal kalimatu tayyibatu, sadaqatun. Kata-kata yang baik merupakan sedekah. Kata-kata yang baik diucapkan kepada saudaramu, kepada temanmu, itu bernilai sedekah. Ya, kamu akan berpahala. Wa man samata, ini kaidah yang kedua. Wa man samata naja. Wa man samata naja. Siapa yang diam selamat. Ya, selamat dari dosa. Selamat dari murka Allah. Apalagi kalau diamnya karena ada dorongan untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang menyakiti saudaranya, hinaan, celaan, cacian, kata-kata dusta, akhirnya dia tahan, diam dia, maka diam ini berpahala. Kalau tadi diam karena tidak ada kata-kata yang baik akan diucapkan, maka diamnya selamat. Wa man samata najah.
Ya. Kaidah pertama tadi, al kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik ini motivasi sebenarnya agar kita berupaya dengan maksimal bahwa kata-kata yang baik itu sedekah. Apa kata-kata yang baik? Ya sudah. Misalnya yang diperbincangkan tentang agama, tentang dakwah. Ya. Kalau teman yang kamu ajak berbicara itu ada kekurangan-kekurangan, ada pelanggaran-pelanggaran, ada kesalahan-kesalahannya, sampaikan dengan kata-kata yang baik, menasihatinya, ingatkan dia kepada Allah, ingatkan dia untuk bertakwa, ingatkan dia neraka, sampaikan bahwa Allah murka dengan kesalahan-kesalahannya tadi. Ini kata-kata yang baik. Ya, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kemudian kaidah kedua, dan ini motivasi juga, wa man samata najah. Siapa yang diam prinsipnya dia akan selamat. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kata-kata yang menyakiti, yang Allah murkai, yang membuat dia menyesal atau merusak hubungan pertemanan antara dia dengan mereka. Wa man samata najah. Itu pun di samping najah, selamat, bila dia diam karena ada keinginan untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa, maka diam bukan hanya selamat, diam pahala. Bisa dikatakan wa man samata aflah. Siapa yang diam beruntung, beruntung karena dia dapat pahala. Jika diamnya itu karena menahan agar tidak keluar kata-kata yang berunsur dosa. Kemudian wa kafa bil mar'i, ini juga kaidah, wa kafa bil mar'i, wa kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Ini juga prinsip dan kaidah dalam pergaulan, ibu-ibu. Cukuplah, wakafa itu cukup, bil mar'i, menilai seseorang kadziban, pendusta, standar minimal seorang itu bisa dinilai pendusta, ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a, ketika dia ketika dia sukanya menyebarkan, menyampaikan ke banyak orang semua yang masuk ke telinganya. Semua yang didengarnya harus keluar di mulutnya. Seluruh yang masuk ke telinganya itu langsung masuk ke mulut. Tidak ada yang disortir, tidak ada yang diseleksi. Semua yang didengar itu harus disampaikan, disebarkan. Ini prinsip ahlu dusta atau metode kehidupan orang yang pasti tidak akan lepas dari berdusta. Kalau sikapnya semua yang ia dengar harus disampaikan kepada yang lain, maka suatu saat dia akan terjerumus kepada kedustaan. Ya. Kata sebagian orang, kenapa telinga dicipta oleh Allah dua sementara mulut satu? Biasanya kalau buat saluran, ya, atau jalan yang asalnya bercabang-cabang, banyak lajurnya, ada tiga, kemudian tiba-tiba menyempit dia jadi satu lajur, membuat orang menyeleksi. Jika keluarnya sedikit, ya, telinga juga, telinga dua, mulutnya satu. Agar tidak semua yang didengar oleh telinga itu keluar dengan mulut, karena mulut cuma satu. Ini prinsipnya. Wa kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Perlu diketahui, ibu-ibu, bahwa ungkapan-ungkapan tadi
itu sebenarnya cuplikan dari hadis Nabi. Ya. Sebagiannya seperti al-kalimatut thayyibah shadaqah, ini adalah potongan hadis

di musnad Imam Ahmad, ya, Nabi SAW bersabda, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan hadisnya dinilai oleh Shu'aib al-Arnaud, sanadnya sahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Suyuti memberikan rumus bahwa hadis ini sahih. Al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Wa kullu khutwatin yamsiha ila salati aw qada ila al-masjid sadaqah. Setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid untuk salat, maka itu bernilai sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, maknanya sama dengan hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, wal kalimatu tayyibah wa kullu khutwatin yamsiha ila salati sadaqah. Semakna dengan hadis tadi, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini petikan dari hadis, wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Jadi menjadi motivasi bagi kita agar agar yang keluar dari mulut kita ini tidak ada kecuali yang baik-baik saja. Letakkan di depan mata kita kata-kata Nabi ini, ucapan Nabi, al-kalimatu tayyibah sadaqah. Sehingga kita bisa bersedekah setiap waktu. Setiap berjumpa dengan teman, meski tidak punya harta, kita bisa bersedekah dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya. Ketika kita berbicara dengan sesama, kita masih punya kesempatan untuk bersedekah, terutama di hari-hari yang mulia ini. Kemudian, wakafa bil mar'i kadziban, ini kaidah juga, yang juga petikan dari hadis Nabi SAW. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Kalau tidak salah di muqaddimah sahih Muslim,

Ya. Di Muqaddimah Sahih Muslim. Di Muqaddimah itu ada pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh Imam Muslim di Muqaddimah kitab sahihnya, walaupun persyaratan kesahihannya tidak seperti di dalam kitab sahihnya. Ya. Di bab An-nahi anil hadis bi kulli ma sami'. Larangan dari berbicara dengan semua yang didengar. Dibawakan hadis tadi, kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Ya. Dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud di samping Imam Muslim di Muqaddimah kitab sahihnya, dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dan juga As-Suyuti, ya. Intinya ungkapan-ungkapan yang kita dapatkan dari penulis itu merupakan petikan-petikan dari hadis Nabi dan kaidah dalam kehidupan kita. Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik adalah sedekah. Kemudian wa kafa bil mar'i kadziban ay yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang bisa dinilai pendusta jika prinsip hidupnya semua yang ia dengar harus ia sebarkan, harus ia sampaikan, ceritakan kepada orang banyak. Ini pendusta. Ini sikap orang yang biasa berdusta. Kemudian lanjutan, wal famu, kata Syekh di sini penulis, wal famu min akthar ma yudkhilun nasa an-nara. Mulut, ibu-ibu, adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Mulut merupakan sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Ini juga kandungan dari hadis Nabi SAW. Ya. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang bahaya lidah. Ya. Tentang bahaya lisan. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ketika Nabi menasihati beliau agar bisa melakukan berbagai macam amal saleh, memperoleh berbagai macam pahala. Awala adulluka ala milaki dhalika kullihi. Maukah engkau wahai Mu'adz, saya tunjukkan kepada kunci dari segala kebaikan-kebaikan tersebut. Kata Mu'adz, mau. Nabi SAW mengatakan, amsik alaika hadha. Ia keluarkan lidahnya dan ia setelah itu mengatakan kepada Mu'adz, peganglah olehmu ini. Maksudnya lidahnya. Tahan. Kendalikan. Kontrol lidahmu, kata Nabi kepada Mu'adz. Sambil mengeluarkan, sebelumnya ia keluarkan dan dipegangnya. Ditunjuknya lidah. Lalu dia mengatakan, tahan lidahmu. Mu'adz bertanya penuh heran. A'inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita nanti akan dihisab dengan semua yang keluar dari mulut kita? Akan dihitung, dihisab kata-kata yang kita ucapkan. Lalu Nabi mengatakan, thakilatka ummuka ya Mu'adz. Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Ini ucapan biasanya maknanya tidak dimaksud, tetapi teguran yang tegas. Ya. Kata Nabi, wa hal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim.
Wahai Mu'ad, bukankah manusia banyak diseret, dicampakkan dengan ke neraka, dicampakkan ke neraka dengan kepala di bawah. Jadi yang di bawah, yang di tanah itu kepalanya atau batang hidungnya berada di tanah. Itu kemudian diseret dengan kepala dan batang hidung di tanah, lalu dicampakkan ke neraka. Bukankah itu bukankah mereka-mereka itu adalah korban-korban lidah? Ini yang menjadi dalil dari ungkapan terakhir tadi, wal-famu min akthari ma yudkhilun nasa an-nara. Mulut adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan ke neraka. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi balik kepada adab pergaulan yang kedelapan ini, bila kita berbicara, siapa yang tidak berbicara? Berkumpul dengan teman-teman, dan ini bukan hanya langsung ya, bukan hanya berkumpul di satu tempat, di kafe, di rumah, di masjid, dimanapun juga, bisa juga berkumpul di medsos, di media sosial, atau di sosial media. Ya. Lalu saling bercengkrama, berbicara, ketika menulis kata-kata di sana, perhatikan prinsip-prinsip ini. Al-kalimatu tayyiba sadaqah, kemudian wa man samata naja, ketika di grup itu hangat membicarakan hal-hal yang mengarah kepada dosa, diam. Bisa bila perlu undur diri. Maaf, saya tidak bisa berada di grup yang seperti ini. Ya. Setelah mengingatkan tentunya, ini termasuk nasihat, wa man samata naja wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Kemudian min akthari ma yudkhilun nas an-nar adalah al-fam, yaitu al-lidah. Kemudian dibawakan dalil di bawah ini oleh penulis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni man majlisan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati, pada hari kiamat. Perhatikan, sebelum kita lanjut, kita terjemahkan ini agar lebih menarik. Kata Nabi, mengancam. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, abghadakum ilayya, inna abghadakum ilayya, sesungguhnya di antara kalian ada yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Orang yang paling dibenci oleh Nabi, yang paling jauh dari Nabi posisinya. Kalau sudah jauh dari Nabi, apa yang diharapkan lagi dari keselamatan? Karena keselamatan itu simbolnya Nabi. Dia yang membuka pintu surga. Dia yang pertama kali membawa iringan-iringan ke surga. Kalau sudah jauh dari Nabi, apa yang diharapkan dari kesuksesan? Apalagi kalau ada ancaman dicomot dari telaga Nabi, lalu dijauhkan dari Nabi, dari telaganya, sehingga tidak bisa minum. Na'udzubillah. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di hari kiamat dan yang paling jauh posisinya dariku, as-sar-saruna, ini terkait juga dengan lidah, ya. As-sar-saruna,
wal mutasaddiquna, wal

Ini yang pertama, ar-tharthuruna. Yang kedua, al-mutasyaddiquna. Al-mutasyaddiquna. Yang ketiga, al-mutafaihiquna. Semoga kita semua jauh dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi di sini. Al-mutafaihiquna. Siapa mereka ini? Ya. Ar-tharthuruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiquna. Ya, wal mutafaihiquna. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna tsartharuna wal mutasaddiquna. Ya Rasulullah, kami sudah tahu, qad alimna tsartharuna wal mutasaddiquna. Famal mutafaihiquna, maka siapa al mutafaihiquna? Qal al-mutakabbirun. Jadi kita sudah dapat satu dari makna tiga tadi, itu yang terakhir. Karena Nabi langsung yang mengatakan. Al-mutafaihiquna adalah al-mutakabbiruna. Itu pun tidak tahu kita artinya. Al-mutakabbiruna, ya orang-orang yang sombong. Al-mutakabbiruna, itu orang-orang yang sombong. Artinya orang-orang yang sombong. Orang-orang sombong. Ya, orang-orang sombong. Al-mutakabbirun, al-mutafahiqun adalah orang-orang yang sombong. Ini nanti di akhirat paling dibenci oleh Nabi. Ya. Kemudian dua yang sebelumnya, al-tharthuruna, al-mutasyaddiqun, di sini diterjemahannya, sesungguhnya orang yang paling kubenci dan yang paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat adalah orang yang tharthurun, yaitu di dalam kurungnya cerewet. Ya. Ya, maksudnya yang tidak bisa mengendalikan lidah. Berbicara terus tanpa kontrol, tanpa perlu, tanpa peduli dengan apa yang keluar. Itu yang maksud sarsarun. Kemudian al-mutasyaddiqun, orang yang mutasyaddiqun memfasih-fasihkan ucapannya. Berlagak fasih dan ternyata salah. Al-mutasyaddiqun, ya.

Di dalam syarah hadis ini, hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, ya, dalam kitab sunannya, Ar-Tsar-Tsarun humul ladhina yukthiruna al-kalam takallufan wa khurujan anil haqq. Tsar-tsarun adalah orang yang banyak berbicara dibarengi dengan unsur kesengajaan, dan kata-kata yang ia keluarkan itu pun keluar dari kebenaran. Jadi yang dia pentingkan bagaimana ngomong terus, berbicara terus, yang keluar dia tidak peduli. Ini yang tsar-tsarun. Ya, yang dia keluarkan dari ucapan itu dia tidak peduli. Yang penting ngomong, yang penting berbicara. Ini yang tsar-tsarah. Kasratul kalam wa taraddiduhu. Banyak berbicara dan kadang-kadang diulang-ulang terus. Yang penting berbicara. Ini tsar-tsarun, dan ini yang berhubungan dengan bab kita. Ini yang berhubungan dengan adab yang tadi. Ya. Sementara al-mutasyaddiqun humul mutawassi'una fil kalam min ghairi ihtiyatin wa ihtiraz. Wa qila arada bil mutasyaddiq al-mustahzi' bin nas. Ya. Al-mustahzi' bin nas yulawwi sidqahu bihim wa alaihim wasidqu janibul fam. Ada dua makna dari mutasyaddiq ini. Kalau yang tsar-tsarun tadi artinya alladzina yukthiruna al-kalam, ya, takallufan wa khurujan anil haq. Orang-orang yang banyak ngomong tanpa peduli apa-apa yang diucapkan. Apa-apa yang diucapkan. Ya. Inilah kira-kira makna tsar-tsarun. Tadi dikatakan terjemahannya cerewet, tetapi tidak membawa semuanya, ya. Kata cerewet ini tentu tidak mewakili ancaman hadis tadi, karena ancamannya keras. Ancamannya jauh dari Nabi dan sangat dibenci oleh Nabi. Ya. Bisa jadi orang cerewet. Ya, mungkin karena banyak yang diinginkannya, tetapi tetap masih mempedulikan, memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Tetapi yang dimaksud dengan tsar-tsarun, sama sekali dia tidak peduli. Mau menyakiti orang, mau kata-kata dusta, yang penting dia terus berbicara. Kalau tidak berbicara selama sedetik saja, atau maaf, semenit saja, mungkin dia kesakitan. Ya. Yang penting berbicara tanpa mempedulikan apa yang diucapkan, dan lebih banyak keluar dari mulutnya kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mengandung dosa. Ini yang tsar-tsarun. Sementara al-mutasaddiqun, ya, ini diartikan ya orang yang hampir sama dengan tsar-tsarun, ya. Kalau di An-Nihaya fi Gharibil Hadis, orang yang ketika berbicara tanpa kehati-hatian. Al-mutawassi'una fil kalam, orang yang luas, banyak ngomong dan tidak hati-hati dan tidak mawas terhadap ucapan-ucapannya. Kedua tadi yang diterjemahan, yaitu orang yang berlagak-lagak fasih tetapi tidak fasih. Ini juga ada unsur kesombongan dan berbangga-bangga diri, dan itulah yang menyebabkan Nabi benci sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga yang disebutkan dalam hadis yang berhubungan dengan bab kita. Yang pertama itu yang paling masuk ke bab kita. Kemudian yang kedua, bila artinya adalah orang yang banyak ngomong tanpa
berhati-hati, ya. Sementara al-mutafaihiqun adalah orang-orang yang sombong. Ini ibu-ibu dalilnya, ya. Kemudian yang ke-9, adab yang ke-9, ta'allam, belajarlah husnal istima', belajarlah, berlatihlah untuk menjadi orang baik dalam mendengar, atau mendengar yang baik, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Kama tata'allam, sebagaimana kamu belajar. Kama tata'allamu husnal kalam. Sekarang kan menjadi salah satu dari bidang ilmu, public speaking. Kalau itu ada bidang ilmunya, berlatih berbicara kepada orang banyak, juga harus dipelajari bagaimana menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang baik. Wa min husnil istima', di antara bentuk pendengar yang baik, imhalu al-mutakallimi hatta yaqdi hadithahu. Di antara bentuk menjadi pendengar yang baik, di antara bentuk sikap mendengar yang baik adalah memberikan penangguhan terhadap orang yang berbicara. Tunggu, jangan sampai memotong pembicaraan orang. Imhalul mutakallim, berikan kesempatan kepada pembicara sampai selesai apa yang dia ingin bicarakan. Ini di antara husnul istima', dan ini yang susah. Ini adab yang susah kita terapkan. Apalagi kalau kita merasa kita orang yang lebih, kita orang di atas. Saya ustaz, misalnya dalam forum rapat misalnya, ketika kita sebagai orang yang dihormati, sebentar-sebentar potong kata-kata yang kata si fulan, dipotong pembicaraan si fulan, seakan-akan dia yang pembicaraannya yang paling benar. Ini bukan adab yang benar, yang baik dalam mendengar. Di antara bentuk adab mendengar yang baik adalah biarkan orang yang berbicara sampai selesai mengutarakan apa yang ingin disampaikannya. Wal ikbalu, ini juga termasuk husnul istima', yaitu menghadap. Jadi ikbal itu artinya menghadapnya. Wal ikbalu, menghadap bil wajhi, dengan wajah kepada pembicara. Jangan membelakangi, jangan menoleh kemana-mana. Dengarkan, kemudian lihat, tatap dia, hadapi dia dengan badan. Jangan sampai membelakangi, menoleh kemana-mana, dan ini bukan adab yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu salah satu caranya, bentuknya. Kemudian wan nadharu, dan memperhatikan, melihat, ilaihi, kepadanya. Terkadang dalam ini pengaruhnya luar biasa, ibu-ibu. Ketika kita berjabat bersalaman, dan tatap mukanya, berbicara dengan baik, dengarkan kata-katanya. Jangan ketika kita salaman mata kita kemana-mana. Ini tidak membekas sama sekali bila tidak ada memberikan dampak yang buruk. Mungkin orangnya biasa-biasa saja, tapi tidak ada pengaruh yang baik. Tidak ada dampak yang baik. Tapi kalau kita lakukan apa yang disampaikannya tadi, kita berjabat tangan, lihat wajahnya, dengarkan kata-katanya, ketika berjumpa pasti akan membekas. Ini memberikan dampak yang luar biasa dalam berbaik atau memperbaiki pergaulan. Kemudian yang terakhir dari bentuk mempelajari mendengar yang baik ketika berbicara dengan orang banyak adalah wal-wa'yu lima yaqul.
upayakan untuk memahami dengan benar apa yang ia sampaikan, yang diucapkannya. Dengarkan, pahami, mengerti kita dengan yang disampaikannya dan itu yang diinginkannya, maka ini menjadi penyebab semakin bertautnya hati kita. Berarti dia tahu bahwa kita benar-benar ingin memahami apa yang ia sampaikan. Ibu-ibu, apalagi dalam majlis ta'lim, ketika belajar dari guru, ya, ini bukan termasuk dan bahkan merupakan adab yang tidak baik ketika apa yang disampaikan oleh guru itu sebenarnya bagaimana guru ingin kita paham, justru kita tidak mau mendengar dengan baik. Bahkan berbicara, ya, menimpali pembicaraannya dengan pembicaraan yang lain. Bagaimana bisa memahami, mendengar dengan sebaik-baiknya saja belum tentu paham, apalagi kalau kita tidak mendengar sama sekali, ditambah lagi kalau kita ikut berbicara. Ini bukan termasuk adab majlis. Adab bergaul saja bukan, apalagi adab bermajlis ta'lim sebagaimana jelaskan oleh para ulama. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan adab yang tadi, yang ke-9. Ini sebenarnya dalam penomoran di terjemahannya ini keliru, ya. Karena di halaman 17 itu hadis dibuatkan nomor baru. Inilah kalau di alenia, dibuatkan dalam bentuk alenia sehingga membuat nomor yang baru otomatis. Padahal yang nomor 9 itu sebenarnya yang ke-10. Yang adab yang ke-10. Jadi terjemahan ini perlu dikoreksi. Adab yang ke-9 adalah pada nomor yang ke-10 di terjemahan. Belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik, sebagaimana kamu belajar menjadi pembicara yang baik. Di antara bentuk mendengar dengan baik adalah menunda berbicara sampai lawan bicara selesai berbicara, menghadapkan wajah dan melihat kepada pembicara, dan berusaha memahami apa yang dibicarakan. Ya, itu yang ke-9. Yang ke-10 pada poin yang ke-11 di sini adalah iyyaka, di sini di halaman 21, iyyaka fi hadithika an ta'umma qauman min ahli baladin aw qaryatin aw qabilatin bidhammin fa innaka la tadri la'allaka tatanawalu ba'dha julasaika bishatmi wa anta la tash'uru. Ya, wa anta la tash'uru. Wa anta la tash'uru. Jauhilah dalam berbicara untuk mengeneralisir celaan-celaan atau mengungkapkan kata-kata yang memasukkan semua orang, banyak orang. Satu negeri misalnya seperti Indonesia misalnya, orang Indonesia. Ini kata-kata yang memasukkan semua, atau kampung itu, suku lagi, ya, kabilah, dalam mencela. Karena engkau bisa tanpa menyadari, ya, kata-katamu itu menyakiti orang yang ada di depanmu. Bisa jadi dia termasuk salah satu dari ungkapan, di dalam ungkapan yang kamu sebutkan secara global tadi. Negeri, kampung, suku, ya. Misalnya orang Minang, orang Jawa, orang Batak misalnya, orang Sunda, lalu dicela-cela. Ini luar biasa pengaruhnya, dan banyak kejadian-kejadian yang seperti ini yang membuat munculnya permasalahan-permasalahan yang besar
tidak pertikaian-pertikaian juga lantaran hanya beberapa kata yang keluar dari seseorang, tetapi dengan uslub yang seperti tadi. Ini berbahaya. Ini bukan adab yang diajarkan oleh agama. Di sini terjemahannya hindari mencela suatu kota. Ya, bukan kota ya, negeri. Atau suku, di sini tidak disebutkan kampung, negeri ya. Suatu negara, suatu negeri, suatu suku secara umum. Ya. Karena kamu tidak tahu, bisa jadi celaanmu terkena pada sebagian pendengarmu sementara kamu tidak menyadari, apalagi di acara-acara live yang langsung di media-media ya seperti sekarang ini disebarluaskan di berbagai sarana sehingga terdengar oleh orang banyak, kemudian diungkapkan kata-kata yang seperti tadi yang disebutkan, ini berbahaya. Ini bukan adab, bukan akhlak yang benar yang diajarkan oleh agama. Kemudian yang berikutnya, mungkin yang berikutnya kita tunda karena ada kaitannya dengan ucapan Ibnu Abdul Barr di bawahnya yang diletakkan di nomor yang ke-13, padahal itu bukan bisa jadi ya, jadi termasuk pembahasan yang baru, tetapi ini kita akan tunda mempelajari atau melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ, sampai pada adab pergaulan yang ke-10 diterjemahnya pada nomor yang ke-11 dan ditandai ibu-ibu, insyaallah kita akan lanjutkan ke poin yang ke-11 pada nomor yang ke-12 di terjemahan pada pertemuan yang akan datang. Waktu yang tersisa kita menjawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita puasa di awal bulan Zulhijjah ini, apa niat puasa selama kita melaksanakan puasa dari 1 sampai 8 Zulhijjah, bahkan apakah niat puasa sunnah Zulhijjah? Dia niat puasa saja, tidak ada niat yang khusus kecuali hari Arafah. Hari Arafah itu puasa ya khusus. Dan keutamaannya juga khusus hari yang ke-9 nantinya di hari Selasa insyaallah ya. Sekarang kita hari yang ke-4, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari lagi. Ya. Dari Selasa itu hari yang ke-9 karena Idul Fitrinya insyaallah hari Rabu. Ya. Hari keberapa sekarang? Dengar suara protes di belakang. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, tanggal 10 hari Rabu. Menurut ketetapan pemerintah kita, dan ternyata sama dengan di Arab Saudi. Hari ini tanggal 4 Zulhijjah, hari Kamis. Berarti mulainya hari Senin kemarin tanggal 1. Hari Senin tanggal 1, Selasa tanggal 2, Rabu tanggal 3, hari ini Kamis tanggal 4. Jumat tanggal 5, Sabtu tanggal 6. Ahad tanggal 7, Senin tanggal 8. Iya benar saya sampaikan tadi. Selasa tanggal 9, Rabu tanggal 10 hari raya. Ada yang salah? Iya. Berarti hari Arafah yang kita bicarakan tadi, Bu. Tanggal 9 itu niatnya khusus, hari puasanya pun khusus. Pahala, janji pahalanya pun khusus.
Maka niatnya, niat puasanya berbeda. Nabi SAW mengatakan, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Saya berharap kepada Allah agar bisa puasa Arafah ini menghapus satu tahun dosa sebelum, dosa satu tahun sebelum dan satu tahun setelah, dua tahun berturut-turut, dengan puasa hanya satu hari di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hari Selasa insyaAllah. Sepakat? Hari Selasa minggu depan insyaAllah hari Arafah. Dan itu yang khusus, Bu. Sisanya andai kita berpuasa, maka puasa biasa, puasa memperbanyak ibadah di bulan, di awal bulan Zulhijjah ini. Tidak ada niat khusus, dan termasuk ibadah yang, amal soleh yang tadi paling dicintai oleh Allah di 10 awal Zulhijjah ini. Jadi puasa misalnya dari awal, memang khilaf para ulama, dan riwayatnya juga khilaf antara hadis Ummu Salamah dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menyatakan Nabi tidak berpuasa. Ummu Salamah menyatakan bahwa Nabi puasa. Jadi terjadi perbedaan, dan dengan itu berbeda pula pendapat para ulama. Dan bila ibu-ibu misalnya berpuasa seluruhnya kecuali hari raya, karena haram berpuasa di tanggal 10, 9 hari berpuasa, silakan. Dengan keumuman hadis amal saleh, beramal saleh di 10 hari tersebut sangat dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lainnya, termasuk puasa amal saleh. Dan tidak ada, sebagaimana dalam pertanyaan ini, tidak ada niat khusus kecuali tanggal 9, yaitu hari Arafah. Bila misalnya hari ini hari Kamis, bila ibu berniat puasa Kamis, misalnya ibu hanya berpuasa di Senin Kamisnya, tanggal 1 dan sekarang tanggal 4, dan besok Senin, minggu depan juga puasa, dengan niatnya adalah puasa Senin Kamis, maka itu sudah termasuk di dalamnya puasa di 10 hari, di salah satu di 10 hari awal Zulhijjah, termasuk amal saleh. Itu niatnya. Berarti niatnya niat puasa Senin, niat puasa Kamis, niat puasa Senin lagi, dan sudah mendapatkan keutamaan dalam hadis tadi, termasuk amal saleh yang di, yang paling dicintai oleh Allah karena dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Jadi jawabannya, tidak ada niat khusus untuk berpuasa di hari yang 9 ini kecuali di hari yang ke-9-nya saja sebagai hari Arafah. Bila ibu misalnya tidak berpuasa setiap hari, hanya berpuasa di hari-hari yang disyariatkan puasa di luar Zulhijjah ini, yaitu Senin dan Kamis, maka niatnya puasa Senin Kamis. Dan dia sudah termasuk amal saleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita sujud dalam salat, kita berdoa membaca surat yang ada di Al-Qur'an, misalnya surat 1000 dinar, atau kita menyebutkan Asmaul Husna, apakah boleh Ustaz? Apa surat 1000 dinar itu, Bu? Saya tidak tahu, benar. Apa surat 1000 dinar?

Surat At-Talaq. Istilah surat 1000 dinar menunjuk pada potongan ayat bagian akhir ayat 2 dan seluruh ayat 3 dalam surat At-Talaq. Ya. Ayat ini sangat populer karena diyakini sebagai ikhtiar batin untuk membuka pintu rezeki. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillah. Ayat ini bukan jadi pangkal ayat itu takwa ya. Jadi pembuka pintu rezeki itu bukan baca ayat, tetapi takwanya yang buka pintu rezeki. Karena kalau kita baca ayatnya di surah At-Talaq itu, ya, di situ ada sebab akibat. Allah mengatakan wa may yattaqillah, nah, Allah berfirman di akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian di ayat yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal atas Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan setiap sesuatu itu ada ukurannya. Kemudian di ayat keempat, ujung ayat keempat juga ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Di antara urusan manusia cari rezeki. Jadi bukan ayat itu saja yang dimaksud ayat, kalau seandainya dinamakan dengan ayat 1000 dinar, tapi saya tidak temukan para ulama mengungkapkan istilah ini. Ayat ini luar biasa ya, tetapi bukan beramal dengan membacanya sehingga terbuka rezeki. Tetapi justru ayat tadi mengingatkan kita untuk bertakwa. Karena Allah mengatakan siapa yang bertakwa kepada Allah? Siapa yang bertakwa? Mengerjakan perintah di atas tuntunan agama, mengharapkan surga, meninggalkan dosa di atas tuntunan agama karena takut neraka. Itu yang takwa. Bukan dengan membacanya. Membaca ibadah. Ya. Membaca Al-Quran ibadah yang mulia. Pahalanya per huruf 10 kali lipat pahala per hurufnya. Tetapi mengamalkan ayat-ayat tertentu untuk membukakan atau mendapat sesuatu, kita harus berpegang kepada dalil, berpijak kepada nas-nas dalil dari ayat Al-Quran, juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya. Kemudian balik kita ke pertanyaan, dalam solat Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Benar. Nabi SAW bersabda, wa ammas sujudu fa akthiru fihi minad du'a fa qaminun an yustajab lakum. Dan adapun sujud, maka perbanyaklah berdoa. Di samping membaca zikir sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Ya. Nah, kemudian bila kita solat sendiri, maka sisihkan untuk memohon kepada Allah, berdoa, meminta apapun yang kita inginkan dari Allah, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi. Banyak berdoa, kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya ketika sujud, setelah di akhir salat sebelum salam, setelah selesai membaca tasyahud, sebelum salam Nabi juga menganjurkan untuk banyak berdoa. Setelah beliau mengajarkan bacaan tasyahud, lalu dia mengatakan summal yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaih. Jadi Nabi juga menganjurkan untuk berdoa sebelum salam. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca sebelum salam, seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini langsung diajarkan doa ini oleh Nabi sebelum salam. Kemudian juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini termasuk doa yang diajarkan langsung oleh Nabi untuk dibaca di tempat kedua dalam salat, yaitu setelah selesai tasyahud dan sebelum salam. Jadi ibu, balik kita ke pertanyaan ibu ini, apakah membaca ayat yang dimaksud dengan istilah 1000 dinar itu termasuk doa? Maka saya tidak tahu bahwa itu sebagai doa. Itu bukan doa yang dibaca. Ya, itu bukan doa, dan dia bila dikatakan zikir, iya, karena dia bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran adalah zikir, tetapi bukan doa, maka tidak termasuk membaca doa dalam sholat. Dan bahkan saya khawatir ibu melanggar larangan ketika dibaca ayat yang dimaksud dengan 1000 dinar tadi. Saya jadi mengucapkan istilah ini juga, tapi tidak, maksudnya ayat yang saya bacakan tadi ya, kalau itu yang dimaksud memang ayat akhir ayat kedua termasuk seluruh ayat ketiga di surat Talak, itu yang dimaksud dengan surat 1000 dinar, maka saya khawatir bila dibaca ketika sujud ibu melanggar larangan Nabi, karena Nabi melarang membaca Al-Quran ketika sujud dan ketika ruku. Nabi melarang membaca Al-Quran ketika sujud dan ketika ruku. Dan sementara ayat tadi bukan doa, boleh berdoa dari ayat Al-Quran, seperti ibu misalnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walaupun dari Al-Quran, karena itu dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Tetapi ibu kan sedang berdoa Rabbana atina, bukan sedang baca Al-Quran. Namun ayat tadi tidak doa, maka bisa jadi itu membaca Al-Quran dan berarti telah melakukan pelanggaran larangan Nabi membaca Al-Quran ketika sujud. Adapun Asma'ul Husna, kalau sekadar membaca nama saja, ini bukan doa. Ini zikir yang dikategorikan oleh para ulama dengan zikir mufrad, tanpa ada tambahan-tambahannya. Ini tidak ada tuntunannya. Misalnya hanya membaca Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Ya, Nabi SAW ketika mengajarkan zikir itu digabungkan dengan yang lain, dengan ucapan-ucapan yang lain, seperti Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ada nama-nama Allah di situ, tetapi ada tasbih, ada takbir, ada tahmid. Kalau hanya sekedar lafaz nama, dan Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh kita memanggil Allah dengan nama. Panggil, memanggil Allah dengan tujuan meminta. Misalnya ya Rahman irhamni. Panggil ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqli, ya Ghaffar ighfirli. Jadi ada panggilan untuk nama Allah, tetapi tujuannya berdoa. Qul idullah aw idur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi nama-nama itu terkadang berfungsi untuk memanggil Allah. Ya. Walillahil asma'ul husna dalam Al-Quran, fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah Allah dengan nama-nama tadi. Tapi bukan hanya manggil nama Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ada kata-kata yang mengiringinya, seperti Ar-Rahman irhamni, rahmati saya. Ya ghani urzuqni, wahai zat yang maha kaya, beri saya rezeki. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi jawaban dari pertanyaan ibu ini adalah yang saya pahami tidak dibenarkan membaca ayat tersebut dan juga Asma'ul Husna dengan tujuan berdoa ketika sujud. Dan masih ada doa-doa yang lainnya yang tidak bertentangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Berikutnya Ustaz, mohon penjelasan tentang dilarang memotong kuku dan rambut bagi yang berkorban. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bila seseorang, artinya bila seseorang berniat untuk berkorban, lalu ketika sudah muncul hilal Zulhijjah, masuk bulan Zulhijjah, fala ya'khudh min sya'rihi wala dhafrihi syai', maka tidak boleh dia mengambil dari rambutnya, dari kukunya sedikit pun.
Maksudnya tidak boleh memotong kuku, mencabut, memangkas rambut di badan sampai disembelih hewan kurbannya. Ini tuntunan Nabi SAW. Dan bila dilakukan hal tadi karena lupa, ya ketika ingat hentikan. Ketika ingat, misalnya setelah motong beberapa kuku di jari tangan kita, kuku kelingking atau kuku ibu telunjuk misalnya yang pertama, kemudian teringat, ya sudah hentikan dan jangan dilanjutkan. Dan memang tidak ada denda apa-apa, ibadah kurbannya tetap sah, cuma tentu berkurang dengan tidak mengikuti apa yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hal ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya puasa Zulhijjah dimulai tanggal 1 Zulhijjah yaitu hari Senin. Kemudian di hari Kamis 4 Zulhijjah, apakah boleh saya memulai puasa lagi pada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa? Boleh, karena puasa yang kita bicarakan ini semuanya sunnah. Sampai puasa Arafah pun sunnah. Bisa ibu lakukan dan juga bisa ibu tidak melakukannya. Ya. Apalagi melakukan sebagian dan tidak melakukan yang lain. Ya, misalnya dari hari ini ibu berpuasa, besok Jumat, Sabtu ibu tidak berpuasa dan nanti mulai lagi beberapa hari sebelum hari raya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, di luar tema Ustaz, saya sering dalam salat di waktu sujud kening dan hidung tidak langsung menyentuh sajadah. Kena sering sujudnya di atas mukena atau jilbab. Mohon penjelasannya, apakah sujud seperti itu dibolehkan? Syukran atas penjelasannya Ustaz. Wallahu a'lam ya. Saya saya tahu tidak apa-apa. Ya. Apalagi wanita. Ya, apalagi wanita. Jadi apakah mesti menempel langsung kulit dengan lantai ketika sujud, atau hanya organ tersebut yang menempel di lantai, kening bersama hidung ya, karena itu satu organ, kemudian sisanya dua telapak tangan dan lutut serta kaki, ujung kaki. Ini tujuh organ keras yang diperintah oleh Nabi dalam hadis Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya, saya diperintah untuk sujud menggunakan tujuh tulang. Alal jabhati wa ashara ila anfi. Dengan kening tetapi dia tunjuk hidung. Berarti kedua-duanya kena. Nabi SAW, wallahu alam, tidak menyebutkan harus menempel kulit langsung ya. Apalagi lutut. Kalau memang itu yang dimaksud, maka lutut mesti tertutup. Lutut mesti tertutup. Ibu-ibu, ujung telapak kaki mesti tertutup. Kalau memang itu yang dimaksud, maka menyalahi. Harus terbuka semuanya dan menempel kulit dengan lantai. Dan ini tidak demikian ya kemestiannya. Wallahu a'lam ya. Namun bila seperti laki-laki misalnya, bila keningnya menyentuh sajadah, mungkin ini lebih utama. Wallahu taala alam. Adapun perempuan tentu harus tertutup keningnya ya, apalagi dikhawatirkan keluar rambutnya bila diangkat ya, bagian atas mukenanya atau jilbabnya, sehingga dikhawatirkan terbuka bagian pangkal dari rambutnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, satu di 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah ini, apabila setelah salat fardu apakah lebih baik bertakbir atau zikir seperti biasa? Zikir setelah salat fardu. Iya, zikir seperti biasa. Zikir seperti biasa. Adapun takbir, tahlil, tahmid itu di luar karena bukan waktunya zikir muqayyad. Dan ini bebas. Ya, bertakbir di luar atau selain di setelah sholat, misalnya seperti sekarang di rumah, dalam perjalanan, menunggu lampu merah,
ya, dan seterusnya. Di saat antrian dan seterusnya, kapanpun memperbanyak, dimanapun memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid di 10 terakhir, di 10 awal Zulhijjah ini, wabillahi taufik. Apakah menjadi dosa apabila mengikuti kajian yang bukan masjid sunnah, yang kajiannya bukan sunnah, hanya silaturahmi? Iya, ini sesuatu yang membawa kita kepada berlebih-lebihan ghulu dalam memponisnya. Ya. Selama perkumpulan tadi berada di rumah Allah, kemudian perkumpulan untuk kebaikan, maka sah-sah saja kita untuk berkumpul dan bersilaturahim. Kecuali bila kajian-kajiannya justru mengajarkan perkara-perkara yang nanti kita khawatir. Ya. Bila mendengarnya kita justru meremehkan hal-hal yang penting dalam beragama, meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang fatal, ini yang bila dikhawatirkan, bukan karena pengajiannya tapi materi kajiannya yang kita khawatirkan. Adapun pengajiannya berkumpul di rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kita mengatakan itu sebagai dosa. Wallahu a'lam.

Apakah anak yang sedang mempelajari agama fi sabilillah boleh menerima zakat kalau orang tuanya mampu? Demikian tidak ya. Ya. Kalau orang tuanya mampu maka dia tidak fi sabilillah yang masuk dalam bab zakat. Karena fi sabilillah yang ada dalam bab zakat itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian ada fatwa para ulama, penuntut ilmu juga termasuk, tetapi penuntut ilmu yang memang memerlukan, membutuhkan. Sementara yang disampaikan dalam pertanyaan ini orang tuanya mampu, ya. Maka memberikan kepada yang lebih diyakini keberhakannya menerima zakat itu yang lebih selamat. Wabillahi taufik. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah boleh adab seorang guru marah kepada muridnya dan mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti otak kalian kotor? Otak kalian. Saya juga tidak kuasa juga mengatakannya, ya, membacakannya. Otak kalian dangkal, ini bukan pendidikannya. Ini bukan pendidikan yang benar. Ya, mengucapkan kata-kata seperti ini bukan pendidikan, bukan menyampaikan pelajaran yang mendidik. Ya. Kalau marah, Nabi marah kepada para sahabatnya. Tadi kita sudah katakan Nabi mengucapkan thakilat ka ummuka ya Mu'ad. Ya. Thakilat ka ummuka ya Mu'ad. Kata-kata yang orang Arab, bukan Nabi saja. Semua orang Arab bila mengucapkan kata-kata itu mereka tidak bermaksud maknanya. Tapi menggunakan kata itu karena tegurannya agak sedikit dilebihkan. Ya. Sehingga dikeluarkan kata-kata tadi dan semua paham. Mu'az paham bahwa itu bukan maksudnya mendoakan bahwa Nabi Mu'az harus meninggal dunia. Karena sakilat ka ummuka ya Mu'az, meninggal. Semoga ibumu kehilanganmu, hai Mu'az. Ya. Tetapi itu ungkapan yang maksudnya adalah teguran yang lebih serius. Lebih tegas. Marah ada, tetapi hindari kata-kata yang tidak bermanfaat dan bahkan bisa jadi membentuk mental yang tidak baik pada murid-murid. Ya. Nabi SAW ketika menegur murid-muridnya tidak menunjuk langsung yang bersalah. Dia mengatakan ma balu aqwam, kenapa banyak masih ada orang-orang, padahal orang yang bersangkutan ada di situ. Dia tidak menunjuk langsung agar menjaga psikisnya, agar terjaga dan tidak terkena mental orang ini, sehingga Nabi mengungkapkan kata-kata yang umum. Jadi kata-kata tadi menurut adab yang benar mesti dijauhi karena tidak mendidik dan tidak mencetak hasil yang baik. Kalau marah ya tentu dengan nasihat, bukan menyumpahi, mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Wallahul musta'an. Apakah kalau perempuan sengaja ke masjid untuk sholat bernilai ibadah? Hah? Ini apa jawabannya nih? Apakah kalau perempuan sengaja ke masjid untuk sholat bernilai ibadah? Kalau bukan ibadah apa lagi? Ya, kalau bukan ibadah apa lagi? Kecuali kalau nanti setelah itu dia banyaklah hal-hal yang dilakukan oleh pelanggaran-pelanggaran, tentu yang pelanggaran itu merusak ibadahnya. Yang pertama tentu ibadah, sholat berjamaah. Tidak ada larangan. Ya, bila ada yang mengatakan bahwa kajian kita melarang wanita ke masjid, ini dusta. Dusta. Ya, Nabi tidak melarang wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, wanita itu sholat di rumah atau di masjid, Nabi yang mengatakan bahwa sholatnya di rumah lebih baik. Bukan ustaz-ustaz yang mengajarkan sunnah ini yang mengatakan, Nabi. Langsung kepada Ummu Humaid As-Sa'idiyah, dia mengatakan, ketika Ummu Humaid mengatakan, ya Rasulullah, saya maunya, sukanya sholat di masjidmu, di belakangmu, engkau imamnya. Kata Nabi SAW, saya tahu engkau mau itu. Tetapi wahai Ummu Humaid, sholatmu di sini lebih baik. Maksudnya sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku.
Salatmu di ruang tamu rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Salatmu di ruang keluarga rumahmu lebih baik daripada salatmu di ruang tamu rumahmu. Salatmu di kamarmu sendiri itu lebih baik daripada salatmu di ruang keluarga di rumahmu. Ini kata Nabi SAW, makna secara umum seperti itu. Nabi yang mengatakan bahwa salat wanita di rumah lebih baik. Ya. Ini bukan berarti melarang. Kalau ada yang memahami itu melarang, berarti dia keliru memahaminya. Sampai-sampai menuduh bahwa kajian-kajian seperti ini melarang wanita salat berjamaah di masjid. Siapa yang melarang? Ini ibadah yang mulia, para sahabat salat. Wanita-wanita sahabat salat berjamaah di masjid Nabi. Dan bukan satu dua hadisnya yang kita ketahui. Banyak hadisnya. Bukan satu dua hadisnya. Bahkan pernah seorang wanita sahabat yang malamnya baru masuk Islam, besoknya dia salat subuh di masjid Nabi. Dan dia tidak tahu bahwa wanita itu sabnya di belakang laki-laki. Lalu dia masuk ke depan dan salat di samping laki-laki. Ya. Dia tidak sadar, dia tidak tahu. Ya. Yang merasa bahwa dia perempuannya laki-laki itu, dia merasa ini kok lain lagi rasanya bersentuhan dengan dia. Akhirnya dia mengatakan, apakah engkau wanita? Dalam solat ini pertanyaannya. Dia mengatakan iya. Lalu dia beristighfar, beristi'adah, ini bukan tempat solat wanita. Maksudnya tempatnya di belakang sab laki-laki. Seperti yang diatur oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwa wanita solat di masjid. Bahkan ada aturan bahwa wanita ya, lebih dahuluan keluar dari masjid karena sebagian laki-laki yang di depan itu pakaian solatnya ada yang pendek. Yang pendek. Nanti khawatir karena tidak ada pembatas. Nabi SAW perintahkan dan tidak ada terjadi ikhtilat juga di masjid, di pintu masjid. Nabi perintahkan wanita lebih dahulu keluar dari masjid. Ini menunjukkan para wanita solat di masjid Nabi SAW. Dan bahkan solat subuh di masjid Nabi. Keluar dari solat subuh itu mereka pulang mutalaffi'atun bimurutihinna. Bergulung, berselubung dengan pakaian mereka, dengan kain panjang mereka. La yu'arafna minal ghalas. Sampai tidak ketahui apakah wanita mereka perempuan atau laki-laki karena masih gelap. Maksudnya Nabi solat subuh di awal waktu. Kita tahu semua, mengetahui hadis-hadis bahwa para sahabat solat di masjid Nabi SAW. Bagaimana pula kita melarang solat wanita solat di masjid? Ya. Dan bahkan di masjid kita ini khusus dikhususkan tempat solat wanita. Diarahkan ke mana tempat pintu masuk wanita. Ya. Jadi bila ada tuduhan seperti itu, mana ini tuduhan yang dusta. Ini yang perlu dicamkan ibu-ibu semua. Wallahu a'lam. Satu tersisa dari pertanyaan yang pendek-pendek. Sekali lagi, mohon maaf Bu, pertanyaan yang satu lembar ini saya tidak bisa bacanya. Ya, yang empat baris saja tadi sudah susah bacanya. Ya. Ketika orang ada di rumah tapi posisinya jauh di atas dan kemungkinan tidak akan mendengar orang yang mengucapkan salam ketika masuk rumah. Bolehkah mengucapkan salam dengan lafaz ketika orang tidak ada di rumah alias rumah kosong padahal ada orangnya? Gimana nih? Dengan lafaz ketika orang tidak ada di rumah alias rumah kosong. Pemiliknya mungkin ada, tapi rumah tidak ada, ketika itu tidak orang. Masuk rumah, Bu, itu disyariatkan kita untuk mengucapkan salam. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. Jika kalian masuk ke rumah, ucapkan salam. Ada atau tidak adanya orang di rumah. Rumah itu rumah kita. Misalnya rumah kita. Datang kita dari luar. Masuk pakai salam. Walaupun tidak ada orang di rumah. Kuncinya di kita. Ketika kita buka kunci, bismillah. Kemudian ketika masuk, pintu sudah terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca salam. Ya. Ada pun riwayat, ada yang mengatakan, kalau tidak ada yang di rumah, baca assalamu ala alaina wa ala ibadillahi salihin. Saya tidak tahu ini. Ya. Tapi ucapkan salam. Assalamualaikum kepada ketika anda masuk. Walaupun kita tahu tidak ada orang di rumah.
Wallahu ta'ala alam. Kalau itu yang dimaksud oleh pertanyaan tadi, maka itu jawabannya. Dan sekali lagi mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan yang panjang-panjang ini saya tidak bisa menjawabnya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli min hadihi, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan,

0: ada illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman air neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: Rahimah antum. Rahimah an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
3: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
4: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan galas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
6: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta.

0: Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana," dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
4: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha. Yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaihi min hadhil 'ashr." فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amal as-salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah." Walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah, kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya, kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat, ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari tanggal semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk, ya, berkorban, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana ibadah berkorban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui, ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasira mithlal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak ya salat berupa salat-salat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat. Baik itu salat wajib kita jaga, demikian pula salat tahajudnya, salat duhanya, salat sunnah rawatibnya, terlebih juga salat yang disebut dengan salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha pun juga ya amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu-individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatu Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar," demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu akhal Islam azakumullah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal soleh ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha ya, niatkan dari sekarang untuk saya insyaallah mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah saya bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhi kekuatan untuk bisa menggunakan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Billahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita insyaAllah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tuzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tuzlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal, karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah." Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an," kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah." Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-hajjul mabrur laisal jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah, maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat ala sepanjang waktu Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Amal-amal apa saja yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Melakukan saum di hari-hari tersebut, terutama saum di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya. Memperbanyak takbir dan zikir secara mutlak. Perbanyak melakukan tobat dan tahan diri dari segala dosa dan maksiat. Perbanyaklah ibadah dan amal soleh. Pertahankan seluruh ibadah yang selama ini rutin kita lakukan. Berkurban bagi yang mampu. Bagi orang yang mau kurban, jangan gunting kuku, jangan dicukur rambut, jangan dipotong kumis. Melaksanakan sholat Idul Adha.
8: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya enggak, tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid, karena dia enggak balik ke rumahnya, mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka perbanyak sedekah. sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fi qan khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir. Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Ila riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar sih Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik, enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حق الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus shalih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal shalih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya, disebutkan oleh Nabi SAW bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkorban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya, percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban, kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban, agar kita saling mencintai, agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikah? Bolehkah melakukan kurban jika waktu kecil belum diakikahi orang tua? Apakah juga boleh menggabungkan niat akikah dengan kurban? Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi rumaisu.com akhir-akhir ini. Sebenarnya mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikah, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikah itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikah atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikah. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikah. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini, karena akikah dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Akikah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haytami, yakni salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban dan juga akikah sekaligus, maka keduanya sama-sama tidak dianggap. Inilah yang lebih tepat, karena maksud dari kurban dan juga akikah itu berbeda. Lalu pendapat mana yang benar? Nah, ada poin penting yang perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa penggabungan niat diperbolehkan jika memang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kesamaan jenis. Syarat kedua, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, ia bisa diwakili oleh ibadah sejenis lainnya. Kami contohkan di sini, bolehnya penggabungan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Dua sholat ini jenisnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, yang penting mengerjakan sholat sunnah dua rakaat ketika memasuki masjid. Bisa diwakili dengan sholat sunnah wudu atau dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tahiyatul masjid bukan dimaksudkan zatnya. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah dua rakaat atau apa saja sholat sunnah tersebut ketika memasuki masjid, ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Namun untuk kasus akikah dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikah memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikah adalah tebusan untuk anak. Kesimpulannya, dari dua pendapat yang kami sebutkan di awal, kami lebih condong pada pendapat kedua, yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikah dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, tetapi maksud akikah dan kurban adalah zatnya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat kedua juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Jika memang akikah bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikah dan kurban. Jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya laksanakan kurban dengan satu kambing atau ikut urunan sapi, sekaligus laksanakan akikah dengan dua kambing bagi anak laki-laki atau satu kambing bagi anak perempuan. Namun, jika tidak mampu melaksanakan akikah dan kurban sekaligus, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban, karena waktunya bertepatan dengan hari kurban dan waktunya cukup sempit. Jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikah. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin.
5: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Atau mereka kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'inda usaa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, yaitu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut, ya, tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "Arba'atun la tujzi." Ada 4 binatang yang tidak mencukupi, ya, untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi, ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka, ya, ini pun mencukupi insyaAllah, karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah, binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian, waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariat kan tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah sabda ayyamut tasyrik.

haji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah itu makruh kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila dha'fi 'an ad-du'a wa adh-dhikri yawm Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9 agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik, kalau dia puasa mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma'id li ahli al-mawqif li-jnimaihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdal. Kalau bisa menggabungkannya lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal saleh di awal di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal saleh ada dilipat gandakan pahalanya. Dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan disitu kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Ashru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yada'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghadah. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu asyura, puasa 10 Muharram. Wal asyra, dan 10 pertama Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Puasa Arafah, penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah, 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui, puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa, sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus." Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga." Quran Surat An-Nisa ayat 31. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sholat 5 waktu, dari 1 sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang diantara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan, bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama 1 tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan, puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu. Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.
2: Sunnah sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Wa qala Ibnu Abbas, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumatin, ayyamul 'ashr. Wal ayyamul ma'dudatu أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة." Ibnu Abbas berkata, "Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tashriq." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, di antara amal saleh yang agung yang bisa kita amalkan di 10 pertama Zulhijjah ini adalah puasa. Amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah jenis ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." setiap amalan anak Adam itu untuk mereka, kembalinya untuk mereka, ya, adalah milik mereka. Kecuali puasa, itu untukku, itu milikku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hadis yang menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan ibadah ini untuknya, miliknya, khusus untuknya. Ya. Dan di 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari yang sangat agung, sangat mulia. Disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah untuk berpuasa pada hari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Para ulama juga menyebutkan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sejak hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Di antara para ulama yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sampai-sampai mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Ya, melakukan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sangat dicintai. Istihbaban syadida. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan ibadah, dan khususnya dengan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Islam para pendengar rahimani rahimakumullah, saudara yang semoga dirahmati dan berkahi Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-Nya. Di kesempatan hari ini Kamis tanggal 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 21 Mei 2026, kita akan ikuti kembali kajian siang langsung bersama guru kita Ustaz Alisman Ibrahim LC, Hafizullah Ta'ala, dalam kajian lanjutan pembahasan tentang silsilah pilihan kajian Syekh Al-Albani. Semoga kebersamaan kita senantiasa berkah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya menambah khasanah ilmu kepada kita dan menjadikan menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang ikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatul Islam, kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung dari kediaman Ustaz. Dan sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum. Insyaallah. Kaifa halukum Ustaz?
2: Alhamdulillah, bi khair. Kaifa halukum?
1: Bi khair Ustaz, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan dengarkan lanjutan dari materi sebelumnya, masih dari pembahasan silsilah pilihan kajian Syekh Al-Albani. Dan bagian kedua akan kita dengarkan di materi sebelumnya tentang ketentuan ikhtilaf fikih yang diakui. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan. Anda dapat telepon kami di 0811 75 30 ribu atau nomor telepon WA di 0811 75 45 44 44. SMS dan WA dikirim di 0811 75 45 44. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat berinteraktif nantinya. Kita langsung persilakan kepada Ustaz. Faliyatul Fadl, Allah Syukur, Allah Syukur. Nah, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah terkira, dan apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tusuha. Nikmat yang terbesar, yang paling menentukan adalah nikmat keimanan. Nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena keimanan adalah pokok daripada keselamatan. angkal daripada kesuksesan mukmin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat yang tidak ada taranya dan diikuti oleh nikmat yang tidak kalah besarnya adalah turunan daripada nikmat keimanan itu sendiri. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemauan menjadi hamba yang bertakwa. Kemauan menjadi hamba-hamba yang saleh. Hamba yang tunduk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang mengikrarkan dirinya atau diri mereka mengikuti manhaj salafus saleh di dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha melaksanakan agama sesuai dengan petunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman-pemahaman standar salafus saleh, jauh daripada keinginan untuk berbuat bid'ah, menyengaja melakukan bid'ah dan menyebarkan bid'ah. Na'udzubillah. Kemudian juga nikmat ketika terhalangnya hati kita, badan kita, anggota tubuh kita, kemauan kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Sehingga terhindar daripada maksiat-maksiat, jalan-jalan yang menjauhkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat yang besar ini, Allah kembangkan, Allah perkuat, dan Allah bentengi kita daripada segala kemungkaran-kemungkaran, semua jalan-jalan yang mengajak kepada neraka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa memberikan perlindungan. Kita tidak mempunyai kekuatan yang berdiri sendiri kecuali dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah memberikan taufik untuk ketaatan sebagai wujud daripada keimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesilah daripada kajian atau pelajaran Syekh Albani pada pertemuan yang lalu adalah melakukan atau bid'ah di dalam agama. Kemudian ada judul kecil di dalamnya adalah bahwa bid'ah al-khilaf fiqih, ketentuan perselisihan fiqih yang diakui. Ketika ditanyakan kepada Syekh Albani tentang ada ibarat, ada ungkapan daripada seorang penulis والبدعه الاضافيه والتركيه والتزام بها في العبادات المطلقه خلاف فقهي. Bahwasanya bid'ah tambahan ataupun bid'ah tarkiyah dan melazimkan diri dalam satu ibadat yang mutlak ini merupakan suatu perselisihan fiqih. Likullin fihi ra'yuhu, masing-masing punya pendapat. Masing-masing punya pendapat. Ditanyakan kepada Syekh Albani bagaimana komentarnya dengan pernyataan ini. Pada dasarnya yang bertanya adalah murid beliau Syekh Al-Ain Al-Abbasi. Dan tidak menyebutkan siapa nama penulis yang mengatakan itu. Ini diantara adab seorang yang bertanya dan adab orang yang ditanya. Orang yang ditanya tidak menanya pula itu perkataan siapa. Orang yang bertanya tidak pula menyebutkan namanya, tetapi menerangkan pokok pikirannya. Lalu Syekh Albani menyampaikan jawabannya, bahwa di dalam masalah ini perlu kita mengetahui ketentuan. Ada dua ketentuan penting di dalam menanggapi permasalahan khilaf fiqhi, perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan fikih. Beliau menerangkan ketentuan pertama bahwa tidak boleh mengingkari orang-orang yang menyelisih di dalam masalah furu' al-fiqhiyah. Terjadi khilaf di antara para ulama, tidak boleh mengingkari, artinya mengatakan ini mungkar, mengatakan ini sesat, mengatakan ini tidak benar dalam artian bahwa pendapat itu adalah pendapat yang mungkar sehingga membenci orang yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Ini yang pertama, tidak boleh mengingkarinya, menganggap itu adalah suatu kemungkaran. Apa dasarnya? Karena perselisihan fiqhiyah itu adalah min sunnatillah, di antara sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada manusia. Itu contohnya para sahabat, mereka berselisih dalam permasalahan-permasalahan. Akan tetapi mereka saling menghormati. Maka demikian seharusnya sikap mukmin. Yang kedua yang dititik beratkan oleh Syekh Albani tentang perselisihan yang mu'tabar, yang dianggap perselisihan yang dianggap sah adalah siapa dulu yang berselisih. Apakah semua orang yang mengatakan pendapat yang bertentangan, berbeda itu dianggap berselisih? Maka beliau membatasi bahwa yang dianggap benar perselisihan itu adalah apabila berasal daripada para mujtahidin, ahli-ahli ijtihad. Adapun para muqallidin, ahli-ahli taklid, pengikut-pengikut dan bukan ahlul ilmi, pendapat mereka tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa itu adalah permasalahan khilafiyah. Beliau mengatakan banyak orang-orang yang pada zaman sekarang ini mengatakan kami bukan mujtahid, kami tidak sama seperti imam-imam yang empat atau para mujtahidin. Pengakuan yang seperti ini disambut baik oleh Syekh Al-Albani. Akan tetapi ketika mereka menyelisihi pendapat-pendapat imam-imam al-mujtahid, mereka menginginkan perkataan mereka itu termasuk khilaf fiqih yang mu'tabar, perselisihan fiqih yang dianggap sah. Padahal kata Syekh Al-Albani, mereka sudah mengatakan kami ini adalah orang-orang yang bukan mujtahid. Lalu Syekh Al-Albani mengatakan, kalau demikian sudah tidak mujtahid, kalau mengatakan perkataan-perkataan yang menyelisih para a'immah, menyelisih dalil, maka ini adalah suatu kebodohan. Tidak pantas muqallid melakukan kebodohan atau jahil melakukan dianggap pendapatnya adalah pendapat yang sah, pendapat yang mu'tabar. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi titik pertama, kalau perselisihan, ya kita terima dengan lapang dada. Kita toleran di dalam masalah ini, tidak saling menyesatkan. Namun siapa dahulu yang berselisih? Siapa orangnya? Ma haqiqatul mukhalif wa darjatuhu al-ilmiyah? Siapa sebenarnya orang yang menyelisihi itu dan bagaimana tingkat ilmiahnya, dasar ilmunya? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaan daripada Syekh Al-Albani yang luar biasa. Jadi pernyataan orang bahwa Syekh Al-Albani mudah saja menyalahkan orang lain, menganggap orang lain sesat, beliau menerangkan seperti ini. Dan alhamdulillah, kami sering mendengar ceramah-ceramah beliau dan membaca tulisan-tulisan beliau. Maka beliau betul-betul keras terhadap orang-orang muta'alim, orang yang pura-pura menonjolkan ilmu, padahal mereka muqallid. Di sini Syekh Albani keras. Karena mereka itu pada dasarnya fahaula alladzina yafrahuna bi annahum muqallidun. Orang itu adalah orang yang membanggakan diri bahwa mereka sebenarnya adalah muqallidun. Zalika yusawi annahum yafrahuna bi annahum ghair mujtahidin. Mereka bangga padahal mereka mengatakan bahwa mereka bukan mujtahidin. Apa kata Syibani? Wa hadza yusawi fi nihayatil matab annahum yafrahuna bi annahum ghairu ulama. Sama halnya, kisarannya adalah mereka bangga bahwa mereka mengatakan diri mereka bukan ulama. Wa hadza yusawi annahum juhal. Ini sama bahwa mereka, kata Syekh Albani, bahwa mereka telah mengikrarkan diri mereka adalah jahil. Kalau demikian, kenapa mereka menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda? Mengapa mereka menyelisihi dalil-dalil? Mengapa mereka mengadakan pendapat-pendapat baru? Seolah-olah demikian perkataan Syekh Albani dalam masalah ini. Siapa dulu kamunya? Apakah kamu mujtahid? Sehingga saya harus menghormati pendapat saudara. Lihat. Andai kata itu mujtahid, alim, maka beliau mempunyai akhlak penghormatan terhadap para ulama-ulama yang besar. Bagaimana ujian beliau terhadap masyayikh-masyayikh? Bagaimana pujian beliau terhadap Ahmad Syakir? Bagaimana pujian beliau kepada Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan masyayikh-masyayikh yang lain yang beliau puji? Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya Syekh mengatakan, mada sihati qaul bi anna hunaka bid'ah hasanah wa man qala bihi. Ini penting kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sejauh mana kebenaran pernyataan orang bahwa ada bid'ah hasanah? Dan siapa sebenarnya yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah? Sejauh mana kebenarannya? Di mana titik benarnya? Dan siapa yang mengatakan adanya bid'ah hasanah? Syekh mengatakan, "Idza arabna hadhil haqiqah wa la majali ahadin abadan fi inkariha." Ina'idhin aina hadhal khilaf al-fiqhi. Man hum al-immatul mujtahidun alladhina qalu bi anna hunaka fid din bid'at bid'atan hasanatan. Dan demikian kita ketahui hakikat sebenarnya. Kita ketahui hakikat sebenarnya. Wala majal li ahadin abadan ila inkariha. Tidak ada peluang bagi seseorang untuk mengingkari. Artinya mengingkari khilafiyah. Dalam masalah fikih tidak boleh kita mengingkarinya, menganggap itu adalah suatu kemungkaran. Sehingga kita nyatakan orang yang berselisih itu adalah orang sesat. Tidak ada. La majali adin abadan ila inkariha. Ina idin, aina hadal khilaf fikih. Namun ada pertanyaan, siapa imam mujtahid yang mengatakan bahwa ada perselisihan fikih tersebut yang mereka mengatakan adanya bid'ah hasanah? Siapa orangnya? Nah, barangkali kita tercengang dengan pertanyaan ini. Lu banyak orang jawab tu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu, Imam ini mengatakan, ini mengatakan ada bid'ah hasanah. Syekh mengatakan benar enggak? Siapa para imam mujtahid itu yang mengatakan bahwa ada di dalam agama itu bid'ah hasanah? Beliau mengatakan ama anna hunaka min al-muqallidin man istadalla ala ma dhahaba ilayhi min istihsan al-bid'ah fi ad-din wa ihtajja bi ra'yi imam fa abadan la yujad ladayhim athar wahid an imamin min al-a'imati al-mujtahidin. Syekh menerangkan bahwasanya para muqallid yang telah menyimpulkan daripada pandangan mereka bahwa bid'ah hasanah dalam agama, ya, adalah pendapat daripada para imam. Lalu mereka sebenarnya tidak pernah mendapatkan satu jejak. Fabadan la wujad ladaihim asarun wahid. Mereka tidak dapati bagi a'imah tersebut satu jejak daripada imam-imam mujtahidin yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu. La siyama hina ma yasruna al-a'immat al-arba'ah faqat. Apatah lagi ketika mereka batasi pada imam yang empat. Mana perkataan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah? Mana perkataan daripada Imam Abu Hanifah bid'ah hasanah? Mana perkataan daripada Imam Malik bid'ah hasanah? Mana perkataan daripada Imam Ahmad bid'ah hasanah tersebut? Seolah-olah kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang kalian tuduhkan kepada a'imah tersebut, saya tidak mendapati jejak mereka. Setelah saya telusuri, tidak mendapati jejak mereka melakukan, mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Lalu Syekh mengatakan, idzan ghardi min hadza latun nazar ila anna hadzal katib lam yakun ta'biruhu ta'biran ilmiyan daqiqan. Jadi tujuan saya dalam hal ini maksudnya memberikan muqaddimahnya terlebih dahulu, membuat atau menerangkan dua ketentuan tersebut. Beliau mengatakan tujuan saya min hadza dari ini adalah tunazar, untuk memalingkan perhatian kita kepada fakta. Anna hadzal katib lam yakun ta'biruhu ta'biran ilmiyan daqiqan, bahwa penulis ini tidaklah membangun ungkapannya dengan takbir, dengan ungkapan ilmiah yang teliti, yang akurat. Tidak. Li'annahu hasyara fi jumlatil ulama. Jumlatil ulama haulal muqallidin alladhina hum yatabarra'una min ayakunu minal ulama. Kata beliau, karena dia telah memasukkan di antara para ulama itu orang-orang muqallid, orang-orang muqallid yang mereka sendiri berlepas diri daripada mengatakan diri mereka adalah ulama. وَهَذَا لَزَمَهُمْ شَاءُ أَمْ أَشَاءُ أَمْ أَبَوْ وَمَا دَامَ أَنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُمْ مُقَلِدُونَ فَهُمْ لَيْسُوا بِعُلَمَاءُ وَهُمْ يَكُولُونَ ذَلِكَ. Kata Syekh Albani bahwa kedemikian kenyataannya, mau tidak mau, selagi mereka mengakui bahwa mereka itu adalah muqallid, ahlu-ahlu taqlid, mereka bukan ulama, wahum yakuluna dhalik, itu sesuai dengan pendapat mereka. Artinya, kita terkena kepada kaedah yang kedua, ketentuan yang kedua. Jadi, pendapat saudara tidak perlu dipertimbangkan. Karena saudara bukanlah alim minal ulama. Karena alim saudara mengakui bahwa saudara adalah muqallid. Lalu Syekh mengatakan, ma hiya wazifatul muqallid? Jadi sudah buktikan, istilahnya, kalau gitu kamu kan muqallid ya. Kalau muqallid, apa tugas daripada muqallid? Ini seharusnya yang ditanyakan. Ma hiya wazifatul muqallid? Apa seharusnya fungsi daripada muqallid? Tugas daripada muqallid? Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadihi haqa'ik nastati' an najibahu biha akbar muqallid. Idza kana hunaka muqallidan kabir aw saghir fa naqul hina dhak alladhi yaz'umu bi anna fil mas'alati al-ibtida' khilafan baqiyan faman hum al-ulama al-fuqaha wal-fuqaha haqiqa alladhina qalu innal bid'ata fid din yanqasi tanqasimu ila bid'ati hasana wa ila bid'atin sayyi'ah hadhihi wahidah. Syekh mengatakan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa sebetulnya tugas daripada muqallid? Jika demikian kenyataannya, dihaqaik, maka kita mengatakan orang yang mengklaim bahwa ada perselisihan fiqhiyah dalam masalah itu, ada masalah bid'ah hasanah, siapa ulama dan ahli-ahli atau para ulama-ulama, ya, para ulama-ulama dan fuqaha-fuqaha yang benar-benar mengatakan bahwa bid'ah itu dalam agama terbagi menjadi bid'ah yang hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Siapa sebenarnya? Para ulama yang mengatakan demikian. Hadhihi wahidah, ini poin pertama. Poin yang penting, satu poin yang mesti dijawab. Kemudian Syekh mengatakan akhra nutalibuhum bil ityan li ba'd al amsila mimma istahsanaha wa ibtada'aha ulaika al a'imma alladhina yazumuna annahum yatamassakuna bi aqwalihim. Yang selanjutnya yang kita tuntut daripada perkataan mereka adalah bagaimana mereka, seharusnya kita tuntut mereka untuk membawa contoh, mengemukakan sebagian daripada contoh yang dianggap baik atau bid'ah yang dianggap baik oleh para a'immah mujtahid. Yang mana mereka mengatakan kami berpegang teguh kepada para pendapat imam-imam mujtahid tersebut. Ah, siapa orangnya? Lau sa'alna yawma masyayikh at-taqlid hatu misalan min bid'atil hasanah. Kalaulah kita tanya pada saat ini masyayikh-masyayikh yang mereka pada statusnya adalah muqallid, kita minta kepadanya berikan contoh-contoh bid'ah hasanah. La mala'u kutuban mujalladat. Kutuban wa mujalladat. Mereka akan memenuhi jawaban itu dengan beberapa kitab dan beberapa jilid li'isa'iha untuk mendatanya. Kasirah wa kasirah jiddan. Banyak sekali. Lalu Syekh mengatakan, fahatu asyra bid'ain faqad. Saya enggak tanda ingin banyak-banyak itu. Cuma datangkan 10 saja. An imamin ma'in a'imatil muslimin alladzina tantamuna ilaihim. 10 saja contoh yang disebutkan oleh para imam, salah seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin yang mereka mengatakan kami ikut kepada mereka. Qala hadhihi bid'ah hasanah. Imam itu mengatakan ini adalah bid'ah hasanah. Walaysa 'alaiha dalilun min al-kitab wa sunnah, dengan ketentuan tidak ada dalil daripada kitab dan sunnah. Lalu mereka mengatakan ini adalah bid'ah hasanah. Li'anna huna tafsilan dzakarnahu miraran. Karena ada rincian yang kami sebutkan berulang-ulang. Laisa kullu syai'in hadasa mujarrad hudus wa wuqu' ba'da rasul yakun bid'ah. Tidak semua kejadian semata-mata yang terjadi setelah rasul maka itu pasti bid'ah. Innama hadza bisyart. Bahwa bisa dikatakan bid'ah dengan syarat alla yakuna alai dalilun min alkitab wa sunnah. Tidak ada dalil dari alkitab dan sunnah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Artinya, apakah para ulama-ulama tersebut mengatakan semata-mata tanpa dalil? Maka bukan berarti semua yang tidak ada atau semua yang terjadi pada masa setelah masa Nabi yang belum ada pada masa Nabi, adanya setelah Rasulullah itu dengan pasti itu dikatakan bid'ah. Ini tidak, kata Syekh Albani. Pendapat yang dikatakan bid'ah itu adalah yang tidak ada dalil dari kitab dan sunnah. Masya Allah. Benar-benar apa yang dinyatakan Syekh Albani jauh dari tuduhan orang bahwa beliau bermudah-mudah mengatakan pendapat para ulama itu bid'ah. Dia mengatakan wa min huna yukhti'ul mutakhirun alladzina yadhhabuna ila taqsimil bid'ah ila khamsati aqsam. Dari sini para mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan daripada imam-imam mujtahid tersebut, ya, mereka berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi kepada 5 macam. Fayaqulun, sampai-sampai mereka mengatakan bid'ah fardhu. Ada bid'ah yang merupakan wajib. Jadi pendapat-pendapat belakangan itu bukan hanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah lagi. Bid'ah itu terbagi kepada 5 hukum. Sebagaimana hukum taklifiyah, wajib, mustahab, makruh, mubah, makruh, haram. Demikian juga bid'ah. Maka ada bid'ah fardun, bid'ah wajib. Apa contoh yang mereka bawa? Jam'ul Qur'an. Ya zabillah. Mengumpulkan Qur'an itu bid'ah, kata mereka. Itu adalah bid'ah wajib. Apa kata Syabani? Ya zabillah. Kita berlindung kepada Allah daripada mengatakan mengumpulkan Qur'an itu adalah bid'ah. Jam'ul Qur'an bid'ah. Dengan pengingkaran tanda tanya dan tanda seru. Masya Allah. Mengumpulkan Quran itu adalah bid'ah, kata kalian. 5 yaquluna hakadha. Kok bisa ya mereka mengatakan seperti itu, kata Syekh Albani. Jawabannya karena jamaah waqa'a ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mengumpulkan Quran itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jam'u suri bi kayfiyatin mu'ayyanatin waqa'a ba'da Rasul. mengumpulkan ini dalam bentuk yang seperti ini terjadi setelah Rasulullah dengan cara yang tertentu terjadi setelah Rasul. Contohnya tiba al-an, percetakan zaman sekarang. Atiba'ah makanat fi zamani Rasul. Cetakan kan tidak ada pada zaman Rasul. Fama nusamiha bid'ah, maka ini kita kena makan bid'ah. Nah, ini dalil mereka, contoh yang mereka katakan itu adalah bid'ah. Buktinya bid'ah wajib. Mengumpulkan Quran itu adalah bid'ah wajib. Bid'ah fardu, bahkan fardu. Fardu itu lebih daripada wajib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tingkat lebih tinggi daripada wajib itu namanya fardu. وَهَذِهِ لَهَا فَصْلٌ وَبَابٌ خَاسْ فِي إِلْمِ الْأُسُولِ. Ini adalah mempunyai bab dan pasal tersendiri terkhusus di dalam ilmu usul. Ilmu usul fiqh. وَهُوَ bab الْمَصَالِ الْمُرْسَلَةِ. Itu bab الْمَصَالِ الْمُرْسَلَةِ. Fahadha minal masalihil mursalah. Ini kan masuk di dalam masalah masalihil mursalah. Fayaqulun jam'ul Quran bid'ah. Dengan demikian kesimpulan mereka mengumpulkan Quran itu adalah bid'ah. Ini kata mereka. Fayaqulun jama'ah Umar bin Khattab as-sahabah ala at-tarawih bid'ah. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dalam salat tarawih itu juga bid'ah. Mereka mengatakan itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh Umar. Waqad yakulun, mereka katakan itu sebenarnya. Maka yakul aqulu hadha bitahaffuz. Aku katakan ini, kata Syekh Albani, ungkapan-ungkapan mereka itu dengan dengan menjaga perkataan mereka itu sendiri.

Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ternyata sekarang kita dengarlah dakwah-dakwah siapapun sekarang yang mengatakan bid'ah itu adalah bid'ah sana. Dalil ini pasti menjadi dalil utama itu mengumpulkan Al-Quran. Kan tidak ada pada zaman Nabi. Kalau itu kan bid'ah. Coba Al-Quran itu tidak dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Itu salat tarawih. Kan tidak ada zaman Nabi. Kan itu bid'ah. Ini dua contoh ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Contoh yang pasti disampaikan oleh orang-orang yang menyatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bahkan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahab, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Mereka banyak mencontohkannya. Contoh lain mengatakan ikhraju Umar bin Al-Khattab al-Yahuda min Khaybar bid'ah. Umar bin Khattab mengeluarkan orang-orang Yahudi dari perkampungan Khaybar juga bid'ah. Karena sempurnanya pengusiran orang Yahudi pada dari Madinah disempurnakan oleh Umar bin Khattab. Ma'ana hadhihi al-ashya' 'alayha nusus shariha, padahal kata Syekh

Syariah yang nyata-nyata terang dan tegas. Syekh mengatakan at-tarawih takallamna 'alaiha miraran wa tikraran, masalah tarawih sudah sering kalilah kami menjelaskannya berulang-ulang. Lalu beliau mengatakan waqad sannaha Rasul bi fi'lihi wa hadda 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkannya dengan melakukannya. Ini ada sunnah fi'liyah. Wa hadda 'alaiha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggemarkan, mengajak orang untuk menggemarkannya. Dikaulihi wa qala lil ladzi yusalli salatal qiyam fi ramadan ma'al imam wa salatal fajr ma'al imam ka'annama qama al-laila kullahu. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang qiyam pada malam Ramadan bersama imam dan melaksanakan salat fajar bersama imam, faka'annama qama al-laila kullahu, seolah-olah orang itu telah melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Masa itu kali katakan bid'ah, seolah-olah Syekh mengatakan demikian. Masa perkataan Umar itu, perbuatan Umar itu kali katakan bid'ah. Wa ma dzalika yuqal. Walaupun ada dalil yang seperti itu, mereka mengatakan, dikatakan inna jam'an nasi 'ala tarawih bid'ah, bahwasanya mengumpulkan manusia untuk salat tarawih itu bid'ah. Nah, masuk dari sini pula mereka. Syekh mengatakan fa hadza ahadu syai'ain, ini tidak terlepas daripada dua perkara. Apa kata Syekh? Imma annahum yajhaluna hadhihi sunan wa yusammunaha bighairi ismiha. Pertama, kemungkinan pertama mereka jahil, tidak mengetahui sunnah ini. Lalu mereka namakan dengan nama yang lain. Wa hadha mawdu' yunza'u minal ba'idin an ittafaquh bil kitab wa sunnah. Permasalahan ini ya tidak bisa diambil daripada orang-orang jauh daripada fikih Alkitab dan sunnah. Bagaimana bisa perkataan mereka ini yang tidak tahu tentang sunnah ini dikatakan mereka fikih? Mereka ada tafaquh bil kitab wa sunnah. Ya, orang-orang yang jauh daripada memahami Alkitab wa sunnah. Ini pertama. Mereka jahil, kata Syekh. Tidak tahu tentang sunnah ini. Aw innahum wa hadha khaira zannin bihim. Atau yang lain. Dan ini prasangka yang terbaik saya terhadap mereka. Yusamunaha bizalika majazan kama waqa min ba'adis salat. Mereka namakan itu dengan majaz. Sebagaimana terjadi pada sebagian salaf. Pak Umar bin Khattab masalan yusama tarawih bid'ah. Contoh Umar bin Khattab mengatakan bahwa tarawih itu bid'ah. Hina qala ni'matil bid'atu hadhi. Bid'ah has sebaik-baik bid'ah ini. Lalu mereka simpulkan ni Umar bin Khattab mengatakan bid'ah itu ada bid'ah baik. Wahwa huwala yakni al-bid'ah allati atlaqa al-mutaakhirun. Yang bid'ah seperti ini bukan seperti bid'ah yang disebutkan oleh al-mutaakhirun. Bid'ah fid din. Apa itu? Wa'idatu ibadatin ala ghairi misalin sabiqa. Mengadakan ibadah tak ada contoh sebelumnya.
لا من فعله.

0: alamin, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak daripada perbuatan Rasulullah dan tidak pula daripada perkataan. Nah, ini saya bersangka baik aja kepada mereka bahwa perkataan bid'ah yang dikatakan oleh Umar tersebut adalah majas, bukan bid'ah yang sebenarnya yang diartikan oleh para mutakhirin bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada bentuk ibadahnya dilakukan oleh zaman Rasulullah ataupun daripada perbuatan Rasulullah atau perkataan Rasulullah. Idan fi hadha jumlah khilafun faqih. Kalau demikian di dalam masalah ungkapan ini adalah khilafun faqih. Tusamih fi ta'bir li'anna hadhal khilaf laysa qa'iman bainal mujtahidin wa innama wa qa'im bainal mujtahidin wal muqallidin. Walmuqallid la ra'ya lahu bi syahadatihim anfusihim fala qima li qawli ahadihim fi ra'yihi wa ijtihadihi abadan. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dia mengatakan, kalau demikian, jadi kalau demikian dalam permasalahan ya khilaf fiqih ya, kemudian adanya toleransi dalam ta'bir, dalam mengungkapkan ya pendapat, lana hadha khilaf laysa qa'iman bainal mujtahidin. Pendapat ini, perselisihan ini tidak antara para mujtahid, akan tetapi antara para mujtahid dan para muqallid. Dan muqallid pendapat mereka dan persaksian mereka tidak ada la ra'ya lahu, tidak ada pendapat mereka yang bisa diterima dan tidak pula ada persaksian mereka yang diterima. Kalaki mali qawli ahadihim, tidak ada harganya, tidak ada nilai ya daripada perkataan mereka sedikit pun. Tidak ada fi ra'yi wa ijtihadihi abadan, tidak ada nilai daripada ijtihadnya. Namanya muqallid, kata Syekh Albani. Adapun perkataan daripada ni'matil bid'atu hadhihi, itu bukan bid'ah yang sebenar-benar bid'ah. Ya, itu adalah majas. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan adillah ala tahrim al-ibtida' bid'in. Dalil-dalil tentang haramnya melakukan atau mengadakan bid'ah di dalam agama. Ini judul besarnya sebenarnya adalah beribtidak atau melakukan bid'ah di dalam agama Allah. Ini judul besarnya. Dan judul di bawahnya adalah dawabit al-khilaf fi, ketentuan-ketentuan yang mu'tabar ataupun perselisihan fiqhiyah yang bisa dianggap sah. Ada dua ketentuan. Kemudian sejauh mana benarnya pernyataan orang mengatakan adanya bid'ah hasanah di dalam agama. Dan beliau mengatakan tidak ada para imam yang empat itu mengatakan bid'ah hasanah. Ya. Karena mereka ketika mengatakan sesuatu tanpa ada dalil itu tidak ada di antara imam yang empat itu. Ya, tidak ada. Ya. Lalu bagaimana kalian bisa mengatakan itu bid'ah? Buat Syekh mengatakan ambillah contohnya. Mereka mengatakan banyak ahli contohnya, berjilid-jilid bisa kami ulangkan. Buat usaha banyak 10 hajalah contohnya. Syekh menerangkan di antara beberapa contoh, ternyata apa yang mengatakan bid'ah itu ternyata bukanlah bid'ah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya bukanlah bid'ah. Ini masalah tarawih bukanlah bid'ah, mengumpulkan Quran itu bukanlah bid'ah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga Syekh mengatakan, mereka mengatakan bid'ah, sampai kaget Syekh mengatakan, mengumpulkan Quran itu bid'ah, kata kalian. Masya Allah. Di luar ekspektasi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, memang nyata-nyata bukan daripada a'immatu al-arba'ah yang mengatakan, bid'ah itu terbagi kepada 5. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dahulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, adillah ala ta'rim al-bid'ah al-ibtida' fid din, dalil-dalil tentang keharaman bid'ah dalam agama. Dan di situ nanti ada dalilnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ada penjelasannya, hadis khairul kalam kalamullah. Kemudian dalil-dalil orang yang mengalami bid'ah hasanah dan bantahan terhadapnya. Ya. Ini insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami agama ini dengan benar dan melakukan beramal sesuai dengan manhaj salafus salih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan dari materi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Idris Mani Bahsyah fidallahu taala dari sisi pilihan kajian Syekh Albani di pertemuan ke-7 telah kita dengarkan bersama Ikhwat Al-Islam. Semoga menambah khasanah ilmu kepada kita, menjadi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu simin dari simat rahimakumullah, tersisa sekitar 5 menit waktu yang ada, kita memanfaatkan, barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang barangkali Ikhwatul Islam ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya. Kami persilakan dihubungi 0811 7530 dari telepon 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 4444, WA dan SMS di 0811 7545 4444. Bagi pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, untuk nomor yang disebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Anda dapat hubungi dari nomor-nomor yang tercantum. Baik, kamu simak dan simak rahimahumullah. Kita persilakan barangkali yang ingin bertanya langsung dari telepon 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 4444. Kalau tidak ada, kita coba angkat pertanyaan dari WA di sini, dan pertanyaan di luar tema sebenarnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah boleh berpuasa setiap hari tanpa terkecuali harinya, kalau Anda sanggup, untuk mengendalikan syahwat, untuk tidak melakukan zina? Kalau boleh, apa niat puasanya, Ustaz? Pertanyaan selanjutnya, apakah onani sama dosanya seperti dosa zina? Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Dan mohon juga doanya, Ustaz, semoga ana dapat istri yang salehah, istri yang taat dan patuh. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya, apakah boleh melaksanakan puasa setiap hari untuk melindungi dari diri daripada gejolak syahwat sehingga tidak jatuh kepada zina? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa setiap hari sepanjang tahun itu tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan oleh Nabi. Dan puasa yang terbaik kata Rasulullah adalah puasa Nabi Daud. Saumu akhina Daud. Puasa saudara kami Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Demikian puasa yang terbaik. Saya tidak tahu lagi ada yang terbaik di antara yang terbaik. Di antara baik daripada yang lebih baik. Enggak tahu lagi saya. Maka la siyam ad-dahr, tidak ada siyam ad-dahr. Tidak ada puasa sepanjang hari dalam setiap tahun. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika dalam satu waktu dalam beberapa hari kita ingin berpuasa turut-turut, umpamanya 1-9 bulan Zulhijjah ini saya mau puasa setiap hari sampai tanggal 9, tidak masalah. Karena bukan puasa, tujuannya adalah puasa setiap hari di dalam setahun. Tidak. Ya. Atau umpamanya ada kita ingin berpuasa panjang, umpamanya dalam satu bulan sama berpuasa teruslah. Ya. Dan bulan berikutnya mungkin banyak berpuasa. Ada contohnya Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Syaban. Hampir semua harinya dipuasakan oleh Rasulullah. Bahkan Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah mempuasakan seluruh hari pada bulan Syaban. Dan Aisyah mengatakan Rasulullah tidak ada pernah memperbanyak puasa di bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Syaban. Ini puasa sunnah Rasulullah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, khairu al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuannya untuk menjaga syahwat kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya bisa dengan berpuasa. Bisa dengan puasa, tetapi jangan meniatkan puasa ad-dahr. Mungkin ada beberapa hari berpuasa, kemudian berbuka lagi. Kemudian puasa lagi beberapa hari, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Namun yang terbaik berpuasa adalah puasa Nabi Dawud. Dan ini dengan skala pada hari-hari yang terlarang berpuasa, jangan puasa. Puasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak. Gitu caranya. Pas hari yang tidak berpuasa, ya, umpamanya Idul Adha, jangan puasa. Padahal giliran berpuasa, jangan berpuasa. Hari Tasyrik, jangan berpuasa. Kemudian ulang lagi setelah tanggal 13-nya, tanggal 14-nya puasa lagi, buka lagi, puasa lagi, buka lagi. Maka insyaallah tidak akan membatalkan sistem puasa Nabi Daud. Maka ini yang terbaik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saudara yang bertanya mendapatkan istri yang salihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali ke mengucapkan kepada guru kita Ustaz dari Sumber Ibrahim Malaysia. Wabillahi ta'ala. Dari kajian telah disampaikan dan jawaban telah diberikan juga. Semoga bermanfaat dan semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Dan kita akan kembali insyaallah taala di pertemuan selanjutnya melanjutkan pembahasan kajian ini. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhdhaba rawahu al-bukhari wa muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني

0: berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri,

0: Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Betapa panjangnya perjalanan menuju negeri akhirat. Tentunya perjalanan panjang membutuhkan bekal. Tatkala kita berjalan ke tempat yang jauh, kita sepakat harus membawa bekal. Maka wallahi perjalanan menuju negeri akhirat merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali, yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbekal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan bekal takwa. Perjalanan menuju akhirat bukanlah bekal yang kita siapkan berupa harta yang banyak, bukan pula berupa jabatan, bukan pula berupa anak dan istri. Perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal, yaitu bekal takwa. Allah katakan watazawwadu fa inna khayra zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulul albab, takutlah hanya kepadaku saja wahai orang-orang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, dan dia mengatakan hadisun hasan dari jalur sahabat radhiyallahu tabarakatul anhu, yaitu Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Semoga Allah meridhai keduanya dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ittaqillaha haythuma kunta. Ittaqillaha haythuma kunta. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa biquluqin hasanin. Sebagaimana Allah memerintahkan kita bertakwa, demikian juga Rasulullah SAW. Dia mengatakan dalam hadis beliau, ittaqillaha haythuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. وَأَتْبِئِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Dan lah engkau mengikuti berbagai macam perbuatan-perbuatan jelekmu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Niscaya kebajikan akan menghapuskan kejelekan. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Dan bergaullah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu takwa? Berkata Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabarakatul anhu, "Man ashabi Rasulullah, takwa al-khawfu minal jalil." Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Esensi takwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Takut daripada Allah tabaraka ta'ala al-jalil, yang maha mulia. Inilah asasin taqwa, al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil. Taqwa kata Ali adalah mengamalkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa wahyu yang tentunya termuat dalam kitabullah al-wahyu al-matlu dan dalam sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil war-ridha bil-qalil. Kata Imam Ali radhiyallahu tabaraka ta'anhu, taqwa itu adalah ar-ridha bil-qalil, ridha dengan sedikit karunia yang dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada anda, ridha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, qana'ah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah taqwa. Kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu tabaraka ta'anhu dalam akhir daripada definisi ini, wal-isti'dadu liyawmir rahil, bersiap-siap menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju negeri akhirat setelah kematian adalah merupakan perjalanan begitu panjangnya. Bahkan satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun, sebagaimana Allah katakan, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun, andai kata kalian menghitungnya. Taqwa dalam agama kita senantiasa dibutuhkan dalam segala macam bentuk keadaan. Berapa banyak orang-orang yang mampu bertakwa di hadapan orang-orang yang banyak, di hadapan manusia tanpa ketakwaan dalam dirinya, tapi dalam kesendiriannya, ketika dia seorang diri tanpa ada manusia, dia lupa kepada Allah Jalla fi'ula yang mantaunya. Tatkala dalam kesendiriannya, dia bergelimang dalam maksiat-maksiat. Wallahu musta'an, berkata penyair, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu." Andai kata suatu ketika engkau merasa sendirian dalam suatu rentang waktu, maka jangan katakan engkau sedang sendiri. Katakan ada yang memantauku. "La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wa anna ma tukhfi alayhi ghaibu." Dan janganlah pernah engkau merasa Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan dan tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang kau sembunyikan bagi manusia. Alangkah mudahnya berbuat takwa di hadapan orang-orang banyak, tetapi bukan itulah definisi takwa sebenar-benarnya. Takwa dalam semua keadaan, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dan Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, ya Allah SWT limpahkan kepada mereka karunianya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang ibadur rahman, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kesendirian mereka. Taqwa adalah merupakan perkara yang senantiasa mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Man khasyar rahmana bil ghaibi." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ghaibi, dalam keadaan kesendirian mereka. Inilah definisi takwa, yang mana diantara buah takwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia duga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia dan kita semua adalah manusia senantiasa bersalah dan berdosa. Seseorang muttaqin, seorang yang bertakwa, bukanlah maknanya orang yang maksum daripada dosa-dosa. Suatu ketika dia akan tergelincir salah. Setiap manusia senantiasa berbuat kesalahan. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam bersalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tatkala anda telah berusaha bertakwa, Anda merintih kepada Allah Jalla fi'ula, Anda sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian syaitan mendatangi Anda sehingga Anda terjebak pada kekeliruan, Anda tergelincir pada kesalahan, Anda tenggelam dalam dosa-dosa. Ketika itu ketahuilah, Anda harus segera menutup kesalahan-kesalahan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berkata Rasulullah, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan dalam engkau senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya berbagai macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Andai kata Anda tergelincir salah, segeralah perbanyak amal kebajikan. Allah akan gantikan kejelekan tersebut dengan kebajikan. Dan takwa, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan, bukanlah hanya sekedar ketika seorang mampu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya ketika seorang mampu dalam kehidupan di dunia, tatkala dia salah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus disempurnakan dengan elemen yang ketiga. Berkata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan dalam Anda senantiasa, engkau senantiasa bermuamalah, berakhlak, bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang mulia. Ini artinya seseorang muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mengumpulkan tiga hal. Yang pertama, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, andai kata dia tergelincir salah, dia senantiasa berupaya menambal kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menggabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Hablun minallah dan hablun minan nas. Artinya bukanlah perkara yang benar ketika seorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jelek akhlaknya. Maka seorang bertakwa haruslah orang yang senantiasa menggabungkan antara ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, beramal salih, menutup segala macam bentuk aibnya, kejelekan-kejelekannya, dan bermuamalah dengan manusia. Dengan tiga hal ini sempurnalah ketakwaan seorang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Islam para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sampai di dan semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 16:43 menit waktu Indonesia Barat. Setelah selepas salat asar tadi telah kita dengarkan zikir-zikir petang, kemudian kajian singkat dan murotal yang baru saja kita dengarkan, semoga memberikan kesejukan di dalam hati-hati kita. Baiklah kepada Islam para pendengar rahimani wa rahimakumullah, untuk sore ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format terkaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Kajian pernah disampaikan dengan tema proses ideal transfer ilmu. Dari kajian pernah disampaikan dengan tema proses ideal transfer ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Kita langsung dengarkan. Semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anam Jalan Selamat mendengarkan.
1: Teman-teman, para ustaz, para guru, para dai dari Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap rahimani wa rahimakumullah. Ilmu didatangi, enggak datang sendiri. Ya, bolehlah saling mendatangi. Ya, jadi tidak harus jenengan yang datang ke sini. Ya, saya juga sering datang ke sana. Jadi ilmu itu saling mendatangi, kira-kira seperti itu. Lagi pula yang akan kami sampaikan nanti insya Allah bukan sesuatu yang asing buat antum semua, karena kita aktivitasnya sama, ya, mengajar atau berdakwah. Apa yang kami sampaikan insya Allah bukan sesuatu yang baru, namun hanya saling mengingatkan bahwa kadang-kadang ketika kita ngajar, ketika kita berdakwah, kadang-kadang kita itu mengalami sebuah kondisi di mana murid kita atau jamaah kita itu terlihat belum paham apa yang kita sampaikan. Kalau di kelas bisa kita tanya, fahimtum? Ya, sudah paham? Murid yang jujur dia akan menjawab. Murid yang jujur dia akan menjawab, fahimna atau lama? Ada dua kemungkinan. Ya, dia akan menjawab fahimna, sudah. Dia juga yang menjawab belum. Itu kalau di kelas. Kalau di masjid, itu mungkin kita gak akan nanya seperti itu. Masa bapak-bapak udah sepuh-sepuh, ibu-ibu saya sepuh pun, bu, paham apa jereng? Masa sih nanya kayak gitu? Tapi kita bisa membaca raut muka dari jamaah kita. Ketika keningnya berkerut-kerut, walaupun dia tidak ngomong, kita bisa membaca bahwa mereka belum paham apa yang kita sampaikan. Ketika kita mengalami kondisi seperti itu, kita sudah merasa menyampaikan ilmu, kita sudah merasa menjelaskan, kok jamaah kita, murid kita belum paham. Itu sebenarnya yang bermasalah siapa? Gurunya atau murid? Oh, Masya Allah, adil. Yang bermasalah itu mungkin salah satunya atau mungkin dua-duanya. Bisa jadi yang bermasalah adalah gurunya atau yang bermasalah adalah muridnya atau dua-duanya bermasalah. Muridnya yang bermasalah, gurunya yang bermasalah. Kenapa bisa demikian? Karena proses berpindahnya ilmu dari murid, dari guru ke murid, itu adalah sebuah perjalanan. Proses berpindahnya ilmu dari guru ke murid, itu adalah sebuah proses perjalanan. Proses perjalanan itu ada startnya. Ada dua terminal transitnya. Dan ada finishnya. Kita ulangi. Perjalanan ilmu, proses transfer ilmu dari murid ke guru, ada startnya, satu. Ada dua terminal transitnya. Dan yang keempat, ada finishnya. Startnya dari mana? Hati guru. Dimulai dari hati guru. Terminal transitnya apa? Lisan guru. Terminal transit yang pertama. Terminal transit yang kedua apa? Telinga murid. Berarti finishnya apa? Hatinya murid. Kita ulangi ya. Nek ngaji karo nyong ya. Jadi ulang-ulang. Sing sabar ya. Wong di bulan balen be esih pada kelalen apa maning ora di bulan balen. Startnya dari mana? Hati guru. Terminal transit pertama napa? Lisan guru. Terminal transit kedua napa? Telinga murid. Finishnya di mana? Hati murid. Berarti proses ideal transfer ilmu adalah ketika dia dimulai dengan baik dari hati guru, kemudian lisan guru bisa menjelaskannya dengan baik, telinga murid menyimak, dan yang terakhir, hati murid terbuka. Seandainya salah satu dari tiga poin ini bermasalah, maka prosesnya akan bermasalah. Murid nggak paham, ada beberapa kemungkinan. Mungkin hatinya gurunya yang bermasalah, atau lisannya guru yang bermasalah, atau telinganya murid yang bermasalah, atau hatinya murid yang bermasalah. Kalau empat-empatnya bermasalah, berikut, dijamin prosesnya tidak akan ideal. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari apa dulu? Hati guru. Seperti apakah hati guru yang ideal dalam proses transfer ilmu? Hati guru yang ideal adalah hati yang memahami ilmu. Dan hati yang ikhlas ketika menyampaikan ilmu. Hati guru yang ideal adalah hati yang memahami ilmu dan hati yang ikhlas ketika menyampaikan ilmu. Pertama, hati yang memahami ilmu harus, ini nggak bisa ditawar. Guru harus paham ilmu yang akan disampaikan. Bagaimana mungkin orang ngajar matematika kalau nggak paham matematika? Bagaimana mungkin orang ngajarin akidah kalau dia sendiri nggak paham akidah? Bagaimana mungkin dia akan mengajarkan fikih kalau dia sendiri nggak ngerti fikih itu seperti apa? Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu. Sehingga seorang guru tertuntut untuk terus belajar. Kata Imam Ahmad apa? Minal mahbarati ilal maqbarah. Aku selalu membawa alat tulis sampai aku masuk kuburan. Ini pertanyaan, ini ungkapan disampaikan oleh beliau ketika ada seseorang yang keheranan menyaksikan seorang Imam Ahmad sudah menjadi ulama senior, kemana-mana masih bawa alat tulis, masih bawa kertas, masih bawa pulpen. Ila mata ayyuhal imam, sampai kapan engkau kemana-mana membawa alat tulis? Kata beliau, minal mahbarati ilal maqbarah. Saya akan membawa alat tulis ini sampai saya mati. Itulah guru yang ideal. Guru yang tidak pernah kenal pensiun, belajar. Kemudian, setelah dia punya ilmu yang mumpuni, maka dia pun harus menyiapkan ilmu itu. Kalau istilah hari ini, menyiapkan lesson plan. Menyiapkan materi pelajaran. Maka kayak gini, ini materi pelajaran. Yeah. Ini menunjukkan bahwa Ustadz itu ilmunya neng kertas. Yeah. Hal ilmu fissuturi la fissudur. Ya, ilmunya baru di kertas, belum di mana? Belum di hati. Ilmu itu harus dipersiapkan. Ketika kita akan menyampaikan materi, ketika kita akan ngajar, ketika kita akan ngisi pengajian, itu harus betul-betul disiapkan materinya sebaik mungkin. Jangan sampai kita masuk kelas, ngisi pengajian di kampung, di masjid, materi ini ngalor, gitu. Maka salah satu keunggulan kita adalah ketika kita akan ngisi pengajian harus jelas temanya apa. Ngisi pengajian, pengajiannya apa? Siapa baiklah, terserah. Jangan. Jadi harus apa? Judulnya jelas, temanya jelas. Ya, nanti kita akan terangkan insya Allah cara sedikit cara menyiapkan materi. Oke. Menguasai materi, hati yang menguasai materi. Kemudian hati yang ikhlas ketika menyampaikan materi ilmu. Ini termasuk kondisi hati ideal. Jadi ilmu itu adalah bagian dari agama. Sehingga ketika kita menyampaikan ilmu syar'i, itu artinya kita lagi beribadah. Dan ibadah nggak akan diterima kalau nggak ikhlas. Sehingga belajar ilmu kedokteran dengan belajar fikih itu beda. Kalau belajar ilmu kedokteran nggak ikhlas, dosa nggak? Belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu arsitektur, belajar macul, belajar peternakan, nggak ikhlas, dosa nggak? Kok sepi? Dosa nggak? Enggak lah, enggak. Emang belajar ilmu kedokteran, belajar macul itu ibadah? Bukan. Itu adalah ilmu duniawi. Tapi kalau belajar fikih enggak ikhlas, dosa. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mencari sebuah ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu itu dicari untuk mencari wajah Allah, alias ilmu syar'i, kemudian dia tidak ikhlas di dalam mencarinya, lam yaruh ra'ihatal jannah, tidak akan mencium harumnya surga. Berarti itu berlaku bagi ilmu syar'i. Kalau belajar ilmu syar'i harus ikhlas, maka mengajarkannya pun juga harus ikhlas. Karena itu juga bagian dari ibadah. Apa ngefek ketika guru ngajar ilmu itu enggak ikhlas? Ngefek. Sangat ngefek. Seorang ulama yang wafat tahun 127 Hijriah, yang bernama Muhammad bin Wasi', ulama tabi'in, rahimahullah, beliau pernah didekati oleh seorang da'i yang konsultasi dan curhat. Wahai imam, kenapa ketika saya ngisi pengajian, saya tidak melihat jamaah itu tersentuh? Ketika saya ngisi pengajian, kenapa saya tidak melihat mereka antusias mendengarkan pengajian saya? Begitu mendengarkan pertanyaan tersebut, maka beliau mengatakan, saya melihat masalahnya ada pada dirimu. Jadi sing salah siapa nih? Guru nih. Kenapa? Kata beliau, innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Ilmu itu, nasihat itu, kalau keluarnya dari hati akan masuk ke hati. Ilmu itu kalau dikeluarkan dari hati, masuknya kemana? Ke hati. Apa maksudnya? Hati ke hati. Berarti meneng bayi ke goyo. Ayo, macet bareng-bareng. Proses apa? Transfer gitu. Ya, enggak seperti itu. Maksudnya, dari hati itu maksudnya, ilmu itu disampaikan dengan penuh keikhlasan. Itu maksudnya. Berarti kalau ilmu itu keluarnya bukan dari hati, sekedar keluar dari lisan, sampainya kemana? Ke telinga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Urung sempat melebu. Masih mending kan? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin masih ada yang nyantol. Mungkin, ya. Jadi kalau kita menyampaikan pelajaran, kok kita tidak melihat respon positif dari murid-murid kita, bisa jadi hati kita bermasalah. Oke. Selesai ya pembahasan tentang hatinya guru. Sekarang kita pindah. Apa tadi? Lisannya guru. Lisannya guru. Lisan guru yang ideal adalah yang bisa menjelaskan ilmu dengan baik. Lisan guru yang ideal adalah yang bisa menjelaskan ilmu dengan baik. Menjelaskan ilmu dengan baik. Ini kalimat masih umum ya? Masih umum ya? Masih. Karena rata-rata guru akan mengatakan, saya sudah menjelaskan dengan baik kok. Maka ini harus dirinci. Supaya kita bisa menilai diri kita, apakah kita sudah menjelaskan dengan baik atau belum. Menjelaskan ilmu dengan baik itu, Ada ciri-cirinya. Menjelaskan ilmu dengan baik itu ada ciri-cirinya. Satu cirinya. Materi ilmu tersebut disampaikan secara sistematis dan terstruktur. Materi ilmu itu disampaikan secara sistematis dan terstruktur. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya itu materinya tersusun dengan rapi. Ya. Contoh, pengajian itu ada pendahuluannya, terus ada apanya? Isi utamanya, dan ada penutup yang berisi kesimpulan. Ya, jadi ada apanya? Pendahuluan, prolog, terus ada batang tubuh, dan ada epilog, penutup, yang isinya adalah khulasah, kesimpulan. Contoh misalnya, kita akan menjelaskan tentang tema sabar misalnya. Kita bisa awali dengan prolog. Dalam kehidupan ini kita sering mengalami masalah-masalah berat. Dan orang itu bermacam-macam sikapnya. Ada yang stres, ada yang pergi dugem, ada yang sampai bunuh diri. Tapi ada juga yang tegar menghadapi masalah itu. Dan dia melewatinya dengan baik. Apa kuncinya? Salah satunya adalah sabar. Ini namanya apa? Prolog. Ya. Kalau dalam dunia jurnalistik, itu namanya lead. Lead, tulisannya lead. Itu adalah semacam pembuka yang menggugah audien. Ya, yang menggugah pembaca. Dan Al-Quran sering memakai itu. Surat Abasa. Surat apa? Abasa. Apa awalnya? Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Siapa dia? Kenapa dia berpaling? Kenapa dia bermuka cemberut? Kepada siapa dia bermuka cemberut? Enggak dijelaskan. Itu bikin apa? Bikin penasaran. Itu namanya prolog. Ya. Jadi terstruktur itu adalah ada pendahuluannya, kemudian ada batang tubuhnya, dan ada khulasahnya. Ada ringkasannya. Ini contoh materi yang sistematis dan terstruktur. Contoh yang lain. Materi yang terstruktur itu adalah materi yang diawali dari sesuatu yang global. Kemudian setelah itu baru dirinci. Jadi pembahasan yang terstruktur, tema yang terstruktur adalah tema yang diawali dengan pemaparan secara global, baru kemudian dirinci. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan rukun Islam, apa kata beliau? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima hal. Belum dijelaskan sama Nabi lima hal itu apa. Ini berarti menjelaskan secara apa? Global. Bahwa rukun Islam ada lima. Baru setelah dijelaskan secara global, Nabi mulai merinci lima itu apa. Syahadati alla ilaha illallah, satu. Terus wa iqamis shalah wa itai zakah wa shaumi ramadhan wa haji baitillahi alharam. Dirinci sama Nabi Sas. Contoh yang lain. Terstruktur itu adalah, sistematis itu adalah membahas ilmu dari yang ringan Kemudian yang sedang, baru yang berat. Yang apa? Ringan, sedang, baru berat. Dan itu di semua ilmu. Mau ilmu umum, mau ilmu agama. Makanya kalau kita belajar matematika, pertama belajar apa? Penambahan. Terus? Pengurangan. Baru? Perkalian. Baru? Membagi. Baru nanti naik ke pecahan. Coba anak TK langsung diajari pecahan. Pecah. Sirai. Oh, dia belum tahu apa namanya? Penambahan kok langsung pecahan. Begitu pula ilmu syar'i itu seperti itu. Ya. Ilmu alat pun juga demikian. Makanya ketika orang mau belajar nahwu, dia akan belajar anwa'ul kalimah. Dalam bahasa Arab itu kata terbagi menjadi tiga. Ismun, harfun, fi'lun. Itu namanya sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Jadi dia tidak langsung membahas alamatul ismi, tidak langsung membahas anwa'ul harfi. Koh. Itu namanya terstruktur dan sistematis. Terstruktur dan sistematis itu adalah menjelaskan matan, baru kemudian syarah. Syarah pun bermacam-macam. Ada syarah yang pemula, ada syarah yang menengah, ada syarah yang lanjut. Subhanallah. Kalau kita mau mencermati kitab-kitab yang ditulis para ulama kita, kita akan temukan itu di dalam buku-buku mereka. Orang belajar hadis, pertama kali disuruh belajar apa? Matan apa? Arba'in. Arba'in. Tipis apa tebal? Tipis. Syarahnya, yang pemula ada, yang menengah ada, yang lanjutan ada. Syarah yang pemula mungkin bisa pakai syarahnya Ibnu Daqiq Al-Ayyubi. Tipis. Ya. Nanti kalau kita pengen yang lebih luas lagi, bisa ambil misalnya Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Imam Ibn Rajab yang tebelnya segini. Tidak mungkin anak SD baru mau belajar Arba'in langsung kita ambil syarahnya Ibn Rajab. Tidak mungkin. Atau biar lebih keren, udahlah kita levelnya level udah Masya Allah. Anak SD, ayo kita ajari Fathul Bari. Syarah Sahihul Bukhari. Yang 15 jilid. Keren kan gurunya bawa. Muridnya setelah dilihatkan, fahim tum? Belas. Gak ada satu pun yang. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa kita itu harus terstruktur dan sistematis. Di antara dalilnya, wallahu a'lam, adalah Al-Quran surat Al-Ali Imran ayat 79. Surat Ali Imran ayat 79 yaitu firman Allah Azza wa Jalla, kunu rabbaniyin. Jadilah orang-orang yang rabbani. Apa maksud dari rabbani? Di antara penafsiran ulama yang dinukil dalam Sahih Bukhari disebutkan ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Orang yang rabbani adalah yang mengajarkan ilmu dari yang kecil-kecil sebelum yang besar-besar. Dari yang simpel-simpel sebelum yang jelimet-jelimet. Dari yang mudah-mudah sebelum yang sulit-sulit. Itu Rabbani. Jadi kita disuruh jadi orang Rabbani. Rabbani itu adalah yang mengajarkan ilmu secara bertahap. Kita akan pindah. Ya, jadi ini kita masih tentang lisan yang ideal, yaitu yang bisa menjelaskan ilmu secara baik. Menjelaskan ilmu secara baik itu cirinya satu, terstruktur dan sistematis. Ciri yang kedua, menjelaskan ilmu yang baik dengan baik itu adalah ketika kita bisa berbicara dengan jelas. Bisa apa? Berbicara dengan jelas. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ngajari para sahabat. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Kalaman faslan. Rasulullah SAW kalau menyampaikan sesuatu, maka ucapan-ucapannya jelas. Buktinya apa? Yafhamuhu kullu man sami'ah. Siapapun yang mendengar ucapan beliau, paham. Siapapun yang mendengar ucapan beliau, paham. Padahal, objek dakwah Rasul SAW semacam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Satu ragam atau beragam? Sangat beragam. Dari yang ningrat sampai yang melarat. Ya. Dari yang bangsawan sampai yang budak. Dari yang tinggal di kota sampai yang tinggal di pelosok orang Baduy. Semuanya paham. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngisi pengajian, biasa ngisi mahasiswa di kampus. Terus kita disuruh ngisi di pelosok, di kampung. Yang boro-boro mereka kuliah. Bahkan SD pun tidak tamat. Kalau kita bisa menyesuaikan cara kita menjelaskan, berarti jenengan ngeten. Dan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat kita. Ustaz, iya Ustaz, yang ngisi profesor, yang ngisi doktor, tapi orang mudeng. Kok bisa? Nanti akan saya jelaskan. Berarti poin yang kedua, cirinya berbicaranya apa? Jelas. Kalau saya tanya, apakah kita sudah berbicara jelas? Mungkin rata-rata akan merasa suahuis, ngomong kawin cilik. Berbicara jelas itu dilihat dari apa?

artikulasi, terus intonasi, terus ritme. Kita jelaskan satu persatu. Dilihat dari diksinya. Diksi itu pemilihan apa? Pemilihan kata. Jadi kenapa si profesor dan doktor tadi itu ketika turun ke kampung, jamaahnya pada geleng-geleng kepala? Karena pemilihan diksinya. Beliau belum menyadari bahwa audiennya itu bukan mahasiswa. Jadi dia dia dia pikir itu masih berhadapan dengan apa? Mahasiswa. Sehingga memakai istilah yang keren-keren gitu. Bahkan kita di SMP, di SD pun ngajari anak kelas 1 SD dengan ngajari anak kelas 6 SD. Diksinya sama atau beda? Beda. Kita harus ngerti itu. Ya. Dan asal kita tahu, kita semuanya tahulah. Lebih susah mana? Ngomong di hadapan orang dewasa atau ngomong di hadapan anak-anak? Anak-anak. Lebih susah. Kenapa? Pemilihan diksi. Pemilihan diksi. Sehingga saya pribadi kalau disuruh ngisi anak SD itu butuh waktu yang lebih panjang. Untuk apa? Menyiapkan materi. Karena kalau menyiapkan materi buat anak SD itu bukan hanya menyiapkan konten, tapi juga menyiapkan diksi. Bagaimana konten yang sudah ada ini bisa ditransfer, bisa dijelaskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Lama itu mikirnya. Ya. Jadi dilihat dari apanya? Diksinya. Makanya apa kata para ulama? Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Maksudnya orang ini level pemahamannya seperti apa? Ya. Ada yang pernah ngajar di pondok? Ada ya? Ya kan? Ngajar di pondok. Ngajar santri senior sama ngajar santri junior yang baru masuk. Sama atau beda? Beda. Kalau santri senior kita sudah nanya, ini fiil apa coba? Mereka langsung bisa jawab, oh Ustaz itu fiil madhi. Oh ini fiil mudhari. Itu jangan ditanyakan kepada santri junior. Wong dia itu belum tahu fiil itu apa kok. Tahu-tahu langsung ditanya, ini fiil apa? Loh, wong fiilnya aja belum paham. Udah ditanya ini jenis fiil apa. Itu berarti tidak menyesuaikan diksi. Terus, berikutnya, ngomong jelas itu dilihat dari apa? Artikulasi. Artikulasi ini pun apa? Cara mengucapkan kata. A, I, U, E, O. Konsonan apa? Vokal. Kemudian cara mengucapkan konsonan. Dan ini penting. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah. Apa doanya? Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Untuk apa? Yafqahu qawli. Supaya mereka ngerti apa yang aku sampaikan. Quran surat Thaha ayat 27 sampai 28. Kenapa Nabi Musa berdoa seperti itu? Karena beliau punya cedera di lisan. Saat kecil makan bara api. Itu mengakibatkan beliau susah untuk mengucapkan kalimat. Maka beliau berdoa.

0: dong. Dan ada kata di dalam bahasa Indonesia itu yang memang dibacanya tidak sesuai dengan tulisannya. Kalau bahasa Inggris jelas. One bacanya apa? One. Ya. Two bacanya apa? Two. Ya. Tre bacanya dari. Itu jelas. Di dalam bahasa Indonesia pun ada beberapa kata yang seperti itu. Contoh. Bapak-bapak, sudah tahu masalah ini atau belum? Kulo senes bakul tahu, Pak. Kulo bakul tempe. Tulisannya apa? Tahu. Tapi mengucapkannya tahu. Bapak-bapak sudah tahu atau belum? Bukan tahu. Dan ingat, background suku kita, suku Jawa, itu mempengaruhi juga. Nah, sudah paham atau belum? Oh, ini adalah sesuatu yang susah dipahami atau tidak bisa dipahami. Apa? Tidak. Oh, ini wong Cilacap. Walaupun tulisannya apa? Tidak. Tapi ngomongnya tidak. Tidak. Itu namanya arti kulas. Dah, itu sama lagi. Intonasi. Intonasi ini kenapa? Volume. Naik turunnya suara. Apakah perlu kita memainkan intonasi? Perlu. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sama seorang sahabat ketika beliau berkhutbah. Ihmarra wajhuhu wa ala sautu ka'annahu mundhiru jaysh. Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, maka mukanya merah saking menghayati tema yang sedang disampaikan. Wa ala sautuhu, suaranya meninggi intonasi. Ka'annahu mundhiru jaysh, seakan-akan beliau kayak panglima perang yang sedang memotivasi para prajurit. Ala sautu, menaikkan intonasi. Jadi ngajar itu perlu ada permainan seperti itu. Supaya apa? Ya supaya enggak pada. Nah. Jadi kalau ada khotib Jumat jamaahnya ngantuk rata, rata ya, bukan satu dua. Rata satu masjid pada ngantuk semua. Itu kira-kira yang bermasalah siapa? Jamaah kabeh. Ya harusnya khotibnya yang apa? Merasa. Oh ya. Oh berarti kita harus teriak-teriak terus. Enggak juga. Tergantung sikon. Ya, ada saatnya kita angkat suara. Ada saatnya kita turunkan suara. Ya. Ini intonasi. Terus apa abis itu? Ritme. Apa itu ritme? Kecepatan. Tingkat kecepatan di dalam berbicara. Ritme. Tingkat kecepatan dalam berbicara. Ada sebagian ustaz itu kalau ngomong terlalu cepat. Sehingga jamaahnya itu gak bisa mengikuti. Saking apanya? Saking cepatnya. Kalau boleh saya umpamakan, mencerna mencerna ilmu itu seperti mengunyah makanan. Kenapa? Mencerna ilmu seperti mengunyah makanan. Apa yang terjadi ketika makanan baru masuk, belum dikunyah, sudah dijejeli lagi? Apa yang terjadi? Keselak. Nah, ketika kita berbicara, itu jangan terlalu cepat. Karena audien kita butuh waktu untuk mencerna kalimat yang pertama. Baru kemudian kita sampaikan kalimat yang kedua. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasruju kasardikum hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara itu tidak terlalu cepat seperti kalian hari ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengkritik orang-orang yang menyampaikan ucapan setelah zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu kalau berbicara enggak terlalu cepat seperti kalian hari ini. Kalian sekarang hari ini ngomongnya terlalu cepat tanpa jeda sehingga susah untuk diikuti, dipahami. Terus bagaimana yang beliau sampaikan? Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Rasulullah SAW itu kalau berbicara, beliau berbicara secara jelas, teratur, terpisah-pisah. Apanya? Kalimat-kalimatnya. Yahfadhuhu man jalasa ilaih. Siapapun yang mendengar dan duduk di hadapan beliau akan menghafal apa yang diucapkan oleh beliau. Jadi bukan hanya memahami. Sampai apa? Menghafal. Jadi kita ini jangan tergoda untuk biar kelihatan pintar sehingga ngomongnya cepat. Jadi sebagian orang menilai kalau ustaz itu ngomongnya kalimat per kalimat terus dikasih jeda, itu adalah orang keren. Ustaznya orang pintar. Kayak nak ngomongnya cepat banget ya. Pintar. Jangan kita tergoda untuk seperti itu. Karena yang penting adalah jamaah kita ngerti, paham apa yang kita sampaikan. Bahkan kalau perlu, jangan segan untuk mengulang-ulang. Jangan segan untuk mengulang-ulang. Ya. Dan bukan aib mengulang-ulang. Kenapa bukan aib? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bikalimatin a'adaha thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan sesuatu maka beliau ulangi 3 kali. Berapa? 3 kali. Berarti prakteknya gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kayak gitu? Hah? Makanya baca hadis sampai selesai. Apa kata Anas? Hatta tufhama anhu. Jadi ada tujuan. Beliau mengulangi 3 kali supaya difahami. Berarti kalau kayak tadi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, itu sekali sudah paham loh. Sudah paham. Tapi kalau kayak tadi kita ucapkan 4 poin tadi itu di awal itu. Itu perlu diulang 2 kali, 3 kali atau tidak? Perlu. Ya. Supaya apa? Supaya melekat. Coba ngetes nih. Proses ideal transfer ilmu itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. 1, hati guru. 2, lisan guru. 3, telinga murid. 4, itu salah satu manfaatnya, no? Mengulang-ulang. Memberi kesempatan juga untuk mencerna, dan yang bawa pulpen memberi kesempatan untuk nulis. Pernah enggak njenengan ikut kuliah ketinggalan nulis? Sering. Kenapa? Dosennya enggak mau ngulang. Maka kita jangan kayak gitu. Kita ulang-ulang. Enggak apa-apa, ulang-ulang. Itu enggak aib. Bahkan itu memudahkan jamaah. Dah ya, selesai pembahasan tentang poin yang kedua. Sekarang kita pindah poin yang ketiga. Hati guru, lisan guru, poin yang ketiga, telinga murid. Kenapa harus dibahas? Karena ilmu yang diucapkan oleh lisan guru itu akan lewat telinga. Jadi telinga itu bukan hanya organ untuk mendengar, tapi telinga juga alat untuk menerima kebenaran. Ya. Nek carane guru SD kumien. Kowe kupinge udah cantolan apa? Manci wajani. Ya, ungkapan masih ingat itu guru SD saya dulu. Kowe telingane apa kupinge nggo ngrokaken udah cantolan wajani gitu sore. Ya. Maksudnya bagaimana telinga murid yang ideal? Telinga murid yang ideal adalah yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak terganggu dengan suara-suara lain yang mungkin bisa merusak konsentrasi. Dan itulah salah satu rahasianya. Kenapa qiyamul lail dianjurkan? Membaca Al-Quran di malam hari sangat dianjurkan. Apa kata Allah? Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Ashaddu wat'an. Lebih mudah untuk masuk. Nasyiatal layl. Ibadah, baca Quran, qiyamul layl yang dilakukan di malam hari. Kenapa? Lebih mudah masuk. Hening. Sehingga telinga itu enggak terganggu. Hati juga enggak terganggu. Makanya suasana yang kondusif di kelas itu penting sekali. Ya. Pernah ada kejadian Imam Malik rahimahullah punya majelis di masjid apa? Imam Malik masjid. Oh, Nabawi lah. Karena beliau adalah imamu dari hijrah. Imamnya kota Madinah. Ketika beliau ngisi pengajian di Masjid Nabawi, tahu-tahu terdengar buk, buk, buk. Lantai masjid sampai nopo bergetar. Ternyata apa? Ada rombongan gajah. Lewat mana? Lewat Madinah. Bukan lewat masjid. Lewat Madinah. Gajah kan kalau dengan buk, buk, buk. Maka murid-muridnya Imam Malik pun tengok-tengok. Jadi enggak apa? Enggak fokus. Maka sama Imam Malik daripada enggak fokus, dipersilahkan muridnya untuk nonton. Nonton silahkan. Daripada apa? Enggak fokus. Mungkin mereka sekali seumur hidup lihat gajah. Ternyata semua muridnya pergi kecuali satu orang. Orang itu namanya Yahya. Nama lengkapnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Beliau dari Andalus. Andalus sekarang mana? Spanyol. Dari Spanyol ke mana? Ke Madinah. Maka ditanya sama beliau, sama Imam Malik, kenapa kamu gak ikut nonton gajah? Apa kata beliau? Kata Yahya Al-Laitsi, wahai Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus, bukan untuk nonton gajah. Saya jauh-jauh dari Andalus pengen belajar dari Muay Iman. Masya Allah. Kata semua di tenjenengan. Ya. Jadi murid itu harus dipastikan telinganya mendengar. Kenapa? Karena dengan mendengar itu, pintu terbuka untuk masuk ke dalam hati. Makanya apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Semoga Allah mengaruniakan kenikmatan dan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang sami'a maqalati, yang mendengarkan hadisku. Jadi Nabi mengawalinya dengan apa? Mendengar. Baru kemudian fawa'aha, dia pahami. Terus wahafidhaha, dia hafal. Baru yang keempat waballaghaha, dia sampaikan. Jadi semuanya itu diawali dari sami'a. Berarti ketika kita masuk ke kelas, ketika kita masuk ke sebuah masjid mengisi pengajian, kita pastikan orang yang di depan kita itu mendengar. Salah satunya indikatornya adalah orang yang di depan kita enggak ngantuk. Pastikan itu, mereka enggak ngantuk. Ya. Atau enggak bengong. Atau enggak ngobrol sendiri. Pastikan itu. Jadi ketika kita masuk itu, pastikan itu dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka halaman sekian." Jangan. Pastikan dulu mereka ini sudah siap untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong di hadapan murid yang ngantuk, suara kita itu cuma sayup-sayup. Murid mendengar suara tapi enggak tahu konten suara itu apa. Berarti harus dipastikan jamaah tidak ngantuk. Oke. Apakah mungkin jamaah tidak ngantuk sudah mendengar ada suara tapi dia tidak mencerna, tidak bisa mencerna dengan baik? Mungkin? Mungkin. Salah satu sebabnya adalah karena ustaz, dai, mubalig tidak bisa menggunakan mic dengan baik. Masya Allah, alhamdulillah, sudah pada melek, gak ada yang ngantuk. Tapi kita gak bisa menggunakan mic dengan baik. Jadi mic pun juga ada cara menggunakan. Misal, kita harus ngatur jarak. Kadang-kadang satu mic dengan mic yang lainnya berbeda apanya? Sensitivitasnya. Jadi ada mic-mic itu yang jaraknya segini sudah bisa menangkap suara kita. Ada beberapa mic yang harus diapain? Didekatkan. Maka begitu kita duduk di kursi, disediakan mic, kita harus mulai apa? Ngatur jarak antara mulut kita dengan mic tersebut. Mic itu kalau terlalu jauh, tidak akan terdengar. Kalau terlalu dekat pun juga sama. Ada sebagian khatib kayak menjadikan mic itu seperti es krim. Jadi kudu apa? Berak banget. Gak bisa didengar. Suaranya kedengaran tapi isinya enggak tahu apa. Ya. Oke. Terakhir. Yang keempat. Hati murid. Ya. Ini adalah tujuan atau finish kita. Kenapa hati murid ini harus kita bahas? Karena ini adalah wadah yang akan kita isi. Ya. Hati adalah wadah. Sehingga kita berusaha untuk memastikan bahwa wadah itu sudah bersih. Wadah itu sudah siap untuk diisi. Wadah itu sudah terbuka. Pertanyaannya, ngerti nih? Kan kita disuruh memprediksi, ya bukan memastikan, memprediksi hati murid ini sudah terbuka, sudah apa? Bersih, sudah siap untuk diisi. Ya, ikhtiarnya ya dengan mengingatkan tentang keikhlasan, mengingatkan tentang fadilah ilmu, memotivasi mereka untuk menyimak dan mengamalkan ilmu. Saya pernah sampaikan itu di dalam sebuah pengajian judulnya Tugas Guru. Apa judulnya? Tugas Guru. Nanti kalau ada kesempatan jangan bukalah. Jadi guru itu tugasnya salah satunya adalah setelah menjelaskan dia harus memotivasi. Jadi nggak cukup kita ini hanya sekedar menjelaskan tanpa motivasi. Motivasi apa? Motivasi untuk ikhlas, motivasi untuk mengamalkan ilmu, motivasi untuk menerima ilmu. Karena ada sebagian murid, begitu gurunya masuk, hati atau wadahnya itu sudah dia anggap penuh. Sehingga sebanyak apapun ilmu kita sampaikan, wadahnya sudah penuh. Nopo? Luber. Ini adalah murid yang sombong. Menganggap gurunya, ilmunya masih cetek. Ya, dan ini bahaya. Maka kita harus menyiapkan wadah tersebut. Dan salah satu caranya supaya murid ini wadahnya siap adalah apa yang diistilahkan di zaman ini dengan ice breaking. Ice breaking. Ice breaking. Memecah kan? Berarti enggak apa-apa. Enggak apa-apa lu. Memecahkan kebekuan. Ya. Itu pecahkan kebekuan itu. Coba perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pernah enggak Nabi SAW menyampaikan hadis diawali dengan pertanyaan? Sering. Sering. Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Di dalam kesempatan yang lain, SAW bersabda, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrah hal yabqa min daruni syai. Saya minta pendapat kalian, wahai para sahabatku. Kalau ada di antara kalian yang dalam sehari mandi 5 kali, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Jadi Nabi SAW masih kok mengawalinya dengan pertanyaan. Ice breaking. Membuat orang fokus. Itu tujuannya. Membuat orang penasaran. Buktinya mereka sudah fokus apa? Jawab. Ketika Nabi SAW tanya, Ara'aitum mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat menjawab, Al-muflisu man la dirham lahu wa la mata. Wahai Rasul, orang yang bangkrut yang enggak punya duit, yang barang dagangannya habis. Berarti ketika sudah merespon, itu tandanya mulai fokus. Nah, wong kita ini masuk kelas, salam aja gak dijawab. Langsung buka halaman sekian. Berarti kita ini gak menyiapkan wadah itu secara maksimal. Nah. Dan setelah menyampaikan materi, pastikan murid sudah paham atau belum. Bisa dengan pertanyaan kayak tadi, fahim tuh. Kalau murid, dan ini pertanyaan gak boleh hanya formalitas. Ya. Alias dipaksa supaya jawabnya fahimna, gak boleh. Jadi kita tuh kalau nanya itu harus betul-betul jujur. Maksudnya kita itu menantikan jawaban, walaupun kita menantikan jawaban fahimna, tapi kalau ternyata jawabannya adalah lama, maka yo harus mau untuk mengulang kembali. Ini salah satu nasihatnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Kata beliau, guru itu harus sabar. Guru itu harus sabar. Di antara bentuk kesabarannya adalah ketika dia menjelaskan sebuah materi, kemudian dia tanya muridnya, lalu mereka menjawab belum paham. Maka jangan seorang guru mengatakan muridnya bodoh. Bahkan kadang-kadang meremehkan. Gitu aja gak paham. Pelajaran SD aja gak paham. Kalian tuh sudah apa? Kuliah, masa pelajaran ini? Jangan. Kata beliau. Akan tetapi, introspeksilah. Mungkin cara kita menjelaskan belum jelas. Cara menjelaskannya belum jelas. Maka kata beliau, coba cari cara yang lain. Jadi enggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Enggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Oh, A lagi. Nah, kalau misalnya mereka menjawab fahimna, kita tanya, coba Ustadz tadi menyampaikan apa? Untuk apa? Memastikan bahwa murid ini jawab fahimnya bukan karena merasa diintimidasi. Coba jelaskan. Kalau dia menjelaskan, ada dua kemungkinan. Dia menjelaskan bahasanya, pemilihan diksinya, pemilihan kalimatnya, mirip seperti pemilihan kalimat yang kita sampaikan. Atau ada kemungkinan yang kedua, dia menggunakan kalimat yang berbeda. Tapi, intinya sama. Nah, kalau dia pakai kalimat yang kedua, jangan disalahkan. Kalau yang pertama jelas. Yang kedua, jangan disalahkan. Itu justru kalau menurut saya, itu bagus. Jadi dia bisa menangkap inti materi, kemudian bisa mengungkapkan dengan bahasa dia sendiri. Itu kalau menurut saya malah bagus. Ya. Terakhir, buka sesi tanya-jawab. Kasih apa? Sesi tanya-jawab kepada murid-murid kita. Barangkali ada yang belum paham, silakan tanya. Sehingga mereka itu punya kesempatan untuk mengungkapkan bahwa, Ustaz, ana belum paham yang ini. Mohon dijelaskan kembali. Sehingga murid itu keluar dalam keadaan apa? Puas dengan ilmu yang kita sampaikan. Ini barangkali yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
1: Ya, baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Sesi berikutnya dipersilakan untuk yang hadir untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustaz. Silakan.
2: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Izin Ustaz, perkenalkan saya Opi Irawan Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, kebetulan kami tinggal di tempat yang istilahnya pemahamannya luar biasa Ustaz, masalah kesyirikan dan lain sebagainya Ustaz. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai kita bisa masuk. Jadi di acara RT misalnya Ustaz, alhamdulillah kita diminta untuk menyampaikan nasihat. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, pengalaman Ustaz dalam hal ini bagaimana, apa yang harus kita mulai dari mana, meskipun yang empat ini Ustaz, kita kan berusaha mempraktekkan, tapi ini saya di situ sudah berarti kurang lebih 7 tahun Ustaz. Nah, untuk mudaroh sama mudahananya gimana itu Ustaz? Yang mungkin batas-batas pengalaman Ustadz yang mana berdakwah di tempat yang pemahamannya masih jauh, terutama masalah kesyirikan Ustadz. Bahkan kemarin ketika acara RT Ustadz, saya yang ngisi, tapi satu sisi di samping itu mengumumkan sedekah bumi Ustadz tanggal 18 gitu Aret. Monggo baru menyampaikan sesuatu, ada saya menjelaskan tentang keyakinan kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi samping langsung, monggo ya besok diramaikan acara sedekah bumi gitu kan. Saya di situ Ustaz gitu kan. Ya, jadi bagaimana mudarohnya, mudahananya bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Jazakallah khairan.
0: Jazakallah khairan. Saya kasih ilustrasi dulu ya. Ada dua piring, isinya nasi. Piring yang pertama, nasi goreng baru digoreng. Fresh, enak. Yang kedua, nasi seminggu yang lalu. Nasi apa? Basi. Kalau orang waras dihadapkan dengan dua piring nasi itu, mana yang dia pilih? Yang fresh. Apakah dia harus dipaksa untuk memilih nasi yang fresh? Dipaksa enggak? Enggak. Orang yang berbuat syirik itu kan bergantung kepada siapa? Selain Allah. Padahal sosok tempat dia menggantungkan diri itu dibandingkan Allah, gak ada apa-apanya. Ibarat nasi apa tadi? Basi. Pertanyaannya, kenapa orang milih nasi basi? Padahal ada nasi yang fresh. Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak ngerti atau belum paham tersedianya nasi yang fresh tersebut. Selama ini dia dijejeli, disediakan nasi yang basi. Kenapa orang itu memiliki ketergantungan kepada selain Allah? Karena kita belum maksimal untuk menjelaskan tentang keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kedermawanan Allah, kekayaan Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Itu yang kurang dari kita. Seandainya masyarakat kita itu betul-betul mengerti, memahami betapa dermawannya Allah, betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah, betapa kayanya Allah, gak usah dipaksa, dia akan tinggalkan itu. Masalahnya kita ini, para da'i, belum maksimal untuk melakukan itu. Berarti kita harus introspeksi diri. Maka kami, ya, salah satu fokus yang kami sampaikan dalam beberapa kajian adalah pengajian Asmaul Husna. Kenapa? Asmaul Husna. Apa goal yang kita inginkan? Masyarakat memahami betapa sempurnanya Allah, betapa baiknya Allah, betapa dermawannya Allah, betapa kayanya Allah, betapa luas rahmat Allah. Supaya dia itu, masyarakat itu bergantungnya kepada yang maha kaya, yang maha baik, yang maha mulia, yang maha dermawan. Bukan kepada yang pelit, yang miskin, yang gak punya apa-apa, yang gak bisa nolong apapun. Kalau gak salah sekarang sudah hampir 60 atau 70 Asmaul Husna. Ya, dicari di YouTube ini. Udah berapa tahun lupa saya. Mungkin sudah 4 tahunan atau satu Asmaul Husna dibahas dalam dua pertemuan. Jadi pertemuan pertama menjelaskan makna makna Ar-Rahman misalnya. Nanti pertemuan yang kedua menjelaskan buah mengimani Ar-Rahman. Jadi selalu seperti itu modelnya. Makna Al-Aziz. Satu pertemuan. Terus pertemuan berikutnya buah manis mengimani nama Al-Aziz. Nanti besoknya pindah. Makna Al-Ghani. Setelah itu kemudian buah mengimani nama Al-Ghani. Dan tentunya akidah itu bukan sesuatu yang ditanamkan dalam satu pertemuan atau dua pertemuan. Rasulullah SAW menanamkan akidah kepada para sahabatnya di fase Mekah full. Berapa tahun? 13 atau 13 setengah tahun. Full. Cuma untuk itu. Baru di akhir-akhir fase Mekah mulai turun ayat tentang sholat. Jadi pendalaman akidah itu bukan kerjaan sehari dua hari. Butuh waktu. Ya, butuh waktu. Apalagi tanahnya tandus. Banyak hamanya. Wah, itu butuh apa? Butuh waktu. Ya, syukur-syukur kalau ketemu tanah yang subur. Tapi kan nggak mesti kan. Ya, kita sering ketemu tanah yang tandus, maka ya harus lebih sabar. Apa bedanya antara mudahanah dengan mudarah? Saya jelaskan di dalam buku saya 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Di situ kami jelaskan perbedaan antara mudarah dengan mudahanah. Intinya mudarah itu terpuji. Mudahanah itu tercela. Itu intinya. Mudarah itu dianjurkan, mudahanah itu dilarang. Apa itu mudarah? Mudarah itu adalah menyampaikan ilmu dengan pendekatan yang halus. Bertahap. Tidak gerusah-gerusuh. Bahkan kadang-kadang bisa menunda, mengingkari sebuah kemungkaran sampai menemukan waktu yang tepat. Contohnya, fase Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Pernah enggak Rasulullah SAW ngutak-ngutik, gulingkan, ngerusak berhala? Pernah? Padahal beliau SAW beribadah di sekeliling Ka'bah. Berhalanya di mana? Di Ka'bah. Berapa ratus? 360 berhala. Coba bandingkan dengan orang yang nendang sajen. Masih ingat? Apa akibat yang ditimbulkan? Jadi kita ini harus belajar bagaimana cara Nabi SAW berdakwah. Itu namanya mudarah. Kapan Nabi SAW menghancurkan berhala tersebut? Fathu Makkah. Tahun 8. Bayangkan. Tahun 8. Berarti setelah hijrah 8 tahun kemudian. Kenapa? Itulah yang namanya memahami fiqhu al-quwati wa-dha'fi. Fiqhu al-quwati wa-dha'fi. Memahami kita ini di posisi yang kuat atau lemah. Kita ini di posisi yang mayoritas atau minoritas. Saat Nabi SAW di Mekah, fase Mekah, Nabi, posisinya apa? Lemah atau kuat? Lemah. Minoritas. Sedangkan di Madinah awal juga belum memiliki pasukan yang cukup. Baru tahun 8 Hijriah datang perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW untuk menaklukkan Mekah. Dan dengan pasukan yang full. Maka saat itu pun Mekah berhasil ditaklukkan. Dan berhala berhasil dibersihkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi dakwah itu perlu strategi. Jadi enggak boleh bonek. Apa? Bonek nekat. Ada sebagian orang, kita ini kaum darpo. Apa darpo? Modar ora popo. Jadi pokoknya modalnya asal apa? Semangat. Ada strategi. Itu mudharah. Mudahana itu tercela. Mudahana itu adalah meninggalkan prinsip. Menggadaikan prinsip. Dengan alasan pendekatan dakwah. Itu mudahana. Seperti apa contohnya? Seperti mengatakan yang halal, yang haram itu halal. Mengatakan yang syirik itu tauhid. Mengatakan yang bid'ah itu sunnah. Dengan alasan? Dengan alasan? Strategi dakwah. Enggak boleh. Bah, hukum. Oke, kita belum mengingkari ini. Enggak apa-apa. Tapi jangan kita katakan ini boleh. Beda. Nabi SAW enggak pernah mengatakan berhala boleh. Beliau tetap menyampaikan bahwa ini adalah syirik. Tauhid adalah menyembah Allah saja. Tapi beliau tidak melakukan tindakan-tindakan represif. Ya, karena memang waktunya belum pas. Pas jam 11. Siap-siap Jumatan, ya. Boleh satu lagi, tidak apa-apa. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Alhamdulillah. Izinkan kami bertanya, dan saya salah satu pengajar di Al-Irsyad. Terkait dengan apa tadi, empat ini yang disampaikan oleh Ustaz. Beberapa mungkin kami sudah mencoba, hanya kami banyak mengalami masalah ketika pengkondisian anak saat. Pertanyaan saya adalah apakah rasio atau perbandingan antara pengajar dengan siswa yang diajar itu menjadi satu hal yang memang perlu diperhatikan, dipertimbangkan, sehingga pengkondisian anak, sehingga anak membuka hati itu bisa lebih mudah. Jadi intinya adalah mungkin dari tadi yang metode dakwah Rasulullah, kami juga sudah belajar itu, sampaikan hingga 3 kali, kami sudah mencoba juga, hanya memang kendalanya adalah ketika di kelas, Ustaz, apalagi di level SD. Kalau di UNAIDS tingkat mahasiswa mungkin berbeda, saya di SD, bagaimana mungkin membandingkan rasio antara dakwah Rasulullah dengan sahabatnya apakah memang begitu banyak sahabatnya dengan kita yang setiap hari di kelas dengan jumlah siswa yang banyak sehingga butuh ekstra untuk bagaimana siswa itu mau membuka telinga sehingga situasi betul-betul kondusif. Perbandingan yang ideal antara pengajar dengan jumlah siswa dalam satu kelas. Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau panjenengan bertanya tentang angka satu banding berapa, saya tidak tahu. Maksudnya pertanyaannya kan dalam sunnah Rasul SAW. Ya, itu harus dicari riwayatnya. Ya, dan saya belum nyari itu. Tapi kalau kita perhatikan Rasulullah SAW ketika menyampaikan materi, ada kalanya di hadapan jumlah sedikit. Ada kalanya disampaikan di hadapan jumlah yang banyak. Buktinya Nabi SAW pernah menyampaikan ilmu hanya di hadapan Abu Bakar, Umar, Utsman. Berarti cuma berapa? 3 orang. Tapi juga Nabi SAW sering menyampaikan itu di masjid. Oke. Dan di masjid itu kan berarti jumlahnya banyak. Nabi juga pernah menyampaikan ketika khutbah wada, haji wada. Dan itu kata para ahli sejarah, saat itu jumlah sahabat sekitar 100 ribu. Tablik akbar. Istilah kita hari ini. Akbar banget. Berarti kan, kalau kita perhatikan, rasionya saat itu Nabi SAW, kadang sedikit, kadang banyak. Bukan hanya itu. Durasinya pun, juga kadang-kadang cuma sebentar, kadang-kadang lama. Nabi SAW pernah menyampaikan hadis mungkin hanya 5 menit. Tapi juga pernah Nabi SAW menyampaikan hadis dari pagi sampai sore. Tentang hari kiamat. Daurah. Istilah kita hari ini. Berarti rasio berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Ya tapi kok para sahabat mereka bisa nyimak? Iya. Karena murid kita bukan sahabat. Maka tetap kalau bisa satu kelas itu jangan cuma satu guru, apalagi buat anak-anak kecil. Paling tidak itu ada 2, 3. Ya. Satu atau dua, ya. Satu itu dia ngomong, ya. Sisanya itu apa? Mengkondisikan. Nah itu bagus itu. Tapi yang lebih penting dari itu, menurut saya, kita sebagai guru itu harus membenahi lahir dan batin kita. Kenapa? Lahir dan batin. Jadi dua aspek ini harus betul-betul kita perhatikan. Lahir itu tadi cara ngomong, ice breaking, itu lahir. Pinter-pinternya kita untuk menampilkan muka yang ramah kepada murid-murid kita. Kemudian kalau perlu kita itu saat ngajar itu enggak cuma duduk di mana? Kursi. Kita juga apa? Keliling. Mungkin suatu saat ada murid yang ngantuk, kita apain? Kita pijeti. Itu lahir. Ya. Suatu saat kita perlu pakai alat peraga. Rasulullah SAW pernah pakai alat peraga kan? Ketika beliau ambil apa? Ranting. Terus beliau bikin garis di mana? Di tanah. Itu kan alat peraga. Ya. Itu namanya lahir. Batin. Keikhlasan. Rasa cinta. Keinginan supaya murid paham al-hirs, ya, nah itu kita harus tata itu. Bahkan Bagus sekali nih kalau misalnya kita ini besok mau ngajar, malamnya kita itu dalam sujud kita, dalam tahajud kita, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan murid-murid saya paham. Ya Allah, jadikan murid-murid saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah murid-murid saya mau mengamalkan ilmunya. Wah, itu ngaruh sekali. Jadi ketika kita masuk dengan apa namanya full power, ya bukan hanya sekedar masuk, enggak. Jadi sudah kita persiapkan malamnya, kita sudah doain murid kita, kemudian masuk kita dengan performa yang prima, masuk dengan salam, dengan senyum, kemudian kita memainkan intonasi, keikhlasannya juga kita jaga, itu pasti dengan izin Allah akan nyampe. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya.
3: Semenit.
2: Ya, oke. Monggo.
3: Terima kasih. Seperti disampaikan tadi oleh Ustaz Purnomo, jadi kita ini diberi tanggung jawab untuk ya kultum atau dakwah Ustaz. Jadi mohon izin kepada Ustaz, saya itu kan kadang ya di samping di sekolah, juga kan ngisi di ya di Bibu. Nah, kadang saya itu suka nulis Ustaz di YouTube Ustaz, ini sudah saya tulis sampai 5 buku.
2: Masya Allah.
3: Ciplak-ciplak ini kajian Ustaz. Jadi kalau boleh, satu saja di tanda tangan Ustaz. Oke, Ustaz. Yang terakhir kemarin, perangkap di balik ketekunan beribadah.
2: Masya Allah. Tauke. Semoga bermanfaat. Ya, saya berterima kasih. Ya, saya yang berterima kasih kepada jenengan yang memberikan kesempatan saya pahala yang lebih banyak. Semoga ketika ada yang mendaur ulang atau menyampaikan ulang apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan saya juga kecipratan pahala. Begitu ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول عليه السلام ربنا رحيم يرحم الله سبحانه وتعالى سبحانه ورحمة الله بك الله سبحانه وتعالى. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 18:59 jelang pukul 19:00 waktu Indonesia Barat. Malam ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan ikuti kajian secara langsung seperti biasa, mengikuti kajian tafsir Sa'di atau kitab Taisir Karim Rahman bi Tafsir Kalam Mannan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Asri Rahmat Azih billahu taala. Dan kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Ya wa imamil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini di malam kelima dari 10 awal Dzulhijjah, hari-hari yang ibadah dan amal saleh di dalamnya adalah amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi bahagian dari amal saleh yang kita kerjakan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanjutkan pelajaran mentadabbur Al-Qur'an, membaca kitab tafsir As-Sa'di yang bernama Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, meninggal tahun 1370 sekian ya, rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada malam hari ini ke ayat yang ke-46. Ayat 46, silakan dibaca.

بارك الله فيك. Makna ayat yang kita dengarkan tadi itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin, dan sungguh ya, kami telah mengutus Musa biayatina dengan ayat-ayat kami, yaitu mukjizat dari Allah, ila ke Fir'aun atau kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pemuka-pemuka Fir'aun, pembesar-pembesar istana, ya, orang kaum-kaum elit istana, dari menteri-menterinya dan yang lain-lain. Nabi Musa mengatakan faqala, maka dia berkata, Nabi Musa, inni, sesungguhnya saya rasulu, utusan Rabbi al-alamin, pencipta semesta alam. Kemudian falamma ja'ahum, falamma, maka tatkala ja'ahum, dia datang kepada mereka, maksudnya Fir'aun dan petinggi-petinggi kerajaannya, biayatina, dengan ayat-ayat kami, idza hum minha, tiba-tiba mereka minha, dari ayat-ayat kami, yadhakun, mentertawakan. Ya, mentertawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang pada pertemuan yang lalu kita pelajari tentang berita Nabi Musa alaihissalam, dia seorang utusan Allah. Karena Allah mengatakan arsalna. Ya. Kemudian dijelaskan di sini kepada siapa dia diutus, ini bukan kaumnya. Nabi Musa juga diutus kepada kaumnya, Bani Israel. Dan juga diutus kepada Fir'aun beserta pemuka-pemuka kerajaannya secara khusus. Setelah diutus kepada kaumnya Bani Israel, dia juga diutus kepada Fir'aun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna. Pergilah engkau ke Fir'aun. Berdakwah, menasihatinya, mengajaknya. Juga di ayat yang lain, idhaba ila Fir'auna. Pergilah kalian berdua, maksudnya dia dan saudaranya Harun, ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Jadi pengutusan Nabi Musa kepada Fir'aun, tugas kedua. Karena memang dia lahir di Mesir, tumbuh besar di istana Fir'aun. Tentu mereka juga ya, menjadi target dakwahnya Nabi Musa, dan secara khusus Allah perintahkan ia untuk mendakwahi Fir'aun. Ternyata hasilnya adalah ditertawakan, dicemooh. Ya. Fa idza hum minha yadhhakun. Mereka mentertawakan ayat-ayat Allah atau mukjizat yang Allah berikan kepada Musa alaihi salam, yang jumlahnya banyak. Ya, jadi mukjizat
yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa bukan hanya tongkat. Ya. Tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi Musa bukan hanya tongkat dan tangan yang dimasukkan ke bajunya sehingga keluar cahaya. Wa adkhil yadaka fi jaybika ya takhruj bayda. Ini dua di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, dan ada mukjizat-mukjizat yang lain yang dijelaskan oleh ulama tafsir di ketika menafsirkan ayat ini. Fa idza falamma ja'ahum bi ayatina wa laqad arsalna Musa bi ayatina. Ada beberapa mukjizat seperti musibah-musibah yang menimpa kerajaan Fir'aun. Musibah topan angin kencang, kemudian wabah hama, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf, ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-A'raf, fa arsalna alaihim at-tufana, ya. Dan kami kirim, ya, kepada mereka Fir'aun, ya, di surat Al-A'raf ayat 133. Ya, 133 Al-A'raf. Arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wadh-dhafadi'a wad-dama. Ayatin. Tadi kan bi ayatina. Ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Saya bacakan terjemahannya. Dan kami kirimkan, ya. Arsala di sini sama dengan asala di ayat kita, tetapi di sini maksudnya menimpakan. Ya, wa ma wa laqad arsalna Musa, ini mengutus, mengirim. Ya, kalau fa arsalna alaihim tufan, mengirim topan, angin topan dan yang lain-lainnya, ini sebagai bencana, menimpakan. Kami kirimkan kepada mereka topan, maksudnya angin kencang, belalang, al-jarad, belalang maksudnya wabah, hama, ya, yang menimpa kerajaan Fir'aun. Wa kummala, al-kummal, kutu, ya, belalang, kutu, katak atau kata, wadh-dhafadi'a, jamak dari difda'un, yaitu kata, wad-dama, dan darah, bahkan darah menjadi hama, bencana yang menimpa kerajaan Fir'aun. Ya. Itu sebahagian. Ditambah lagi mukjizat tongkat dan tangan yang mengeluarkan cahaya tadi ketika dimasukkan ke bajunya. Ditambah ini, tanda dia mukjizat Nabi Musa, lanjutan ayatnya. Ya. Ayatim mufassalat sebagai bukti yang jelas. Maksudnya mukjizat Nabi Musa. Ya. Fastakbaru, akan tetapi mereka sombong. Ya. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat berikutnya, walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa, di sini letak mukjizatnya. Falamma waqa'a alaihimur rijzu, dan tatkala menimpa mereka kehinaan, yaitu bencana-bencana yang tadi, azab, angin topan,
belalang, kutu dan katak tadi menimpa mereka, mereka berkata kepada Nabi Musa memohon. Inilah letak mukjizatnya. Mereka sudah angkat tangan, tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan mereka tidak berusaha, mereka negara besar. Ada usaha untuk membasmi bencana-bencana tersebut, tapi mereka tidak berhasil. Satu mati, 1,000 yang gantinya. Ya. Dialirkan banjir darah tadi ke tempat yang datang lebih banyak. Akhirnya setiap kali tiba bencananya ini bukan sekaligus. Yang disebutkan oleh Allah itu bukan seketika semuanya, tidak, bersilih ganti. Datang satu dan mereka tidak mampu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa meminta, ya, memohon. Ya. Falamma waqa'a alaihimur rijzu, ya. Qalu da'u lana, ya, rabbaka bima ahida indak. Kata mereka, berdoalah engkau kepada Tuhanmu dengan apa yang Ia telah janjikan kepadamu di sisimu. Dari diberikannya keistimewaan-keistimewaan kepadamu. La in kashafta anna rijza, andai engkau berhasil mengangkat azab ini. Kata mereka berjanji, la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka, niscaya kami akan mengimanimu. Kata mereka berjanji, ya, la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israel. Kata Fir'aun melalui juru bicaranya kepada Nabi Musa, kami akan beriman kepadamu dan kami akan mengirimkan bersamamu Bani Israel. Karena Nabi Musa di antara programnya agar menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, dibawa kembali ke kampung halamannya. Karena kampung halaman mereka di mana? Di Palestina. Sementara mereka di Mesir. Nah, jadi programnya adalah membawa, menyelamatkan kaumnya yang tertindas di sana untuk kembali ke kampung halaman Palestina. Dan Fir'aun tidak membiarkan. Fir'aun tidak membiarkan itu terjadi, tetapi ketika bencana tadi mereka tidak mampu menaklukkannya, membasminya, mereka datang kepada Musa. Dan bahkan di dalam ayat yang lain, ya, di ayat kita ini malah, di ayat kita ini mereka memanggil Nabi Musa dengan panggilan hormat. Kita nanti akan temukan di ayat-ayat berikutnya. Jadi inilah tanda dan bukti-bukti mukjizat Nabi Musa yang ditampakkan kepada Fir'aun, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia menyerahkan urusan yang ia tidak mampu melakukannya, sementara dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Rabb, ana rabbukumul ala. Ternyata tidak mampu, kemudian datang kepada Nabi Musa, meminta Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya. Andai berhasil melepaskan diri, menyelamatkan diri, bisa diangkat musibah tersebut, dia akan beriman. Mereka semua akan beriman dan bahkan membiarkan Nabi Musa memboyong kaumnya meninggalkan Mesir kembali ke kampung halaman mereka Palestina. Tetapi di ayat ini itu hanya sebatas janji. Kata Allah di ayat 135 di surat Al-A'raf itu, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankithun. Tatkala kami angkat musibah
pada dalam waktu tertentu yang mereka sampai ke waktu tersebut, ternyata mereka mengingkari janjinya, mengkhianati janji mereka bahwa mereka akan beriman. Inilah penegasan bahwa Nabi Musa mukjizatnya sangat banyak, ya, di mana ia berhasil membuktikan kepada Fir'aun dan

dalam tanda kutip dengan tukang sihir-tukang sihirnya. Disepakatilah hari yang mereka inginkan di hari raya, di mana semua orang berkumpul, ya, yaumuz zina wa an yuhsyaran nasu duha, di waktu duha, di hari raya, orang berkumpul semua, ya. Maka tukang sihir dan Fir'aun setelah tantangannya diterima oleh Nabi Musa, dia membuat makar, ya, dengan mengumpulkan tukang sihir seantero Mesir. Ya. Semua tukang sihir dikumpulkan oleh Fir'aun, bahkan dalam sebagian riwayat tafsir di Ibnu Katsir itu jumlahnya 30 ribu tukang sihir. Ya. Makanya terkenal sihir Mesir kuno terkenal. Karena dari zaman Fir'aun sudah ada tukang sihir di Mesir. Ya. Jadi terkumpul sebanyak itu di hari yang ditetapkan datanglah mereka. Dan terjadi tawar-menawar siapa yang dahulu memperlihatkan sihirnya. Akhirnya mereka dulu. Bayangkan setiap orang melemparkan satu sihir dari tali temali maupun dari tongkat-tongkat. Fa'alqaw hibalahum wa'isiyahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka lemparkan yang awalnya nampak tali atau tongkat, dilemparkan dengan bersumpah bi'izzati Fir'aun, kata mereka. Bertawassul dengan kemaha perkasaan Fir'aun. Akhirnya jadi ular, nampak oleh semua, sekian banyak orang, ular. Tongkat jadi ular, tali jadi ular. Akhirnya Nabi Musa yang setelah itu melemparkan tongkatnya. Awalnya Nabi Musa ketakutan. Manusia biasa melihat ular sebanyak itu, ribuan ular, ya, berdesis-desis, seakan mau memangsa dan arahnya ke Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ketakutan dan Allah Subhanahu wa taala kembali tenangkan. Allah menyuruh dia kembali melemparkan tongkatnya. Ini yang ketiga kali. Jadi Musa kalau seandainya dia tahu tongkatnya jadi ular, dia akan lemparkan tanpa perintah. Ini menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa yang jadi ular itu bukan hasil proses pelatihan mantra akhirnya seperti yang dilakukan oleh tukang sihir itu. Nabi Musa tidak tahu apa-apa. Dia tongkat yang ketika ditanya oleh Allah, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى, yang di tangan kanan yang kamu pegang itu apa? Ketika dia pertama kali menerima wahyu. Nabi Musa mengatakan, قَالَ هِيَ أَصَايَ, ini tongkat saya. إِيَ أَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, menjadi penopang saya ketika berjalan. Ya, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Saya gunakan juga untuk mengarahkan hewan-hewan gembalaan saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat ini juga banyak fungsinya. Banyak perannya, banyak kegunaannya bagi saya, kata dia. Lalu Allah perintahkan yang dia katakan tongkat tadi untuk dilemparkan. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Allahu Akbar. Ketika tongkat itu dilempar oleh Nabi Musa tidak pernah berlatih dengan tongkat yang selama 10 tahun bersamanya untuk mengembala, untuk melakukan kebutuhan-kebutuhannya. Tidak pernah berkhayal akan bisa dirubah jadi apapun juga. Dia tahu fungsinya, yaitu untuk menopang ketika berjalan sebagaimana fungsi tongkat, untuk mengarahkan gembalaan, untuk yang lain-lain, ya, untuk mengangkat barang, ya, untuk yang lain-lain. Itu kata Nabi Musa, ternyata Allah suruh melemparkan, dilempar oleh dia. Dia tidak tahu akan jadi ular. Allah hanya menyuruhnya melemparkan. Allah tidak mengabarkan akan jadi ular. Ketika dilemparkan jadi ular. Itu yang pertama kali. Nabi Musa lari.
dan disuruh

kembali oleh Allah dan diambil jadi tongkat kembali. Kemudian yang kedua kali di hadapan Fir'aun ketika dia datang untuk mendakwahinya. Fir'aun tidak mau. Apa buktinya kamu Nabi? Lalu kalau ada saya bukti bagaimana? Lalu dilemparkannya tongkatnya di hadapan Fir'aun dan ini yang menjadi cikal bakal terjadinya sayembara tadi. Fir'aun tidak nerima. Ini sihir ini. Ya. Lalu dia tantang, kalau gitu kita lawan. Akhirnya terjadilah yang ketiga kalinya itu dan Nabi Musa diperintah kembali oleh Allah. Dia tidak tahu bahwa dua kali dia sudah melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Ketika kejadian itu dia tidak tahu apa-apa. Kembali Allah perintahkan dia untuk melemparkan dan ular tadi yang dirubah oleh Allah jadi dari tongkat itu menghabiskan, melumat semua tali-tali dan tongkat-tongkat. Masuk ke perutnya semua. Bayangkan bagaimana besarnya. Ya, tali yang sebanyak itu dilumat, dimakan oleh ular yang benaran ular. Kalau yang tadi, sihir. Bagaimana sihir berbuat? Seperti itulah. Kata Allah dalam Al-Quran, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Nampak oleh mata itu ular. Padahal dia tongkat biasa. Tapi ular yang Nabi Musa, yang benar-benar ular, membuktikan bahwa dia ular, tali temali yang tadi dilemparkan yang nampaknya ular, itu dimakan oleh ular Nabi Musa. Hilang semua, habis. Yang tahu itu dimakan, tukang sihir. Ya, tukang sihir, tidak ada lagi. Tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka, ini mukjizat. Dan Nabi Musa, juga tidak tahu bahwa tongkatnya ini nanti akan membelah laut. Tidak pernah dia berlatih untuk memukulkan ke parit atau memukulkan ke baskom. Bisa tidak terbelah. Tidak pernah. Ketika ia berhasil membawa kaumnya, karena Fir'aun sudah sekian kali mengingkari janjinya, setelah berkali-kali Nabi Musa memiliki andil untuk mengangkat bencana di Mesir, ya, tapi juga tidak ditepati janjinya. Maka Allah perintahkan Nabi Musa membawa kembali kaumnya. Berangkat dia malam hari, bersembunyi-sembunyi. Persis dengan kejadian Nabi kita Muhammad SAW. Besok paginya mereka tiba di pantai. Ya, diceritakan ini oleh Allah SWT. Ketika tiba di pantai, mencari-cari cara bagaimana bisa selamat, balik ke belakang, ya, mendekat ke kerajaan Fir'aun. Dan mereka mencoba mencari solusi. Dalam proses mencari solusi bagaimana bisa lari ke seberang, tidak jauh telah datang, mereka telah dikejar oleh belan tentara Fir'aun. Di saat itu, pengikut Nabi Musa, Bani Israel, sebagaimana diceritakan oleh Allah, mengatakan, inna lamudrakun, kita sudah pasti tertangkap. Falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sudah pasti itu tertangkap. Kemana kita lari? Lautan seluas itu di depan. Tidak mungkin kita bisa menyelam, menyeberangi. Kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan, qala kalla inna ma'iya rabbi. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Nabi Musa tidak pernah memikirkan akan menyeberangi laut itu dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Yang penting dia yakin Allah menyelamatkan. Inna ma'iya rabbi. Sayahdin, dia pasti akan tunjukkan jalan. Setelah itu langsung Allah firmankan, idrib bi'asakal bahra. Pukullah dengan tongkatmu laut. Dia disuruh memukul, dia tidak tahu apa akan terjadi setelah itu. Sebagaimana disuruh melemparkan tongkatnya, dia tidak tahu akan jadi ular atau tidak. Dia tidak tahu akan jadi ular setelah itu, setelah dilemparkan. Sekarang dia disuruh memukul, dia pukul. Kepatuhan yang luar biasa. Setelah dipukul, ya, fanfalaqa, ya, maka terbelahlah laut. Infalaqa. Fakana kullu firqin kattawdul azim. Celah-celah belahan-belahannya yang banyak, 12 jalur, celah-celahnya bagai gunung yang besar. Bayangkan laut dalam. Jadi dipisahkan oleh Allah lorong 7 12 lorongan. 12 lorong.
pemisah-pemisahnya itu yang gunung, ya, gunung tinggi besar. Ya, dia bukan membeku. Jangan dikira membeku. Allah hanya buatkan jalan saja. Airnya tetap cair. Cuma tidak tahu apa yang menghalangi mereka sehingga membuka lorong jalan, terowongan besar di dasar laut. Masuklah Nabi Musa bersama kaumnya dan mereka tidak berebut-rebut karena sudah ada satu, setiap suku sudah dikhususkan oleh Allah. Sampai ke seberang datang Firaun. Ini luar biasa. Sebenarnya kajian yang seperti ini pantasnya di tanggal 10 Muharram. Karena di hari itulah kejadiannya, 10 Muharram. Makanya menjadi hari di mana Musa mensyukuri Allah dengan berpuasa. Berpuasa, puasa Asyura. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya ceritakan ini? Ini sebagai rentetan dari dua kalinya Allah mengatakan, "Fa arsalna Musa bi ayatina." Kemudian di sini falamma ja'ahum bi ayatina. Tatkala ia datang dengan ayat-ayat kami, dengan bukti-bukti, ternyata mereka hanya mempermainkan dan mentertawakan. Tidak berarti bagi mereka. Inilah manusia. Kalau sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa di dunia, sombong. Menyombongkan diri bahkan kepada pencipta mereka. Ya. Kemudian, di ayat 48, وَمَا نُرِهِمْ, ini yang baru, وَمَا نُرِهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. Ini menunjukkan bahwa bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya, itu bukan sedikit, banyak. Wama, dan tidaklah, nurihim, kami perlihatkan mereka. Nuri, memperlihatkan. Ya. Nuri, memperlihatkan. Him, mereka, yaitu Fir'aun, min ayatin, dari tanda, bukti. Ini jamak dari ayat. Ini mufrad dari ayat di sebelumnya. Ayatun, ayatani, ayat. Bukti-bukti. Dan tidak ada satu bukti pun kami perlihatkan. Illa, kecuali, hiya, bukti yang satu itu, akbaru min ukhtiha. Lebih besar, lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Jadi bertahap-tahap Allah berikan bukti itu. Dari mulai yang paling rendah, kemudian diberikan yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya, kemudian terus datang yang baru lebih besar daripada yang sebelumnya. Datang yang baru lebih besar dari yang sebelumnya. Begitu seterusnya. Ini maksudnya. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Khusus untuk Nabi Musa. Karena dia bukan satu dua mukjizat, banyak sekali. Yang datang pertama itu lebih rendah atau lebih ringan daripada yang setelahnya. Yang kedua lebih ringan dari yang ketiga. Semakin datang yang baru itu yang paling dahsyat, yang paling besar. Ya, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak ada gunanya. Kenapa ditahap-tahapkan oleh Allah, ditingkat-tingkatkan agar kalau yang pertama mereka tidak mau beriman, yang kedua bisa kemungkinan mereka beriman. Kalau yang kedua juga tidak mau beriman, yang ketiga kemungkinan bisa beriman karena semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tapi ternyata semua mukjizat itu ditampilkan, mereka juga tidak mau beriman. Ini sebagai bukti bahwa betapa besarnya pembangkangan manusia kalau sudah jadi pembangkang. Ya, kalau sudah jadi pembangkang, dia tidak, apapun yang dilihat di depannya dia tidak akan percaya. Ya, tidak percaya. Makanya itu yang terjadi di umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mukjizat-mukjizat Nabi itu tidak membuat mereka beriman. Datang yang baru, ya, mereka juga tidak mau beriman. Ini menunjukkan sudah habis cara untuk
membukakan pintu hidayah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari watak yang seperti ini. Kemudian wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Dan bahkan ditimpakan bencana azab, hikmah dari azab itu ternyata agar mereka juga sadar. Ya. Wa akhadnahum, dan kami timpakan kepada mereka, akhadnahum, dan kami telah timpakan kepada mereka dengan azab, perhatikan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka sadar. Ternyata tidak juga sadar. Berarti sudah berhak mereka untuk mendapatkan hukuman dari Allah karena sudah bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, menegur mereka. Kalau yang sudah tertegur, sudah merasa ada teguran, dengan yang pertama berbahagialah. Dalam kehidupan kita orang cepat sadar, tersentak bahwa dia lalai. Lalu dia mengintrospeksi diri, merubah dirinya. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian justru sudah bertubi-tubi, berkali-kali Allah sadarkan, dia juga tidak mau sadar. Ini sudah tertutup pintu hatinya dari melihat kebenaran. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah azan kita nanti akan lanjutkan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.

Jemaah yang dimuliakan Allah, wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha, dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka satu dari tanda-tanda kecuali yang ini lebih besar daripada yang sebelumnya, dan kami menimpakan kepada mereka siksa agar mereka kembali. Ayat 49. وقالوا يا أيها الساحر. Jadi ketika bencana, musibah, siksa yang ditimpakan oleh Allah datang, mereka mengatakan, waqalu, dan mereka berkata, ya ayyuhas sahiru, wahai tukang sihir. Ini bukan panggilan hinaan ya. Ini bukan panggilan hinaan, ini panggilan kehormatan di masa itu. Karena tukang sihir dihormati ketika Fir'aun, di zaman Fir'aun. Karena mereka menjadi tonggak kerajaan Fir'aun, penopang kerajaan Fir'aun. Makanya Fir'aun memiliki sekian banyak tukang sihir. Jadi as-sahir di sini maksudnya wahai, kalau sekarang ulama ya, wahai alim. Jadi mereka memanggil dengan panggilan penghormatan. Wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbak. Ini sama dengan surat Al-A'raf yang kita bacakan tadi. Ya. Falamma la in kashafta anna ar-rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Janji mereka setiap ada bencana, setiap ada musibah, wabah ya, yang mereka tidak mampu mengangkatnya, mereka akhirnya kembali datang kepada Nabi Musa. Di sini juga Allah menceritakan bagaimana mereka datang kepada Nabi Musa dan memanggilnya dengan panggilan hormat. Ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbak. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu untuk kami. Bima ahida indak, dengan apa yang telah ia janjikan padamu. Innana lamuhtadun. Ini janji mereka. Kalau bisa hilang musibah ini, bencana ini, maka kami akan mendapat hidayah. Maksudnya beriman. Sebagaimana di ayat tadi. La in kashafta anna ar-rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Kami akan beriman denganmu dan bani Israil silakan kamu bawa pulang ke kampung halaman kalian. Di sini mereka menjanjikan bahwa mereka akan mendapat hidayah. Innana lamuhtadun. Andai bencana itu bisa hilang, ya, terangkat disebabkan doa Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah berfirman, falamma kashafna anhumul azab, dan tatkala kami angkat dari mereka, kami hilangkan dari mereka, falamma, dan tatkala kashafna, kami angkat, kami hilangkan, anhum, dari mereka, al azab, azab, seperti topan tadi, ya, belalang, kutu, darah, ya. Ketika terangkat disebabkan oleh doa Nabi Musa dan Allah mengabulkannya, ternyata mereka mengingkari. Idza hum yankuthun, serta merta mereka mengingkari janji mereka untuk menerima hidayah. Ya, inilah keadaan bagaimana mereka mentertawakan. Jadi sebenarnya tindakan mereka itu terhadap Nabi Musa itu persis dengan yang diungkapkan oleh Allah di awal, bahwa mereka memperolok-olok. Bukan sesuatu yang sakral atau suci bagi mereka. Jadi mereka hanya mengumbar janji, dan kalau memang benar, mereka juga tidak mau beriman.
tidak mau beriman. Ini yang dimaksud dengan yang kuthun, idza hum yang kuthun. Kita baca uraian Syekh Sa'di rahimahullah untuk tafsir ayat-ayat tadi. Mulai dari ayat 46. Ya, ayat 46. Lamma qala ta'ala, tatkala Allah berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina, tanyakan kepada yang orang yang telah kami utus sebelum kamu, itu kepada Nabi tentunya disuruh untuk menanyakan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, apakah kami menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan? Bayyana ta'ala hala Musa wa da'watihi. Setelah itu Allah menjelaskan tentang keadaan Nabi Musa dan dakwahnya. Allati hiya ashhar ma yakunu min da'awatir rusul. Dakwah Nabi Musa atau cerita Nabi Musa adalah cerita yang tersohor dibandingkan cerita Nabi-Nabi yang lain. Makanya yang terbanyak di dalam Al-Quran cerita Nabi Musa. Ya. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهَا فِي كِتَابِهِ. Allah juga banyak menyebutkan Nabi Musa dan cerita tentangnya di dalam Al-Quran. فَذَكَرَ حَالَهُ مَعَ فِرْعَوْنَ. Di sini Allah sebutkan cerita Nabi Musa bersama Fir'aun. فَقَالَ. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. Dan sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami. Allati dallat dilalatan qati'atan ala sihhati ma ja'a bihi. Yang menunjukkan dengan sangat tegas bahwa apa yang dia bawa adalah kebenaran. Ala sihhati ma ja'a bihi. Yang dibawa oleh Nabi Musa itu kebenaran. Dengan bukti-bukti tadi. Di sini dicontohkan oleh Syekh Sa'di, kal asa. Seperti bukti tongkat. Ya, tongkat kayu. Tetapi bisa berubah jadi ular. Kemudian bisa membelah laut. Dan tongkat Nabi Musa, mukjizatnya dibatasi oleh kenabian Nabi Musa. Setelah Nabi Musa tidak ada, maka tongkatnya juga tidak akan ada. Makanya ketika ada yang sekarang mengaku-ngaku tongkat Nabi Musa, ini semuanya ramyun bil ghaib dan itu adalah ilmu sihir. Mana ada tongkat Nabi Musa sekarang? Ya. Nabi Musanya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Ya. Dan mukjizatnya pun tidak ada. Wal hayyah, ular yang dirubah jadi dari tongkat Nabi Musa. Wa irsalul jarad, wa irsalil jarad, dan dikirimnya wabah belalang. Hama belalang. Itu di kerajaan Fir'aun. Makanya di antara musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada Fir'aun, paceklik. Ya. Hasil pertanian tidak ada sama sekali. Jadi bukan satu dua kali mereka mendapatkan musibah dari kerajaannya, tapi mereka tidak juga sadar. Wal qummala, Allah mengirimkan juga kutu. Ya. Ila akhiril ayat, dan tanda-tanda bukti-bukti yang lain. Ila Fir'aun wa mala'ihi, diutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, dan Nabi Musa mengatakan, saya ini utusan Allah Rabbul Alamin. Itu saja. Saya ini utusan Allah Rabbul Alamin. Fada'ahum ilal iqrari barabbihim, Nabi Musa menyeru mereka untuk mengakui bahwa Allah pencipta dan Allah lah yang berhak disembah. Wa nahahum an ibadati ma siwa. Nabi Musa mengingatkan mereka, mengancam mereka, melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Itu dakwah Nabi Musa, mengajak bertauhid dan memberantas kesyirikan. Kemudian ayat 47. Ya. Ayat 47. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Dan maka tatkala ia datang membawa tanda-tanda tadi kepada mereka,
serta-merta mereka terhadap ayat-ayat dan tanda-tanda tadi tertawa atau mentertawakan. Ai, maksud mentertawakan ini adalah radduha, mereka menolaknya. Wa ankaruha, mereka mengingkarinya. Wastahza'u biha, mereka memperolok-olok tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat tadi. Zulman wa uluwa, disebabkan kezaliman dan kesombongan. Falam yakun likusurin bil ayat, bukan karena tanda-tanda tadi tidak sempurna sehingga bisa mereka ejek, mereka rendahkan, mereka hina, tidak sempurna. Wa adami wuduhin fiha, bukan juga tidak jelas, nyata jelas mereka melihatnya, ya, nampak oleh mereka, mereka merasakan setiap azab yang menimpa mereka. Mereka sudah berusaha, tidak berhasil. Berdoa Nabi Musa hilang seketika. Nampak oleh mereka. Mereka juga mendapat merasakan hasilnya. Tapi mereka juga tidak percaya. Walihada qal, lantaran ini Allah berfirman di ayat 48. Wama nurihim, ya, wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Tidaklah kami memperlihatkan mereka dari tanda kecuali tanda itu menjadi lebih besar daripada tanda sebelumnya. Jadi bertingkat-tingkat. Dari yang awalnya tidak terlalu besar, tidak terlalu mengagumkan, tidak terlalu istimewa, datang setelahnya yang lebih istimewa. Setelah itu lebih lagi, setelah itu lebih lagi. Ya. Ay al-ayatul mutaakhirah, maksudnya bahwa tanda yang terakhir a'zamu minas sabiqah, lebih besar, lebih dahsyat daripada yang sebelum. Wa akhadnahum bil azab, kami timpakan mereka dengan azab. Itu tadi kaljarat, azab itu azab, belalang itu azab, karena habis semua pertanian mereka, ya, tidak ada hasilnya. Mereka letih-letih bercocok tanam tapi tidak ada hasil karena hama belalang ini. Wal qummal, ini juga menjijikkan, kemudian mengisap darah, ya, kutu. Wal dhafadi'a, juga hama katak, ini juga dikirimkan oleh Allah. Wad dama, darah. Ayatim mufassalat, tanda-tanda yang jelas nyata itu dikirimkan oleh Allah, ditimpakan oleh Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ilal Islam, maksudnya menerima Islam, beriman. Wayad'anuna lahu, mereka mematuhi dan tunduk kepadanya. Liyazula syirkuhum wa syarrum, sehingga hilanglah kesyirikan mereka dan kejahatan mereka. Dengan Islam, dengan iman, semuanya akan lepas, ya, kesyirikan dan keburukan, kejahatan mereka hilang. Tetapi ternyata itu tidak berhasil. Ayat yang ke 49 yang tadi telah kita baca, mereka setelah ketika datang musibah-musibah tadi dan tidak mampu membasminya, mereka datang kepada Nabi Musa. Ini menunjukkan dalam hati mereka percaya, ada kepercayaan. Kalau tidak percaya, tidak mungkin mereka datang meminta solusi, meminta dia berdoa kepada Allah. Ya. Wa qalu ya ayyuhas sahiru da'u lana rabbak. Wa qalu indama nazala alaihimul azab, mereka berkata ketika turun bencana tadi, bukan semuanya, satu persatu. Ya ayyuhas sahir, wahai tukang sihir. Ya'nuna Musa alaihi salam, yang mereka maksud Nabi Musa. Wa hadha imma min babit tahakkumi bihi wa imma an yakuna hadzal khitab indahum madhan. Ada dua kemungkinan, kata Syekh Sa'di, bisa jadi itu adalah tuduhan bahwa dia memang tukang sihir, ada unsur celaan, dan bukan sihirnya itu yang menyebabkan dia tercela, tapi dia menjadi tukang sihirnya itu yang membuat mereka tidak terlalu percaya. Atau kemungkinan yang kedua, pujian, karena sudah terbukti bahwa Nabi Musa banyak hal-hal yang menakjubkan muncul dari dirinya, maka dipanggillah dengan kata-kata ya ayyuhas sahir. Berbeda dengan orang musyrikin memanggil Nabi sahir. Orang musyrikin memanggil Nabi sahir bukan pujian,
Bukan sanjungan tapi celaan. Karena ketika itu tukang sihir tercela. Berbeda dengan zaman Fir'aun. Ya. Kemudian kalau zaman kita apa? Tukang sihir ini tercela atau menjadi orang yang dihormati, ya, diberikan tempat, diberikan sarana untuk memperlihatkan sihirnya. Justru itu yang terjadi. Kayaknya mendekat, sama dengan sikap orang-orang di zaman Fir'aun dengan tukang sihir, karena memang tukang sihir dimuliakan Fir'aun. Dimuliakan Fir'aun, sehingga mereka punya tempat. Di zaman Quraisy dituduh Nabi sebagai tukang sihir untuk mencela, mencaci, meremehkan. Ya. Wa imma ayakuna hadzal khitam indahum madhan fatadarra'u ilayhi bi an khatabuhu bima yukhatibuna bihi man yazumuna annahum ulama. Jadi mereka berkomunikasi dengan Nabi Musa dengan panggilan yang mereka gunakan untuk memanggil ahli ilmu mereka, ulama-ulama mereka. Dipanggil sahir seakan-akan maknanya wahai ulama. Jadi pujian, sanjungan, pemuliaan. Wahumus sahara, yang mereka maksud ulama ada tukang sihir. Karena kalau kita kan luar biasa panggilan untuk tukang sihir itu, paranormal. Ya, orang-orang yang normal. Kalau yang bukan tukang sihir, tidak normal. Kan terbalik jadinya. Ya. Itu yang diceritakan di sini tentang zaman Nabi Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir dipanggil sahir sebagai pemuliaan. Ya. Faqalu ya ayyuhas sahiru da'u lana rabbaka bima ahida indak ay bima khassaka Allahu bih. Ya. Dengan wahai tukang sihir, berdoalah kau kepada Tuhanmu yang telah mengkhususkan kamu, mengistimewakan kamu, telah memberikan kamu keutamaan-keutamaan. Minal fadaili wal manaqib ay yakshifa annal azab, agar ia mengangkat musibah ini dari kami. Innana lamuhtadun in kashafallahu anna dhalik. Kami akan mendapat menerima hidayah jika Allah mengangkat musibah ini dari kami. Itu janji mereka. Dan kita sudah tahu bahwa mereka ternyata mengingkari janji tersebut sebagaimana berkali-kali dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kashafna anhumul adzab idzahum yankuthun, ayat 50. Ay lam yafu bima qalu, bahwa mereka yankuthun, mengingkari dan tidak menepati janji mereka. Bal ghadaru, justru mereka berkhianat. Wastamarru ala kufrihim, dan berlanjut kekufuran mereka. Wahada qaqawlihi ta'ala, ini persis dengan firman Allah di ayat yang tadi kita bacakan di surat Al-A'raf ayat 133. Ya, fa'arsalna alaihim at-tufana, 133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Kalau ayat kita, falamma, ya, jaa falamma kashafna anhumul adzab. Kalau tadi ar-rijza, falamma kashafna anhumul adzab idahum yankuthun, di sini idahum yankuthun di ujung ayat. Sama. Maksudnya mereka mengingkari janji agar bahwa mereka akan beriman dengan Nabi Musa, dan bahkan menjanjikan Nabi Musa untuk keluar dengan bebas, aman, membawa kaumnya kembali ke Palestina. Ternyata itu semua hanyalah omong kosong belaka, dan bahkan justru mereka mengkhianati dan bahkan memerangi Nabi Musa, mengejar untuk membasmi dan melenyapkan Nabi Musa dan Bani Israel semuanya, seperti yang terjadi di pantai yang tadi kita ceritakan di awal. Ternyata justru Allah yang Maha Kuasa
yang maha besar yang memusnahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala binasakan Firaun dengan seluruh bala tentaranya hanya dengan membukakan jalan, yang mana jalan tersebut adalah sebab keselamatan untuk Nabi Musa dan Bani Israel dan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan Firaun dan bala tentaranya. Tempat yang sama. Pertama kali selamat Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian masuk Firaun dengan bala tentaranya, disitulah mereka ditenggelamkan oleh Allah, ditelan oleh laut. Ditelan maksudnya tidak ada yang muncul di permukaan. Padahal mereka membawa benda-benda berat itu. Mereka membawa benda berat dan tidak ada yang, bukan karena benda berat yang mereka bawa mereka tidak muncul di permukaan laut, tapi karena memang Allah yang membuat mereka tenggelam. Kecuali Firaun. Firaun dimunculkan oleh Allah ke permukaan dan dia berteriak meminta pertolongan, mengaku beriman. Sebagaimana diceritakan oleh Allah di surat Hud. Dan para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu uraian saya tadi untuk ayat-ayat yang tadi kita bacakan sampai pada ayat yang ke-50. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله رب

إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله كخشية الله أو أشد خشية.

cukup ya. Antum perhatikan ayat 77. Alam taro. Ini adalah at-taubih. Dalam bahasa kita itu teguran. Dan ketika Allah itu menegur hambanya, pasti ada masalah. Ya. Wat-ta'ji, heran. Jadi negur sambil ada unsur keheranan. Dengan kalimat alam, yaitu istifham. Alam taro, dari kalimat ru'yah, dan ru'yah ini tidak pas, tidaklah basoriyah, yaitu mata. Tapi ru'yatun qalbiyatun, yaitu ru'yah qalbiyah. Apa itu ru'yah qalbiyah? Ru'yah yang mendatangkan keimanan, keyakinan, kefahaman, kesadaran. Yang itu diawali ru'yah aqliyah, yaitu akal sehat kita mencerna. Alam tara. Ilal ladzina qila lahum kuffu, kafaya kuffu artinya menahan. Ya. Kalau bahasa yang lainnya antum sudah tahu semua. Jadi bahasa Arab itu, apalagi bahasa Al-Quran itu disederhanakan untuk oleh Allah untuk dipaham. Jadi lihat, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum. Di sini perintah untuk supaya menahan diri. Aidi, tangan, itu sering diungkapkan oleh Allah untuk mengungkapkan diri seseorang. Makanya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi aid. Kenapa? Karena tangan ini banyak berperan untuk mengekspresikan keinginan diri. Makanya Rasulullah mendefinisikan muslim apa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ah, dengan itu. Dari tangan ini banyak manusia melakukan kebaikan, dari tangan ini pula manusia banyak melakukan kejahatan. Makanya di sini kuffu aydiakum an qitalil musyrikin, untuk memerangi musyrik. Kenapa? Ibtidail Islam, di awal Islam masih belum ada perangkat untuk bisa perang karena kondisi lemah. Itu. Makanya yang diperintahkan oleh Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa? Ya kalau enggak ada jihad, salat, zakat, antum beresin gitu. Ya seperti sekarang enggak ada jihad, enggak ada perang. Ya sholat antum perbaiki, sholat antum sekarang ini jaga, sholat antum rawat dan pelihara dengan baik. Dan bahkan kata para ulama, dengan kuatnya, terjaganya sholat, terpeliharanya zakat menjadi pintu untuk jihad. Kalau antum belum siap untuk merawat dua ini, enggak mungkin siap untuk jihad, kata para ulama. Makanya menjaga sholat, menunaikan zakat adalah pintu utama untuk masuk jihad. Kenapa Pak? Karena jihad itu dibutuhkan dua, pengorbanan jasmani, sholat. Itu prepare-nya itu sholat dulu gitu loh Pak. Dan itu katanya prepare kan. Nah, jihad itu juga dibutuhkan apa? Harta. Prepare-nya apa? Zakat. Antum zakat mau enggak? Zakat bayar enggak? Zakat aja pelit, apalagi perang nanti. Wah, sekali rudal ditembakkan berapa? 5 miliar. Gitu kan gitu. Enggak kayak dulu zaman tanah. Makanya iron drone-nya Israel itu, coba bayangkan Pak. Satu iron drone itu 1,5 miliar. Dan sekali tembak bisa 100. Dan itu gak habis-habis. Kenapa? Karena mereka itu dermawan. Kuat infaknya. Nah kita kalau disuruh infak, Pak, saya itu kalau infak dikit ikhlas. Kalau banyak gak ikhlas. Itu terus. Dan didahulukan ikhlas saja, bukan duitnya. Gitu.

Nah itu. Kenapa? Karena Rasulullah di awal daripada Islam, inni umirtu bil afwi, saya diperintah Allah untuk memaafkan, banyak toleran, banyak mengalah, karena belum punya perangkat untuk perang, baik lunak maupun kasar, software dan hardware-nya itu belum siap. Dari keimanannya belum tuntas syariah disampaikan. Dari perlengkapannya belum punya tanah untuk konsolidasi, untuk membuat gudang-gudang amunisi, pabrik-pabrik senjata. Itu. Sementara pasukan yang siap perang dalam kondisi masih transisi. Ada yang masih baru masuk Islam, ada yang mau masuk Islam dihalangin oleh keluarganya kalau enggak majikannya sebagai budak. Makanya setelah Rasulullah di Madinah memiliki tanah, tempat untuk konsolidasi, tempat untuk koordinasi, tempat untuk pelatihan-pelatihan perang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuat gudang-gudang persenjataan dan pabrik-pabrik senjata siap. Makanya turun ayat saif, ayat pedang. Baru di mana? Madinah. Udah. Tapi itulah watak manusia. Makanya di sini Rasulullah mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu itu berangan-angan ketemu musuh. Nih, mereka minta sendiri. Ya Rasulullah, kapan kita itu perang? Kapan kita itu rela terhina terus seperti ini? Ternyata setelah diwajibkan perang, lihat. Itu. Falamma kutiba alihimul qitalu fil Madinah, yang ketika itu minta saat di Mekah, idza fariqun, yang dimaksudkan fariqun itu qismun minal munafiqin, mundur teratur. Jadi orang munafik itu tampak kemunafikannya, Pak, ketika sudah berhadapan dengan apa? Dengan resiko. Itu tes saja orang munafik itu dengan resiko. Resiko apa aja? Resiko materi, resiko nyawa, bahkan resiko karir. Antum cek. Kalau mu'min enggak maju tak gentar membela yang benar. Itu. Minhum minalladzina kanu yarghabuna fil jihad. Mereka-mereka pada saat itu kepengin jihad, walaupun di sini ada sebagian ulama mengarahkan asbabun nuzul daripada ayat ini adalah untuk Abdurrahman bin Auf, tetapi tidak sedikit ulama ahli tafsir membantahnya karena enggak patut. Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqun al-awwalun, berlaku seperti ini, nantang-nantang perang ketika sudah diperintahkan mundur, angkat tangan dan cuci tangan. Bahkan yang benar ayat ini turun kepada al-munafiqun. Yakhshawunan nas kakhasyatillah, masya Allah. Orang-orang munafikun, Pak, atau hatinya fi kulubihim marad, mereka itu takut dibunuh musuhnya seperti takut dimatikan oleh Allah. Padahal sama-sama mati. Tapi ada loh yang enggak takut dimatikan Allah. Ini buktinya ngerokok lancar, padahal ngerokok itu sumber mati. Demo jatuh dari truk mati. Terus apa lagi? Banyak. Banyak di antara mereka itu mati sia-sia, mati tawuran, mati apa lagi? Huru hara, mati pacaran, mati selingkuh. Tapi kenapa giliran mati jihad itu mendelik? Yakhshawunan nasa ka khusyatillah. Maksudnya kata para ulama, yakhshawunan nas, yakhshawna min saifil adu, takut dari pedang-pedang musuh. Adan ujungnya dua, mati. Makanya Allah katakan setelahnya kan,
aynama takunu yudrikumul maut, di mana aja kamu juga mati. Ya kan? Ya, namanya antum bisa aja dulu mati dari saya, ana lebih akhir dari antum. Ya bisa aja kan. Benar enggak, Pak? Iya, masya Allah. Makanya jangan takut. Waqalu rabbana lima katabta alaina alqital lo. Ente sendiri yang minta lo. Kok sekarang malah blunder? Ya Rob, kenapa kau perintahkan kami perang? Kenapa ente sekarang bermintal-mintal Yahudi, ahlul kitab? Ketika nantang-nantang perang, nabinya setelah diwajibkan, inna hahuna qa'idun, kami di sini saja. Faqatila, idhab warabbuka, faqatila. Musa, pergi sama Tuhanmu. Kan kurang aja. Inna hahuna qa'idun, udahlah kami di sini aja. Sama mental, pengecut. Padahal pengecut itu enggak menyelesaikan apapun, bahkan tidak bisa menunda kematian walaupun sedetik. Makanya ketakutan yang dialami pengecut itu seperti burung kasuari dikejar pemburu di padang pasir. Setelah menemukan semak-semak, sembunyi di semak-semak, tapi menyembunyikan cuman kepalanya tok. Wadane nuangol kuwede. Jadi yang disembunyikan apa? Kepalanya. Wah, aman. Udah. Dia diem di situ, tenang di situ, karena dia merasa aman. Apa? Merasa sudah terlindungi dengan semak-semak. Ternyata cuman mukanya loh. Wadahnya kelihatan sampai 5 kilo. Gitu. Tembak. Itu, Pak. Masih pengecut itu ditembak, kalau sudah mati mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut kok. Itu. Antum sekarang ini menghindar dari kematian gimana caranya? Pakai obat? Gak ada satu obat pun yang menjamin bisa menunda kematian. Pakai gedung? Gak ada. Namrud aja gak bisa itu terlindungi dengan gedung yang megah. Dan itu.

0: qarib. Ya Allah, ditunda deh setahun dua tahun, belum panen nih kurma, belum ngawinin anak, ini itu. Baru juga kawin, ya Allah, belum madu, belum selesai. Laula akhartana, kapan antum minta diakhirkan? Sementara musuh dengan gencar dan gesit menyerang kita, menghabisi kita, seperti yang dikatakan oleh Abu Umama Al-Bahili, manusia mukmin setiap saatnya tidak lepas dari empat musuh: kafir yang memeranginya, munafik yang membencinya, setan yang menggodanya, mukmin yang hasad kepadanya. Enggak lepas tuh? Hah? Lepas enggak? Enggak ada. Itu. Makanya disinilah yang bisa mencairkan pikiran-pikiran syubhat itu, yang bisa mencairkan kebekuan, kepicikan, kepengecutan orang yang melakukan dan menghentikan jihad karena takut mati. Qul mata'ud dunya qalil. Udah. Apa sih yang antum berebutkan dari dunia, Pak? Wallahi dunia lebih menyakitkan, kurang membisingkan. Gitu. Iya. Qul mata'ud dunya qalil. Kenapa? Karena dibandingkan akhirat, yang Rasulullah mengatakan inna maudhi'a sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Letaknya cambuk di surga itu lebih baik dari dunia seisinya. Ya cambuk paling di sini segini nih. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu. Apalagi dibandingin Bekasi. Itu. La maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya. Makanya diri sekalian, kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, saat itu Ibnu Hajar Al-Asqalani kepapasan Yahudi penjual minyak. Protes. Wahai Imam, katanya ketika itu belum jadi qadi, yaitu hakim agung. Katanya di Islam itu dunia itu penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Lah saya surga begini, jualan minyak. Kamu neraka seperti itu ya, apa namanya? Penjara. Kata beliau, yang sekarang saya alami kondisi penuh dengan kemewahan ini masih penjara statusnya dibanding surga saya nanti. Kamu menetek begini, udah surga dibanding akhirat antum nanti. Langsung dia masuk Islam. Itu logika dipakai untuk mencerna kebenaran. Makanya kenapa Allah itu menganjurkan kita untuk pakai akal sehat, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, dan ulama ahli sunnati wal jamaah menjadikan akal sebagai alat media untuk mencerna kebenaran, beda dengan falsafi sebagai sumber kebenaran. Karena itu, makanya beda antara akal salafi dengan akal falsafi di situ. Kalau akal salafi sebagai alat, makanya para ulama memberikan satu kiasan akal buat kebenaran itu seperti mata buat cahaya. Jadi wahyu itu seperti cahaya, akal seperti mata. Sesehat apapun mata kita kalau nggak ada cahaya, bisa nggak ngelihat kebenaran? Nggak bisa. Makanya enggak benar, akal itu bisa menemukan kebenaran, sumber kebenaran, tapi alat media untuk memahami kebenaran yang sudah disajikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran melalui wahyu. Qul mata'ud dunya qalil, Masya Allah ya. Betul Pak, dunia itu Masya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, seperti pelacur, enggak pernah setia kepada pasangannya. Ada pelajar setia. Udah mas, anak gak mau kecuali kamu. Gak ada. Mana yang gede, itulah yang benar bayarannya maksudnya. Dunia mengejarnya seperti berenang di danau buaya, menerkam apa diterkam itu. Dan seperti mengejar binatang buas, gak mungkin selamat. Dan seperti meminum air garam, makin kita minum, makin kita itu haus. Makanya laukana li bini Adam wadin min dahab, latamanna ayyakuna wadiyan akhar, wala yashba' hatta yabla' fahu biturab. Seandainya anak Adam itu punya selereng dari emas, dia akan berangan-angan punya lereng lain. Terus. Yang katanya dulu, ya Allah, seandainya saya punya kontrakan 5 pintu aja, ya Allah, udah tidurnya, ibadah khusyuk, ngaji rajin, ya Allah, udah dapat 5 pun berangan-angan lagi. Coba kalau tambah 5, ya Allah, buat semester anak cukup, buat ini cukup, jadi ibadah agak anteng, tahajud juga lempeng. Udah juga 10 pintu, nambah lagi 15. Enggak akan pernah putus berhenti itu angan-angan sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya Rasulullah memupuskan orang-orang yang sekarang berangan-angan liar terhadap dunia itu. Yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta kecuali 3, yang kamu makan suatu ketika akan jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek. Ini baju-baju antum ini dulu belinya rata-rata kapan? Kapan? Berapa bulan lalu? Tahun lalu ya? Tahun ya? Tahun. Setahun lalu baju antum kelemis, ya. Masya Allah, dari merek yang terkenal. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah. Jadi kumbal, bahkan ditambah lagi mukio. Oh, kan gitu, kurang ngopo. Dunia itu. Maka kejarlah sesuatu yang memasukkan antum ke surga, jangan mengejar sesuatu yang memasukkan antum ke toilet. Yang dikejar cuma masuk toilet itu loh mas, ya Allah, hina banget. Sementara kata Imam Ibn Hazm, la yaral mu'min samanan illal jannah, tidaklah seorang mu'min memandang sesuatu yang ada berharga itu kecuali surga. Udah itu. Makanya yang hanya rajin ngumpulin tas branded, fashion yang mahal, rumah mewah, mobil bagus, ganti-ganti perhiasan, itu ujung-ujungnya masuk toilet. Kalau enggak masuk rumah sakit malahan. Yang memasukkan surga yang terakhir, yaitu apa? Wa ma tasaddaqta faqad abqait, yang kamu sedekahkan yang akan jadi simpanan awet di akhirat. Gitu loh, Pak. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Masya Allah. Di sini ada komparasi yang cukup sederhana untuk dicerna, Pak. Dunia yang pendek, kita dapat dari yang pendek, Pak. Dunia itu dikatakan semua oleh para ulama, dunia pendek. Kita dapat dari dunia itu berapa rata-rata tahun umur antum? 70 60. Kata Rasulullah mengatakan, a'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 70. Dari yang pendek itu kita dapat pendek lagi, dan bandingkan akhirat. Makanya betul kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, berusahalah di dunia hanya sekedar tahannya antum di dunia berapa lama. Ya masuk, antum tinggal 60 tahun kerjanya 100 tahun, rugi.
1: dan berusahalah untuk akhiratmu selama kamu tinggal di sana. Ya masa di sana jutaan tahun berapa kita kerjanya cuma 5 bulan, 5 tahun, kagak masuk akal. Bermaksiatlah kamu kepada Allah sekedar tahannya antum, sabarnya kamu tinggal di neraka. Sabarnya cuma 5 detik, maksiatnya 5 minggu. Enggak logis itu. Ya udahlah, kalau kamu maksiat itu ukur betah saya di neraka berapa lama gitu. Jangan lama-lama, enggak belen nanti. Maksiatnya 5 hari, betahnya cuma 5 jam. Terus yang nanggung siapa sisanya? Komparasi. Makanya betul kata Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu punya dua hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai mati. Yang sekarang umur 60 kasih jatah Allah 70 kurang 10 tahun. Yang sekarang umur 60 kasih Allah jatah 62 kurang 2 tahun di Bekasi. Sementara diperbaiki pintu jendelanya, diisi perabotnya, dikasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin. Lalu ada orang bertanya lagi, berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Nabi Adam itu sudah berapa ratus ribu tahun di alam kubur, Pak? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Imam Syafi'i itu sudah hampir 1200 tahun. Sampai kiamat, kalau taruhlah kiamat kurang 1 juta tahun lagi gitu kan. Berarti siapapun yang mati hari ini, kiamat kurang 1 juta, kuburan tok 1 juta, Mas. Lalu kita hancurkan. Kita ini termasuk orang-orang yang punya akal sehat enggak? Gitu. Makanya wal akhiratu khairun liman, untuk siapa? Ittaqo. Takwa. Kalau orang enggak bertakwa, enggak ada yang menghargai akhirat. Makanya ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim wa la yahud

wa yamna'un al-ma'un. Karena enggak ada bertakwa, karena mendustakan agama, maksudnya mendustakan din, hari pembalasan hisab, akhirnya lakunya, lakonnya, perilakunya menelantarkan anak yatim, enggak memberi makan orang miskin, sholatnya males-malesan, cuman bawaannya pencitraan, dipinjemin openg aja enggak keluar. Wa yamnaunal ma'un. Kalau liman ittaqa, enggak mungkin. Orang yang bertakwa, Pak, dipinjemin tetangga obeng meskipun enggak balik, ya Allah mungkin dia butuh, ana beli aja. Ngalah. Pinjem lagi linggis, enggak balik lagi, ya Allah memang dia butuh linggis, ya Allah enggak apa-apa, ana beli lagi. Tuh, tapi kadang-kadang keterlaluan tetangga, pinjem apa aja enggak balik. Subhanallah, alat-alat perbengkelan lengkap, dia sudah tinggal buka bengkel aja lengkap udah. Obeng ada, tang ada, kunci Inggris ada, kompak ada, enggak ada balik. Tapi Pak, antum ngelaku mau beli lagi. Berapa sih harga? Paling juga 300.000, 200.000, tapi harga jiron ketetanggaan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, dan saudara terdekat antum tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Di antaranya memuliakan, menghormati, antum jangan ganggu. Makanya la yu'min, la yu'min, la yu'min, sampai dikatakan Rasulullah 3 kali. Orang yang suka ganggu tetangga. Itu ada orang yang modelnya, mereknya itu senang ganggu. Kalau enggak sampahnya bentar lagi, teriak-teriaknya, belum gitu bikin sound horek di depan rumah, disetel kenceng-kenceng, masya Allah, pagi-pagi judi, masya Allah, ngajak orang judi. Gitu. Kalau enggak gitu nanti menjelang maghrib begadang, udah ya Allah bising. Makanya paling berat itu kita bertetangga dengan orang yang ya Allah mengganggu. Itu ya. Liman ittaqa at-taqwa, kata para ulama, menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan kata Imam Ibnu, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, takwa hendaknya Allah itu kamu ingat, jangan kamu lupakan. Kamu syukuri, tidak kamu kufuri. Kamu taati, tidak kamu maksiati. 3. Dan dihimpun oleh Rasulullah dalam satu doa, Allahumma inni ana dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya ini doa untuk peneguhan takwa paling baik. Makanya dianjurkan Rasulullah untuk dibaca setiap setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni ana dzikrika. Allah itu hendaknya diingat, jangan dilupakan. Wa syukrika, disyukuri, jangan dikufuri. Wa husni ibadati, diibadai, jangan dimaksiati. Itu takwa. Menjaga diri dari kesyirikan, meneguhkan tauhid. Menjaga diri dari kekufuran, meneguhkan keimanan. Menjaga diri dari kebid'ahan, memapankan, mengeksiskan sunnah di dalam kehidupan hari-harinya, memapankan ibadah, menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Itu takwa. Oke, liman ittaqa. Wa la tudlamuna fatila, kalian tidak akan dizalimi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Enggak mungkin, Pak. Allah itu mendzalimi kita. Bahkan subhanallah, rahmatnya Allah. Idza amila ahadukum amalan kutiba lahu ashru hasanatin wa idza amila sayi'atan kutiba lahu sayi'atun wahidatun. Kalau melakukan kebaikan dilipatkan 10, maksiat itu cuma 1, ditulis 1. Rahmat mana yang mengungguli rahmatnya Allah? Udah gitu hebatnya, kita salah 70 tahun bisa dihapus dengan 1 kebaikan sehari saja. Allahu Akbar. Nah, beda manusia kan, kadang-kadang kebaikan 1 juta ditutupi dengan keburukan, kesalahan 1. Dan fatil,
Nah ini di dalam kurma itu ada serat-serat. Ini fatil, ini fatila. Orang Arab dulu kan ketika sekarang apa namanya membuat contoh itu yang ada dalam alam sekitarnya. Fatila ini apa? Serat-serat yang ada di kurma yang nempel dengan ari. Coba. Makanya ketika menggambarkan famay ya'mal misqala dzarrah adalah apa? Debu-debu. Kalau antum lihat di rumah, rumahnya bolong tuh, ada sinar matahari kan, ada sinarnya lurus tuh, terus kelihatan apa? Debu yang berterbangan kan. Si debu-debu yang terbang di sekitar cahaya yang tampak saat gelap hanya ada cahaya miskah yang disebut dalam Al-Quran itu kelihatan, itu zarroh menurut kacamata orang Arab dulu, karena belum ada penemuan yang lebih kecil dari itu. Atom apa lagi? Apa lagi? Hah? Sekarang yang lebih kecil dari atom apa? Hah? Apa? Apa pak? Nano. Oh nano, masya Allah. Itu lebih kecil lagi nano-nano, masya Allah. Antum guru fisika apa? Kimia, ya? Masya Allah. Betul pak. Tapi orang Arab melihat zarrah. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecil sekali, dan itu hanya tampak ketika ada sinar matahari. Makanya pak, masya Allah, sebetulnya apalagi Indonesia yang terkenal udaranya itu paling jelek, nomor berapa, pernah nomor satu ya, polusi. Kita sekitar setiap hari ini menghirup apa? Debu yang kayak itu. Cuman alhamdulillah Allah kasih apa? Tameng. Tameng pertama adalah rambut hidung. Kalau rambut hidung antum tidak bisa menangkal, maka tameng yang kedua adalah apa? Amandel. Makanya amandel antum disuruh reaksi. Itu udah enggak beres nih, makanya ada serak-serak, ada bengkak, ada apa namanya? Yang apa? Radang. Itu sebetulnya tameng, itu enggak jelek. Jadi mata antum yang enggak bisa melihat, kehidupan antum yang kanan kiri tidak semuanya bisa tampak. Di sini Allah memberikan sinyal-sinyal dalam tubuh antum. Muka sisinya apa? Radang. Wah, ini udah enggak beres nih. Istirahat. Enggak connect lagi itu sinyal, tamengnya enggak connect. Allah kasih peringatan terakhir, asam lambung. Oh, masya Allah. Asam lambung itu peringatan. Makanya subhanallah, Pak. Asam lambung itu saking asamnya, apapun makanan yang mengancam tubuh antum, perut antum dulu, kan perut dulu yang nyerap sebelum ke tubuh, itu dihantam oleh asam itu. Sehingga sebahaya apapun itu ditangkal pakai asam itu. Itu. Ya tapi kalau masuknya itu masuk baikon, ya enggak bisa. Asam ini enggak kuat lagi. Wes, ini bukan urusan saya mas, katanya si asam lambungnya. Urusan saya ya paling gorengan, ya antum salah makan, kepedesan itu masih bisa. Sama juga habas sauda itu obat dari segala obat. Tapi kalau kanker stadium 4 ya sudah berhenti. Antum jangan makan lagi. Antum makan habas sauda sekarung gagal bakal, karena sudah beda lahannya. Gitu. Wala tuzlamun. Di dalam satu qiraah disebutkan dengan dhamir ghaib, wala yudlamuna fatila. Fatil tadi itu. Ya. Kita lanjut. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Aynama takunu, di sini nasihat lebih dalam lagi. Bukan hanya qul mata'u dunya qalil, bukan hanya dunia ini kecil sedikit, tapi lebih diseret lagi kepada fakta.
fakta yang tidak bisa diingkar oleh manusia, yaitu apa? Kematian. Antum mau menghindar di mana? Di mana saja kamu, ainama, itu tidak dibatasi hanya tempat, tapi tempat, ruang, keadaan, zaman. Enggak bisa membatas. Ainama takunu. Ainama takunu fil bait, di rumah. Ainama takunu fil zaman. Ainama takunu, keadaan apapun, suasana apapun. Itu masya Allah. Ini balaghahnya Al-Quran ketika menggunakan tidak hanya aina, tapi ainama takunu. Kalau aina itu hanya yadullu alal makan, tempat. Makanya si Jahmiyah yang pendapatnya banyak dipakai oleh Asy'ariyah, Mutaakhirah, dia ingin menghindar dari sifat Allah semayam di atas aras, akhirnya mensifati Allah di mana? Ya di mana-mana. Padahal di mana-mana itu juga tempat. Itu, iya enggak? Dia ingin menghindarkan Allah itu menempati satu tempat, yaitu arsy. Akhirnya dia menempatkan Allah pada tempat yang terhina, yaitu apa? Di mana-mana. Boleh. Masya Allah. Oke. Aynama takunu yudrik adroka yudrik. Di sini Allah menggunakan yang ngejar itu kematian. Bukan nanti. Berarti di sini kematian itu bereaksi. Kematian itu apa? Selalu memberikan suatu apa? Umpan-umpan kepada hambanya ini yang mau mati siapa? Yudrik. Makanya Rasulullah mengatakan lau haraba ahadukum min rizkihi la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Andaikan di antara kalian lari dari rizkinya, maka rizki itu akan mengejar dia seperti kematian mengejar yudrik. Dan adrok itu beda dengan wajad. Kalau adroka, kalau wajada yuj atau yajidu itu fisik atau materi, material atau apa ya? Lawan abstrak itu apa, Pak? Konkret. Tapi kalau yudrik itu bisa abstrak dan apa namanya? Konkret. Bisa material, immaterial, yudrik. Makanya wa huwa yudrikul yudrikuhu yudrikul absar. Allah itu yudrikul absar, artinya seluruh pandangan zahir batin Allah Subhanahu wa taala memantunya. Itu. Ini ketajaman balaghahnya Al-Qur'an. Masyaallah. Walau kuntum fi buruj, masyaallah, buruj. Buruj itu bangunan yang mencakar langit. Makanya gedung yang mencakar langit di depan Masjidil Haram disebut dengan apa? Burju. Burju. Itu enggak pengalaman belas sama semua. Burjul Makkah. Karena subhanallah, Pak, itu gedung itu arsiteknya tidak, masya Allah, memiliki keunikan. Keunikannya menara apa yang lihat pucuknya. Pucuknya itu kalau antum sudah enggak melihat, berarti sudah keluar dari tanah haram. Oh, masya Allah. Dalam posisi normal antum berdiri tanpa ada halang-halangan yang pasti, kalau antum di depan ini ya enggak melihat gitu. Maksudnya dalam kondisi normal antum sudah enggak melihat, berarti antum sudah keluar dari tanah haram. Itu. Terus kemudian jumlah cahayanya 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Oh, itu. Makanya kalau lagi Idul Fitri keluar semua itu 99. Iya. Oh, masih banyak keunikannya. Nah, buruj itu aslinya adalah kukusan bintang.
Ya, kan paling terbesar kalau menurut antum apa? Gugusan yang paling besar apa? Bima Sakti. Terus dari Bima Sakti itu terbagi menjadi 12. Gugusan bintang atau dalam istilah lain apa namanya? Hah? Iya, enggak, setiap gugusan itu apa namanya? Hah? Apa? Bukan, galaksi itu seluruh yang mencakup

0: Buruj atau perkugusan itu Allah bikin statis untuk lewatnya planet. Masya Allah. Makanya sampai
1: lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamar walal laylu sa walal laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun.
0: Jadi makanya enggak mungkin tabrakan sekian juta planet, bintang, enggak ada yang error. Allah jalankan dengan akurat. Dan enggak ada gantungannya semua, Pak.
1: Coba kalau digantung kabeh koyo katoke sampean dijemur gitu. Wah, langit itu ruwet kabeh.
0: Tapi subhanallah, kenapa? Bahkan Allah menegur kita, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ciptaan langit bumi bersama isinya itu lebih besar daripada ciptaan manusia.
1: Walaupun manusia sudah ditegur

bal tungkar. Jadi subhanallah, ciptaan manusia yang begitu ideal, yang begitu sempurna, ahsani taqwim, Allah masih katakan la khalqus samawati wal ard akbar min khalqil nas. Ini Allahu akbar. Nah, burj, makanya walau kuntum fi burujin, tinggi, setiap gedung tinggi itu namanya buruj, burujin musayyadah, aliyatul muhassanatun idhan falimadal juban. Kalau memang begitu, kenapa kita pengecut, mas? Pengecut itu hanya watak perempuan. Kata Ali bin Abi Thalib, ada tiga perkara di laki jelek. Kalau di perempuan banyak positifnya. Apa? Pengecut. Dua, ketergantungan. Tiga, pelit. Pelit, bikin duit suami awet. Pengecut, dia tidak suka nantang-nantang suami. Ketergantungan, biar dia terus bisa diatur, diarahkan. Itu kan? Benar enggak? Kok enggak iya, memototin gue loh. Nah itu iya kan. Gitu. Baik, lanjut. Wa in tusibhum hasanatun, ketika mereka mendapatkan kebaikan, mengatakan hadihi min indillah. Ini culasnya mereka orang munafik. Dengan enak, padahal dia itu hidup enak, nyaman, tentram, dapat ghanimah karena usaha Rasulullah. Hijrahnya ke Madinah yang perih itu. Setelah mendapatkan ghanimah, rezeki melimpah, hidup gemah ripah lo jinawi tentrem potora harjo, dengan enak dia mengatakan hadihi min indillah, ini Allah. Itu. Tapi wa in tusibhum sayyi'atun, kalau mendapatkan kesulitan, kemelaratan, kumprat rezeki enggak karu-karuan, hidupnya mudar. Nah, itu mudar itu dari kalimat mudaro, mudar itu bahasa Arab itu. Itu hadihi min indik, ini Muhammad gara-gara kamu ini. Oh tuh, lihat kan, kurang ajar tuh munafik. Sama perlakuan umat-umat penentang para nabi,

Para utusan Allah yang tiga, gara-gara kalian kami ini sial. Bahasa kasarnya orang Jabodetabek, sialan lo. Gitu. Gara-gara monyong lo Wahabi. Nah, gitu. Iya. Masya Allah. Itu watak tabi'ah sunnatullah di dalam pertarungan antara hak batil. Jadi jangan kaget antum. Dibodoh Wahabi kelas

0: RT jantung udah gemeter, udah bingung, udah kayak sudah gak ada tempat. Anak ini level YouTube mas. Udah gitu tambah lagi gembong, masya Allah kurang apa? Gembong Wahabi, masya Allah ya. Itu. Iwata. Dari masa ke masa sunnatullah akan berlaku. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami-kami ini sial karena kedatangan kalian. Gitu. Sama ini. Ketika enak, hidup nyaman, gemari, pahlaw jinawe, tentrem, totora harjo, makmur, sejahtera, hadi min indillah. Tapi ketika dalam keadaan langsa, hidup krisis, langsung yang disalah-salahin siapa? Presidennya. Nah itu. Kalau zaman dulu, nabinya. Itu. Antum bisa, Bu Agus susah nyuwe ini gara-gara tahajud saya lempeng. Mas sekarang kenapa bangkrut dah ini presidennya gak benar. Itu sama ini. ADE yang ada di ayat ini sampai ini. Ya. Jadi. Qul kullum min indillah min haisu takdiri wal qadha. Semua datang dari Allah. Khairihi wa syarri. Makanya gak bertentangan dengan ayat nanti setelahnya. Fama liha ula'il qawm la yakaduna yafqahuna haditha. Nalar mereka enggak bekerja, macet. Kalau seandainya dia menggunakan nalar untuk memahami satu pembicaraan, makna dari ayat ini enggak mungkin mengatakan kalau enak hadihi min indillah, kalau enggak enak hadihi min indi rasulillah. Gimana? Logika apa yang antum pakai? Kan gitu. Qalaha fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna hadina. Sekarang ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, gitu nih. Dari ayat pertama tadi sebelumnya Allah mengatakan kullum min indillah. Tapi di sini apa-apa dari kebaikan yang kamu dapatkan itu datang dari Allah. Apa-apa dari keburukan yang kamu dapatkan dari diri kamu sendiri. Maksudnya apa saja kebaikan-kebaikan yang rezeki, sehat, anak nurut, istri taat, bisa mudah kawin lagi, itu kan karunia. Hadihi min hasanah min Allah. Alhamdulillah. Takdir min Allah. Tetapi keburukan-keburukan yang menimpa diri antum, sebabnya datang dari diri antum sendiri. Entah maksiat antum, karena Rasulullah mengatakan tidaklah ada sesuatu cobaan karena melainkan dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Makanya gak betul kata para ulama salaf, kadang maksiatku ditunjukkan Allah, disulitnya kendaraan aku kendalikan, istri saya bimbing. Makanya kalau antum lagi sulit membimbing istri, antum lihat diri antum sendiri, ada apa gerangan gitu loh. Ini jadi ada pahala, ada surga, siapa yang beri? Allah. Fadlan min Allah. Tapi pada akhirnya antum masuk neraka. Dosa sebabnya itu murni dari diri antum. Enggak mungkin bisa dinisbatkan kepada Allah seperti Jabriyah. Tapi menafikan Allah sama sekali, maksiat itu diperbuat oleh manusia juga tidak. Makanya ayat 3 ini membantah Qadariyah sama Jabriyah sekaligus. Dari sisi putusan umum dari Allah min takdirihi wa qada'i. Sebab kasab dosa nyata-nyata dilakukan manusia kok. Yeah. Antum sekarang kena penyakit kanker paru-paru karena ngerokok. Sing rokok sapa? Mosok sampean kena kanker paru-paru sing rokok tetangga? Enggak lucu. Makanya saya sering katakan merokok itu banyak positifnya, positif kanker, positif empoten, terus apa lagi? Itu,
1: Jadi kul kullum ani wa ma asabaka min sayyi'ah bisababika wa kasbika, usaha antum, sebab antum, dan antum nyata-nyata dengan sadar melakukan itu. Makanya Allah membedakan antara perbuatan yang sadar dan tidak sadar, tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'ana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta wa ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammil. Nyata. Itu semua min nafsik.
0: Aidho.
1: Makanya ya wala talumanna illa nafsa, jangan salahkan diri antum kecuali diri antum.
0: Makanya iblis ketika dituntut para pengikutnya, gimana iblis?
1: Gimana kamu enggak tanggung jawab? Apa iblis kah? Dengan tegas dalam surat Ibrahim,
0: fala taluman ini falumuni fala talumu anfu gimana? Fala talumuni walumu anfusakum.
1: Jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian.
0: Wong kalian yang maksiat kok. Itu iblis. Itu.
1: Wa arsalnaka linnasi rasula. Jadi rasul di sini hanya sebagai apa? Titah, menjalankan titah risalah. Kalau anda enggak percaya, maka Allah meneguhkan wa kafa billahi syahida, Allah lah yang menjadi saksi untuk kebenaran risalah kamu, kebenaran nubuah kamu. Enggak perlu disaksikan oleh seluruh dunia pun, kalau Allah sudah menyaksikan selesai. Wa kafa billahi syahida. Makanya dilanjutkan nih Pak, ini lihat Masya Allah. Mana tadi? Benar enggak? Oh iya. Yeah.
0: Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah.
1: Karena di sini ada orang yang suka membenturkan.
0: Yeah.
1: Jadi mentaati Allah itu sama dengan mentaati Rasul. Logikanya tadi Anda sudah mengakui hadhihi min indillah. Giliran risalah kenapa enggak terima? Hanya karena itu diucapkan Rasul, makanya muncul ada orang dari kalangan anti hadis ahad mengatakan
0: fama wajadtum fi kitab fi kitabillahi min halalin fahallilu,
1: apa-apa yang kamu temukan di dalam kitabullah halal, halalkan.
0: Fama wajadtum fihi min haramin faharrimu,
1: apa-apa yang kamu temukan haram di dalam kitabullah, haramkan. Tidak. Ketahuilah yang diharamkan Rasulullah mislu ma harramallah. Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan Al-Qur'an dan sepadan dengan Al-Qur'an yaitu sunnah.
0: Makanya di sini mentaati Rasul sama jam mentaati Allah. Tidak bisa dipisahkan. Makanya kenapa Imam Al-Barbahari mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Karena apa? Islam itu mengikuti, mentaati, pasrah kepada Allah. Dan sunnah mengikuti tata cara agama Rasulullah. Dan enggak mungkin Rasulullah membuat tata cara agama tanpa perintah dari Allah. Bahkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
1: Udah. Makanya udah kita clear-clearan saja. Kalau ada orang yang musuhi sunnah, dijelasin sampai ndower juga enggak mau terima,
0: fa wa man tawalla, siapa yang berpaling, siapa yang enggak mau, siapa yang menolak, fama arsalnaka 'alaihim hafiidha.
1: Kita bukan jagai mereka, Pak. Kita tidak sedang menjadi security buat agama mereka.
0: Bahkan wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin.
1: Kami tidak diutus melainkan untuk menyampaikan. Kita tidak sedang menjadi security agama manusia. Iman manusia, jagain supaya enggak miring, supaya enggak nyimpang, tapi murni.
0: Wa ma'ana ar-rasuli illa al-balaghul mubin.
1: Makanya di sini ditegaskan wa fama arsalnaka alaihim hafidha, bermakna hafidhon di amanihim, mantu amalnya tiap hari. Antum enggak lembur, enggak kerja dong. Innama alaikal balagh wa qad nasakh hadha bi ayatil sayf. Allahu a'lam bisawab. Jam berapa, Pak? Baru jam 1:15 ya penyampaiannya. Oke. Kita sampaikan ayat 81 biar nanti satu tema ya, sampai afala nanti. Nah, ini makanya tadi afala yatadabbarunal Qur'an, masyaallah. Nanti bagaimana sikap kita yang sebenarnya kepada Al-Qur'an? Bagaimana Al-Qur'an ini bisa menjadi pengairan yang jernih untuk sawah-sawah kehidupan, ladang-ladang kehidupan. Hati kita yang kering merana ini bisa terairi dengan Al-Qur'an, bagaimana? Ya, insyaallah. Wa yaqulun al-munafiqun, orang munafik udah mulai ini beraksi. Ta'atun, oh dia mengumbar sana sini, udah Nabi Muhammad udah sami'na wa ata'na. Pokoknya kamu perang dimanapun kami pasti ikut. Lembah yang kamu naikin aku juga naik. Kurun yang kamu turun juga aku akan turunin. Dan kurun padang pasir yang luas, ya, kita akan apa, berperang bersamamu ya Rasulullah. Ta'atu. Fa'idha barazu min indik, ketika diajak keluar fakta perang Uhud. Caranya berapa sih, Pak? Masya Allah. Ya Allah, minum aja juga segelas belum habis tuh nyampe tempat. Dari Medina. Dia mundur. Dengan alasan yang dibuat-buat, inna buyutana aurah, wahai Nabi Muhammad, rumah-rumah kita sedang dalam keadaan terancam. Kami lebih harus menjagai rumah perempuan anak-anak ya Rasulullah, itu lebih penting. Karena awalnya Rasulullah itu ngajak perang di Medina awalnya itu. Makanya Rasulullah juga, wah mendingan tadi kita pakai strategi perang kota. Terus usulan sahabat, usul ya Rasulullah kita perang keluar aja. Karena di sini ada perempuan anak, kalau hilang langsung hilang, kalah langsung hilang. Akhirnya Rasulullah SAW mengenakan pakaian. Dan usulan tadi itu dianulir. Sahabat yang mengusulkan agak sedikit tidak nyaman. Ya Rasulullah, terserah engkau. Mau perang di kota kita ikut, perang di luar ikut. Pantang seorang Nabi kalau sudah pakai pakaian perang dilepas lagi. Oh gitu, Pak. Itu kesatria. Bukan satria Bekasi. Itu. Harusnya begitu. Masya Allah, langsung keluar. Ya Allah, baru juga hampir nyampe Uhud, balik di 300 pengikutnya Abdullah bin Salul. Mengatakan awalnya, wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indik bayyata ta'ifatun minhum. Masya Allah, bayyat adalah mengatur strategi malam untuk membuat kejahatan. Makanya kenapa penjahat itu banyak keluar malam? Karena pertama strateginya aman, orang semua pada tidur, gelap, tertutupin, terbantu, nggak usah matikan nih. Itu bayyata, makanya Nabi apa kaumnya Nabi Soleh yang ingin membunuh mengancam lanu bayyitun, nah kami malam akan membuat strategi untuk membunuh kalian. Ini malam-malam mengatur strategi untuk apa? Membatalkan peperangan. Nah, nanti ya. Oke, kita berangkat, tapi nanti kalau sudah sampai di sini-sini kita balik bareng-bareng. Nah, itu. Masya Allah. Bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladhi taqul. Tidak seperti yang takulu ta'ifah. Takulu di sini kembali kepada ta'ifah yang mereka ucapkan. Artinya dia di dalam mulutnya mengatakan ta'ah, tapi di dalam faktanya dia mundur teratur, bahkan dia mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairal ladzi taqul, kalau kembalinya kepada Thaifah. Tapi kalau kembalinya kepada Rasulullah, ghairal ladzi taqulu ya Muhammad, yaitu apa? Tidak seperti yang kamu perintahkan kepada mereka kelakuannya.
0: Itu mundur, mengkhianati, enggak ikut perang, padahal Rasulullah ngajak jihad atas permintaan mereka sendiri. Giliran hari hanya, giliran sudah diperintahkan malah mundur, mengkhianati Rasulullah. Model apa beragama kayak begini kalian?
1: Makanya wallahu yaktub ma yubayyitun, Allah menulis strategi-strategi jahat yang kalian lakukan di malam hari untuk membatalkan peperangan, untuk ngerecokin Rasulullah, untuk merusak strategi Rasulullah, untuk membuat kejahatan terhadap Rasulullah. Yaktub.
0: Makanya jangan khawatir, Pak. Allah dan Rasulnya itu, Allah itu menjaga utusannya dan wakil utusannya, yaitu para rasul, ini para ulama, da'i, ustad. Makanya intinya fa'arid anhum, berpaling, sikap tegas. Kita tidak boleh basa-basi. Fa'arid anhum, tegas. Karena kalau basa-basi itu biasanya hilang basanya, tinggal basinya.
1: Enggak jelas, rusak. Tegas, fa'arid anhum.
0: Dan ketika kita berpaling, bismillahi tawakkaltu ala Allah, berarti wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Insyaallah, berapapun sekarang kekuatan kita untuk berdakwah dibanding musuh-musuh, dibanding lawan-lawan, bismillah tawakkal. Karena yang memenangkan itu bukan apa-apa, in tansurullaha yansurkum, ihfadillaha yahfaduk. Kalau antum menjaga Allah, Allah akan jaga diri antum, keluarga antum, anak istri antum, bisnis antum, dakwah antum, dan apapun dijaga oleh Allah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan masuk 82 ya. 82 sampai 85 ya. 90 lah ya. Mudah-mudahan sampai 90. Tawadhol, mungkin ada yang bertanya, silakan.
2: Enggak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Afan Ustaz. Jangan tersinggung ya, Ustaz.
0: Ya.
2: Beberapa hari yang lalu ada viral berita tentang antum, Ustaz.
0: Gimana?
2: Ada berita viral tentang antum.
0: Enggak perlu diangkat di sini, Pak. Kita belajar tafsir aja.
2: Oh, nah.
0: Oke. Enggak ada faedah. Ya. Viral enggak viral sama aja.
2: Awal saat itu menjadikan jalan kami sebagai murid-murid gitu, Pak.
0: Ya, antum kalau membangun hubungan dengan husnudzon enggak ada ganjalan. Selesai. Itu ya, wallah. Itu aja. Ada lagi? Makanya ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran. Ya. Ini menunjukkan apa, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran. Kalau antum menyangka dikit-dikit enggak apa-apa. Kayak baru terlintas. Tapi jangan dilanjutin, diteruskan. Kalau sudah diteruskan berarti katsiran. Buktinya sampai sini antum masih tanya. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Dhan yang tadi kaitannya dengan kehormatan dan kaum muslimin. Pak, lebih fakta mana fitnah yang dialamatkan kepada Maryam? Lahir anak enggak ada bapak. Lebih pedih mana fitnah yang dialami Aisyah? Berhari-hari menangis darah sampai orang-orang kepercayaan aja ragu, termasuk Rasulullah. kepedihan mana yang dialami Nabi Yusuf sudah berusaha menyingkirkan syubhat, menghindar, membebaskan diri dari godaan perempuan, tapi tetap di penjara. Walaupun si suaminya sendiri mengatakan inna kaidakunna adim, sesungguhnya tipu muslihat kalian itu besar. Sadar itu suaminya, tapi tetap dijebloskan di dalam penjara. Nah, rentetan fitnah-fitnah ini maka diselesaikan oleh Allah dengan apa? Oleh husnudzon. Makanya Allah menurunkan untuk Aisyah itu, masya Allah ya, surat An-Nur ya, itu lengkap satu lembar ya, satu lembar itu hanya untuk Aisyah. Bahkan ketika bundanya, kamu coba setelah turun ayat-ayat ini, dah sana salim sama Rasulullah, minta maaf enggak? Bersyukurlah sama Rasulullah. Enggak, saya hanya bersyukur kepada Allah. Itu yang membebaskan saya dari langit, masya Allah. Akhirnya dengan fitnah itu nama beliau makin terkenal di langit. Itu makanya seorang mukmin tidak boleh cengah dengan fitnah, karena memang kata Muawiyah ibn Abi Sufyan, lam tabqa fid dunya illa bala'un wa fitanun, tidaklah tersisa di muka bumi dunia ini kecuali bala'un cobaan, wa fitanun fitnah, wa iddu lil bala'i wal fitani sabra, siapkan untuk menyambut kesabaran itu dengan menyambut fitnah itu dengan kesabaran, sabar. Makanya masya Allah Pak, Nabi Nuh yang sabar 950 tahun ya, dakwah 950 tahun, bukan digelari oleh Allah innahu kana abdan sabura, tapi digelari oleh Allah innahu kana abdan syakura. Artinya apa? Natijahnya, hasilnya apa? Konklusinya apa, Pak? Kesabaran itu pasti berbuah kenikmatan yang mewajibkan kita bersyukur. Makanya hidup ini diproses dengan kesabaran, hasilnya kesyukuran, syukur. Itu makanya Nabi Nuh enggak disuruh syukur, tapi kenapa dikasih gelar innahu kana abdan syakura? Yang dakwah

firara. Ya Allah, saya mengajak mereka siang malam. 950 tahun bukan jualan rumah makan pagi sore loh, Pak. Tapi ditolak, dihina, didamprat, dikata-katai. Itu pun Allah akhiri dengan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak yang beriman kepada Nabi Nuh, bersama Nabi Nuh, kecuali sedikit. Sedikit. Bahkan Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan hanya 4. Anaknya 3, istrinya 1. Yang Yafid Samham itu kan anaknya 3. Tapi Nabi Nuh sabar. Tapi akhirnya kondisi sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan dakwah. Walaupun terus usaha, makanya Nabi Nuh berdoa. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya sudah kalah. Maghlub, saya sudah enggak kuat. Fantasir, tolonglah aku. Makanya fafajjarnal uyuna, ya, keluar mata air dari seluruh penjurunya. Itu. Ini makanya yang paling penting kita itu memproses. Sabar. Fitnah macam-macam. Fitnahnya yang dialami oleh Maryam tidak akan seperti Aisyah. Aisyah tidak akan seperti Yusuf. Ya, dan seterusnya. Anak tidak seperti antum. Antum paling Wahabi kelas RT lah. Itu. Ya, yang paling penting bagaimana kita bisa menjalani, bisa keluar dengan bisa kita lalui dengan kesabaran, keluar dengan innahu kana abdan syakura. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, mending menjadi orang itu banyak dikritik, diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Diomongin, difitnah, dikritik, ada pada diri kita koreksi. Apa jeleknya seorang mukmin berkoreksi dengan kebaik keburukannya? Makanya rahimallahu mar'an ahda uyubi ilayya, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib kepadaku. Tapi kalau difitnah, tidak ada pada diri kita, kata Ibnu Hazm, kita mendapatkan surga tanpa keluar keringat. Maka tidak ada yang enggak suka kecuali majnun, orang gila, kata beliau. Adapun dipuji, berarti ada pada diri antum. Wah, dia itu hafal 30 juz, lontok, terbaik. Ujub, sombong, lama-lama hafalan antum tekor. Tapi kalau dipuji-puji, antum tidak punya sesuatu itu. Dipuji hafal 30 juz, ternyata cuma juz 30. Antum sombong, besar dengan kepakaian kepalsuan, untuk apa? Atau kita bangga dengan pakaian mewah tapi hasil curian? Enggak. Ya. Yang membesarkan seseorang itu bukan pujian, Pak. Yang membesarkan seseorang itu kritikan dan masukan. Perih-perih. Makanya emas itu menjadi mahal karena apa? Melalui proses penambangan yang begitu perih. Kepompong itu menjadi makhluk indah yang awalnya ditakutin orang, melalui proses berat. Dan itu seorang mukmin. Semuanya. Makanya tidaklah terus-menerus ujian menimpa seorang mukmin sampai keluar dari dunia tidak memiliki dosa. Itu yang kita harapkan. Ya, kita tobat belum tentu diterima, tapi digibain orang kan enak, difitnah orang rontok itu, Pak. Tidur aja surga coba kan enak, Tuhan. Wallahi antum kalau nanti tahu surga balasan pahalanya orang difitnah, antum pengin difitnah lagi, cuman kesempatannya enggak ada, udah di surga. Itu. Wah, kalau kenapa dulu yang ngomongin gue cuman 5, coba kalau 10. Gitu.
Coba kalau sekecamatan, dan masya Allah di akhir dari penyampaian saya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Isra Mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah ditunjukkan fenomena-fenomena di antara ada orang yang ditusuk rahang kanan tembus kitok kiri, rahang kiri tembus kitok kanan. Lalu Rasulullah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rajulun kadzab yakdzib bikidzbatin tablughul afaq. Seorang yang pendusta menyebarkan sekali dusta langsung menyebar ke seantero dunia. Subhanallah. Dulu sebelum ada sosmed enggak kepikir hadis ini. Rasulullah mengatakan sesuatu yang sekarang baru faktual. Seorang pendusta menyebarkan kedustaan sampai seantero. Dari apa? Wasilah yang Allah ciptakan di alam sekarang. Langsung seantero. Ya tablughul afaq. Afaq itu apa? Ufuk. Subhanallah. Dan sekarang cari. Kalau dulu mama ngomong gibain memfitnah, paling juga nyebar se-RT. Ini sosmed nyebar tablughul afaq. Rajulun kadzabun yakdzib bikidzbatin tablughul afaq, kata Rasulullah. Ini hadis panjang sekali. Antum baca. Wallahu'alam. Saya kira udah 5:30. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أَمَامَكُمْ.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan sebagainya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghukum." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lapang, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman, tidak ada surga dan tak ada neraka, tak ada keadilan setelah kematian, lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang cangkung udara. Hidayah FFM bersama menyusun hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: As-salatu khayrun minan naum.
4: Fajar.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
0: Islam a'azakumullah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM. Min azkar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani allahu ayakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali, pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan Qur'an al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, man sholla as-subha fil jamaah, ثم جلس في مجلسه فيذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian ia pun duduk di tempat duduknya, yaitu di masjid, dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit, kemudian setelah itu ia pun salat dua rakaat, maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi. Ya, setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya, para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat subuh, tidur subuh. Ya, karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab, disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Safiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Safiyah. Didapatinya Safiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Safiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Safiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arashnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah sholat subuh sampai waktu siang. Subhanallah, ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah sholat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzakirin Allah kathira, wadzakirat, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhul Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: الصلاة خير من النوم. فطر.

0: pengumuman tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
0: Islam a'azakumullah, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan dunia ini.
2: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hira 103,4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayo ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar radio IDS 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui stream kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan untuk bersua di pagi hari ini. Edisi hari ini hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Kita masih berada di hari-hari yang mulia dalam setahun, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jumat pagi tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan Jumat pagi 22 Mei 2026. Sudah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi dan satu buah kajian singkat meraih berkah saat pagi mereka bersama Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memulai hari-hari kita, aktivitas rutinitas yang biasa kita kerjakan. Jangan lupa untuk melaksanakan sunah-sunah di pagi hari, sunah-sunah di hari Jumat, dan sunah-sunah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, beberapa kemuliaan, keutamaan terkumpul di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dengan cerdas memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di hari ini, ada beberapa terkumpul ya, pagi hari Jumat yang mulia dalam sepekan. Dan salah satu di hari awal bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama. Baik, kita akan dengarkan kajian kita, kajian serial pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam pembahasan kitab Shalah. Bab yang ke-90 kita akan dengarkan ada beberapa hadis tentang sutrah atau pembatas orang yang sholat. Ya, bagaimana pembahasannya kita akan dengarkan pada kajian berikut ini. Kajian serial Sahih Al-Bukhari kitab Shalah bersama Al-Ustaz Abu Naisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Baik, komisi-komisi, langsung saya kita dengarkan kajiannya pada bab yang ke-90, hadis-hadis tentang sutrah pada salat, bagian yang pertama. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, selamat menyimak kajian ini. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. Iya, kita insyaAllah ta'ala akan memasuki bagian kelima dari kitab as-salah, yaitu abwab, bab-bab mengenai sutratul musalli, sutrah pembatas antara orang yang salat dan orang yang di luar salat dalam 20 bab ke depan. Silakan Suhel.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الصلاة أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على همار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم البضحاء وبين يديه عنزة الظهر رعتين والعصر رعتين يمر بين يديه المرأة والحمار.
2: الإمام memberikan judul bab pertama yaitu bab ke-90 dari urutan bab-bab kita kitabus salah dengan memastikan, menjazmkan bahwa sutrah imam adalah sutrah bagi makmum berdasarkan takrir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan beliau tidak memerintahkan para sahabat ketika bermakmum kepada beliau untuk meletakkan sutrah di depannya. Oleh karena itu, sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Dengan sendirinya yang tidak boleh dilewati di depannya adalah imam. Adapun melewati makmum melalui sap-sap atau menyelah sap-sap tentu tidak terlarang apabila ada hajat atau seseorang ingin masuk ke dalam saf dan ia melihat bahwa di depan ada yang lowong, lalu ia menyelah-nyelah saf dan masuk ke tengah, atau ia melalui depan saf, depan makmum. Hadisnya dibawakan oleh imam 3 buah hadis. Hadis yang pertama, hadis dari jalan Abdullah bin Abbas yang menerangkan bahwa ia datang mengendarai keledai betina. Atanin itu betina. Dan ketika itu aku, yakni pada hari itu aku sungguh hampir balig, sudah dekat dengan usia balig. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia di Mina. Kejadian ini menunjukkan pada Hajjatul Wada'. Ila ghairi jidarin, dengan tidak menghadap ke dinding. Bagaimana Bukhari rahmatullahi alaihi dapat memastikan bahwa sutrah imam adalah sutrah ma'mum dengan hadis ini? Padahal di hadis ini dengan tegas dikatakan beliau tidak menghadap ke dinding. Zahir lafaz menjelaskan bahwa beliau tidak menghadap ke sutrah atau tidak memakai sutrah. Oleh kerana itu Al-Imam Al-Syafi'i dengan tegas mengatakan makna dari ila ghairi jidar ay ila ghairi sutratin, tanpa memakai sutrah. Dan Al-Imam Al-Baihaqi memberikan judul bab di kitab sunannya, bab man salla ila ghairi sutratin, berdasarkan hadis ini, menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami hadis ini antara Bukhari dan Asy-Syafi'i dan sebagian imam yang lain. Bukhari memastikan bahwa di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sutrah, tapi tidak dijelaskan. Bahkan dijelaskan ila ghairi jidarin, menunjukkan bahwa para a'immah, a'immatud din, masing-masing berdiri sendiri dengan ijtihadnya. Dan tidak ada taklid, dan tidak ada mazhab tertentu untuk diikuti. Maka sangat tidak tepat sebagian menulis bahwa Bukhari masuk ke dalam mazhab Syafi'i. Ini menyelisihi, berbeda. Berarti Bukhari ada mazhabnya tersendiri yang sangat terkenal, mazhab Bukhari dalam kitab sahihnya, yakni ijtihadnya. Dan Syafi'i berdiri sendiri, Ahmad berdiri sendiri, Malik berdiri sendiri, begitu juga Abu Hanifah dan yang selainnya radhiyallahu anhum jami'an. Al-Imam Al-Bukhari beliau memastikan di hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sutrah berdasarkan dua hadis yang akan beliau bawakan. Walaupun kejadiannya berbeda. Nah, ini alasan yang kedua. Beliau melihat dari kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sebagian hadis atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang sutrah. Tidak mungkin Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam salat di tanah lapang tanpa sutrah. Oleh karena itu kalimat tidak menghadap ke dinding tidak menafikan adanya sutrah seperti tombak yang panjang, tombak yang sedang, yang kecil, ada. Dari dua hadis pertama yang akan beliau bawakan. Kemudian melihat yang kedua dari kebiasaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan sebagian hadis menjelaskan seperti itu, bahwa tidak mungkin. Dan ini menjadi kebiasaan beliau yang terus-menerus selalu memakai sutrah. Oleh kerana itu beliau
4: menjazmkan, ini jazm, memastikan bahwa sutratul imam sutratu man khalfahu. Yang jadi imam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menariknya di hadis ini dikatakan ila ghairi jidarin, tidak menghadap ke dinding, dan itu tidak menafikan meniadakan adanya sutrah selain dinding. Berbeda ijtihad dua imam besar ini dan beberapa imam yang lain menunjukkan tidak ada mazhab. Mazhab mereka qala Allah qala Rasul dan sesuai dengan pemahamannya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lalu aku lewat di hadapan sebagian saf dengan mengendarai keledainya. Famarartu baina yadayhi ba'da saf. Itu kan dengan mengendarai keledainya. Menunjukkan antara saf yang satu dengan yang di depannya agak panjang. Nah, ini kan kadang-kadang kita kecil. Kecil. Sehingga sujudnya tidak benar. Itu. Saya pernah menegur imam di sini, di situ. Maju. Karena kita akan sujud seperti sujudnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bukan ngeringkuk. Tahu ngeringkuk lah itu. Di jaraknya agak jauh. Ini keledai liwat. Di hadapan sab para sahabat itu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fanazaltu. Lalu aku turun dari keledai. Wa arsaltu atana tarta'u. Kemudian aku lepas keledai itu, keledai betina itu dia apa? Memakan rumput. Wa dakhaltu fi shaff. Lalu aku masuk ke dalam saf. Fa lam yunkir dzalika alayya ahadun. Tidak ada seorang pun, yakni sahabat, yang mengingkari perbuatanku itu. Asyahid di sini bahwa sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Yang dengan sendirinya melewati saf atau menyelah-nyelah saf tidak terlarang. Bahkan ini dengan mengendarai keledai menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di luar di tanah lapang. Tentu tidak di masjid. Ya. Nah, hadis kedua dan ketiga menjelaskannya. Hadis pertama, hadis nomor 493 dan hadis kedua nomor 494 dari jalan Ibn Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yawmal 'id. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

ini faedah yang besar sekali, bahwa beliau selalu keluar kemana? Ke tanah lapang untuk sholat Id. Padahal masjid beliau memiliki keutamaan yang besar, salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan kita berangkat safar untuk mencari keutamaan dan keberkahannya di salah satu dari tiga buah masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membebaskannya dan memerdekakannya dari penjajahan Yahudi. Apabila keluar pada hari Aid, amara bil harbati, beliau memerintahkan sebagian sahabat seperti Bilal untuk membawa tombak. Fatubau baina yadaihi, lalu diletakkan di hadapan beliau. Ini sutrahnya. Ini faedah lagi bahwa sutra gak mesti lebar. Lebar-lebar, ikhwan buat lebar. Gak mesti. Sedikit ini kayak ini. Apabila tingginya sehasta atau dua per tiga paling tidak. Bahkan ada yang katakan sepertiga. Cukup. Kecil. Tombak berapa? Segini tombak? Enggak. Segimana tombak? Kecil. Orang buat nombak gitu. Cia, tidak perlu lebar. Tidak harus. Kecuali antum sholat menghadap dinding. Atau menghadap ke orang. Atau ke kendaraan. Kemana saja. Atau ke tiang-tiang ini. Ya. Fusalli ilaiha. Beliau salat menghadapnya. Menghadap ke sutrah itu. Sutrahnya tombak. Wan nasu wara'ahu, dan manusia di belakangnya. Asyahid bagi hadis yang pertama tadi, lafaz ini. Wa kana yaf'alu dhalika fis safar, dan senantiasa beliau melakukan seperti itu di waktu safar. Karena kalau di masjid tentu beliau menghadap ke dinding, antara dinding dengan mimbar. Nanti akan ada hadisnya. Faman famma, maka dari sana thumma takhudha al-umara, para umara selanjutnya mengambil atau menjadikan kebiasaan membawa tombak ketika akan sholat Id, ditancapkan di depannya. Dari sanalah maka para umara mengambil atau menjadikan tombak sebagai sutra, sebagai sutrahnya. Ya. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, nomor 494 dari hadis Abu Juhaifah. Dan beredar sanadnya dari anaknya Aun bin Abi Juhaifah, juga dari Al-Hakam bin Utaibah. Dan masing-masing meriwayatkan yang tidak ada pada kawannya. Nah, begitulah dalam dunia hadis. Jadi yang meriwayatkan dari Abu Juhaifah, ayah dari Aun, ada dua orang. Anaknya, yaitu Aun, meriwayatkan lafaznya ini. Ada lagi satu orang tabi'in, yaitu Al-Hakam bin Utaibah. Lafaznya berbeda.

Kemungkinan yang diriwayatkan oleh Aun, masing-masing meriwayatkan apa yang ia dengar, apa yang keduanya dengar dari Abu Juhaifah. Nah, ini kita bertemu dengan riwayat dari anaknya. Dan kedua orang rawi ini yang meriwayatkan hanya satu orang, yaitu Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah menerima hadis ini dari Aun dan juga dari Al-Hakam. Lafaznya beda-beda. Bertentangan tidak? Bukan. Masing-masing rawi meriwayatkan apa yang ia dengar dari syekhnya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, orang yang paling alim tentang Sahih Bukhari. Aun bin Syu'bah dari Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata bahwa dia pernah mendengar bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Batha Makkah, dan di hadapannya ada anazah ini tombak yang tidak panjang, ya, sedang barangkali, atau di bawahnya yang biasanya mempunyai dua gigi. Zuhra rakatain wal asr rakatain, yakni jamak qasar, baik di waktu zuhur atau di waktu asar. Begitulah kalau safar, jamak qasar. Kalau kita safar, ya, misalnya kita salat di waktu asar karena perjalanan harus lebih cepat, maka yang pertama kita kerjakan salat zuhur dulu, karena zuhur lebih dahulu datangnya. Salat pertama adalah zuhur, salat kedua adalah asar, salat ketiga maghrib, salat keempat isya, dan salat kelima terakhir subuh. Bukan awalnya subuh, bukan. Awal itu zuhur. Zuhur salat yang ula, yang pertama. Zuhur. Kemudian salat kedua asar, salat ketiga maghrib, salat keempat isya, dan salat kelima terakhir subuh. Paham ya? Beliau salat zuhur dua rakaat, kemudian asar dua rakaat. Yamurru baina yadayhi al-mar'atu wal-himar. Lewat di hadapannya, di hadapan Nabi SAW, wanita dan anak-anak. Tidak mengapa, ini ada sutrah di sini. Orang-orang lewat di sini, itu tidak apa-apa. Sudah ada sutrah. Ada sutrah saja sampai takutlah ke sana. Ini hadisnya. Ini lagi-lagi kejahilan. Hati-hati tanpa dalil. Ini lewat di hadapan beliau al-mar'atu wal-himar, dan beliau di salat menghadap apa? Anazah. Tombak sudah ada, tombak kecil. Ya, begini, lebih besar lagi ya, segini kali ya, tombak kecil. Tancap. Kalau tombak yang asli, tombak itu, tombak kan ada macam-macam dahulu, yaitu panjang dia. Kemudian anazah lebih kecil, lebih pendek. Ya. Jadi kalau sudah ada sutrah, kita lewat di hadapan sutrah itu bisa. Sama seperti kita duduk, sebagian kaum muslimin, ikhwan, sholat di belakang kita. Persis. Nah, ketika kita pindah, dia jangan jalan ke sono kemari. Tetap di situ dianya. Tetap di situ. Kecuali itu tempat lalu lalang orang di depan pintu, persis. Nah, itu bisa dia maju. Tapi kalau itu bukan tempat lalu lalang,
Dia tetap di situ. Ya orangnya sudah pergi yang dia jadikan sutra. Ya. Nah, ini hadis yang ketiga dalam bab ini. Berarti dari sini kita mendapat ilmu yang banyak sekali. Di antaranya pertama, sesuai dengan judul bab yang diberikan al-imam. Sutratul imam, sutratu man khalfahu. Imam apabila telah memakai sutra, maka sutrahnya itu menjadi sutrahnya makmum. Terlarang kita melewat atau lewat di hadapan imam. Di hadapan imam. Soal, bagaimana kalau imam tidak memakai sutra? Tetap kita terlarang lewat di hadapan imam. Dan tidak terlarang lewat di hadapan makmum. Yang kedua, itu tadi, bahwa apabila salat berjamaah, maka boleh kita melewati saf apabila ada hajat tentunya, bukan main-main, ya, atau menyelah-nyelah saf untuk masuk ke dalam saf, tidak terlarang berdasarkan sutratul imam, sutratu man khalfahu. Keluar hukum ini yang ketiga dari hadis 493, 494, dan 495 berdasarkan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum takririyah. Hukum takririyah. Hukum takririyah inilah sebagian tidak paham. Mereka mengira bahwa para sahabat membuat bid'ah. Seperti Bilal kebiasaannya apabila dia berwudu, dia gunakan wudu itu untuk salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara terompahnya di jannah. Lalu ditanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, takrir. Ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalkan bid'ah. Itu sahabat membuat hal yang baru. Ya, tetapi diketahui Nabi, mereka tidak mengerti bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi tiga. Pertama, sabda-sabda beliau. Yang kedua, perbuatan-perbuatan beliau. Yang ketiga, takrir, persetujuan beliau akan perkataan atau perbuatan sahabat. Seperti orang takbir, takbiratul ikhram, salat berjamaah, dia membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Salah satu dari sekian banyak doa iftitah. Disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takrir namanya. Bukan sahabat itu membuat bid'ah, dan kita pun akan melakukan seperti itu. Lalu ditanyakan kepada mereka, siapa yang mentakrir antum? Siapa yang menyetujui antum melakukan bid'ah ini? Ah, ini salah paham mereka ini. Ya? Berarti ahli bid'ah sekarang lebih jahil dari ahli bid'ah yang dahulu. Ini saja tidak mengerti masalah takrir ini. Bahwa sunnah Nabi SAW dibagi tiga. Qaul dan fi'il serta takrir. Ini ditakrir oleh Nabi SAW. Beliau tidak memerintahkan sahabat untuk memakai sutra. Ya.
Yang keempat,